kawan. Dan habis ini bakal aku selain lagu dari Bernadia kita buat menyenangkan di kawasan dari Mbak Maya di dekat. Ini dia sob, kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prabes Suara, masih barengan sama kuliah Sob. Udah jam 7 lebih, Sobat. Sob, kamu yang belum bangun, ayo bangun. Kamu yang kiranya lagi pada sarapan, ya spill, absen dong. Kamu sarapan apa pagi ini? Kalau aku sih sarapan lauk Bali. Bali sama ada Bali, Balinya ini Bali tahu sama daging. Itu luar biasa, Sob. Ditambah sama oseng bihun ya, apalagi. Sobat, kamu spill juga dong sarapan kamu di pagi hari ini apa? Kak spill perkakas, kamu sarapan apa tuh pagi hari ini? Atau belum sarapan? Lihat, aku gak bisa sarapan pagi nih. Aku baru siang makan. Aduh, apapun itu boleh, absen aja. Sob, masih ngomongin seputaran fashion ya. Ini tadi spill dikit seputaran batik itu masih jadi trendsetternya fashion di tahun ini. Dan lagi-lagi ngomongin soal batik itu gak henti-hentinya. Juga ada inovasi kemarin bertepatan dengan hari batik ya. Itu di Lamongan juga ngadain lomba desain batik. Lagi-lagi ini masih ngomongin soal fashion selain batik, Sobat. Aku bawa update kalau misal fashion itu semakin kesini makin unik, makin lokalnya itu juga ditonjolkan. Ada temen aku, dia baru lulus di desainer gitu. Habis itu dia juga nyampein kalau tipe-tipe baju yang dia keluarin itu selalu ada tambahan tenunnya. Dan ini luar biasa. Tenunnya itu bukan yang cetak langsung, apa ya istilahnya, bukan tempel ya Sob motifnya, tapi real, tenun yang asli tenun. Nah, ngomong-ngomong soal ini juga, kadang ada momen-momen di mana biar lokalnya itu masih terasa banget dan itu bisa jadi warisan dari daerah pun bisa digunakan untuk event-event tertentu. Ini tinggal ditambahin aja lokalnya gitu, Sobat. Luar biasa sih untuk inovasi yang satu ini. Dan masih ngomongin soal baju, tadi carinya gimana ya? Ini ada komen dari Mbak Dina di Lamongan nih. Terkait, aku tim warna earth tone ya, sama pastel. Baju warna creamy yellow sama ice blue itu bikin wajahku jadi kelihatan cerah. Benar-benar Sob. Dan ngomongin soal warna-warna kayak creamy yellow, kemarin kan ada rame baju yang yellow butter. Nah, ini juga bagus banget. Jadi, kalau aku melihat dari tipe-tipe warna kulit apapun dengan warna-warna pastel itu masih masuk, kelihatan lebih soft gitu. Kalau lihat, misal kamu ditanyain seputaran warna soft yang kamu suka apa? Kalau versi aku sih yang soft yang aku suka itu deep pink, Sob. Jadi baby pink itu gak ada tandingannya. Nah, ini mirip-mirip sama Mbak Dina. Kalau Mbak Dina tapi ice blue sama creamy yellow, luar biasa. Sobat, kamu ada gak yang mirip-mirip sama Mbak Dina ya? Boleh banget kamu bisa ikutan nimbrung nih pagi hari ini dengan pertanyaan kamu kalau milih baju ngedepanin apa sih? Kenyamanan, kemudian warna atau looknya? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi Sobat ya, 0812-302-1039 gitu. Dan Sobat, Mbak Dina, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini. Sobat-sobat, masih barengan sama aku ya. Habis ini bakal aku setelin lagu yang semi-semi hype di tahun kemarin. Ini tuh dipakai buat film anak-anak gitu. Ini dia dari Naura Ayu dan Devano Harmony. Selamat mendengarkan.

0: Jadi serius ikutan dari menu. Kalian yakin bisa menang?
1: Tapi nyoba gak ada salahnya kan kak?
2: 103,9 FM Rama Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: Rame Suara
8: 103,9 FM. Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Rama Suara.
11: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
13: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
14: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
15: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah. Masih kita ngomongin seputaran kondisi fashion yang lagi tren. Karena ini bertepatan barengan sama Hari Kapas Sedunia. Sobat, tapi kalau udah masuk jam 7 tuh gak afdol kalau misal kita gak calling-calling barengan sama paman. Siapa lagi kalau bukan Bakarso dari Rasi Magetan. Coba ini aku coba terhubung terlebih dahulu barengan sama paman, sobat ya. Oke, masih coba terhubung.
16: Sudah terhubung dengan keponakannya Mbak Karso.
15: Halo paman.
16: Halo keponakan.
15: Waduh paman, kelihatannya ini ya fresh ini dengan baju luriknya. Apa itu istilahnya bajunya itu paman yang paman pakai sekarang?
16: zebra cross.
15: Udah cocok tuh ini rebahan di jalanan nanti.
16: Karena kemarin itu Mbak Karso itu cita-citanya jadi polisi tidur.
15: Oh iya. Polisi yang lagi tidur, bukan polisi tidur yang di jalan.
16: Ya, polisi yang lagi tidur, jadi tugasnya tidur aja.
15: Astaga, paman, paman. Tapi paman kelihatannya fresh ini pagi ini dan selalu tampan gitu ya, sobat Prame Suara ya, karena laki-laki.
16: Memang lagi tampan.
15: Benar. Paman, ada update apa ya tuh pagi hari ini dari Magelang?
16: Pagi ini kabarnya baik sekali karena kemarin itu Ibu Kofifa Indar Parawansa itu berkunjung atau ziarah ke makam Gubernur Suryo atau Gubernur pertama di Jawa Timur. Okay. Itu makamnya di Jalan Salak, Kabupaten Magetan. Begitu, Lia.
15: Luar biasa nih. Paman ikut nggak?
16: Kemarin paman bikin konten makan-makan, jadi nggak ikut.
15: Oh iya, yang masak gitu kan. Gimana kemarin pengalamannya? Seru?
16: Wah, pengalamannya seru sekali.
15: Aduh, mau dong.
16: Ternyata dia ikut. Ternyata anak zaman sekarang itu kalau disuruh masak tidak bisa, ngulek bumbu pun tidak bisa.
15: Benar, Li aja baru belajar nih paman.
16: Nah, ini bagi calon-calon ibu ya toh, calon-calon ibu rumah tangga itu harus bisa masak. Lara masak wingi dimasak bojomu, ngono.
15: Tapi paman ya. Biasanya ada laki-laki yang jago masak, tapi enggak apa-apa kalau misal istrinya gue bisa, nanti belajar katanya gitu.
16: Oh, tidak bisa. Laki-laki sudah bekerja disuruh masak. Oh, tidak bisa itu. Iku Mbak Karso coba banter-banter.
15: Bukan masaknya paman. Tapi momen belajarnya itu setelah after married momen lah belajar. Istilahnya. Iya, belajar masak bareng.
16: Oh, gitu. Oh ya, iya gimana informasi di Lamongan?
15: Kalau Lamongan sehari ini tuh kemarin panasnya kentang-kentang gitu kalau istilahnya orang Lamongan. Dan
16: boleh dibikin sayur lodeh itu kentangnya.
15: Gak ada paman. Ini tuh emang real Lamongan lagi panas banget. Kalau misal aku mau diumpamain gitu, Lamongan lagi ada 3 nih mataharinya. Karena siang hari itu kalau kita turun dari tangga, pegang di pegangannya tangga aja itu ikutan panas. Jadi semuanya itu riskan. Iya, riskan terbakar.
16: Oh, kalau gitu lebih enak kalau jemur baju di tangga saja.
15: Benar. Tapi lebih lama sih paman. Paman, yang kemarin yang di Magetan itu udah hujan ya. Tempatnya paman udah hujan.
16: Kemarin hujan pertama toh, baru itu enggak hujan lagi.
15: Ini emang kadang cuaca suka ngeprank ya. Gitu.
16: Jarine wong Jawa kalau ada pasar malam itu pasti tidak hujan di Magetan.
15: Oh iya, tapi kalau ada mesti hujan.
16: Ya, mesti hujan.
15: Berarti ayo buat pasar malam, Paman.
16: Iya, ini kan ada pasar malam di Magetan. Di hari jadi Kabupaten Magetan kan.
15: Oke. Jadi nanti kiranya kalau udah ada update, ada apa istilahnya tadi paman, pasar malam. Kalau pasar malam terus ada hujan malam. Update ya paman ya, aku mau tahu ya.
16: Oke. Nah Elia, tadi itu Mbak Karso itu sempat gali-gali informasi, katanya Kejari Lamongan itu menetapkan 3 tersangka kasus alih fungsi tanah di mana, Paciran.
15: Oh iya, aku baru dengar nih, gimana tuh detail?
16: Wah, ini harus diupdate ini. Iya, jadi warga Lamongan ini harus bangga nih kepada Kejari Lamongan ya toh, karena sudah menangkap 3 tersangka. Gimana, kepala apa? Desanya tersangka. Aduh, ini gimana nih? Ayo. Ayo.
15: Paman, kasusnya detailnya gimana?
16: Kasusnya? Kalau saya kasusnya nggak tahu, cuma ini kan fungsi tanah yang dijual belikan gitu kan.
15: Oke. Jadi ini wah jangan sampai kayak gitu ya, karena kemarin ini juga ada RUU reforma agraria yang baru paman, kan ada tanah yang disita oleh negara kalau misal tidak difungsikan terbengkalai 2 tahun. Nah itu juga ada relevansinya lah, jangan sampai nakalan kayak gini ya jual beli tanah.
16: Iya, betul.
15: Paman tahu nggak update seputaran wakil presiden yang katanya di reshuffle diganti?
16: Tapi kan akhirnya tidak kan, iya, MK memutuskan bahwasannya wakil presiden harus tetap berjalan, ya kan?
15: Benar-benar. Tapi ternyata dari sisi ijazah SMA-nya itu tidak valid, informasi yang Lia dapat nih Paman per hari ini. Lagi-lagi netizen Indonesia itu kayak, waduh, masih anak di kayak gitu-gitu lah, Paman udah tahu ya.
16: Sekarang itu memang kalau bicara soal ijazah ya Lia ya, yang penting kan bekerjanya. Kalau hasilnya bagus, ijazah kan nggak penting, ya kan? Sekarang ini loh banyak yang kuliah S4, S5 itu sekarang itu pengangguran.
15: Iya, benar-benar.
16: Iya kan?
15: Apa? Bahkan apa, Paman?
16: Bahkan, ya kan? Bahkan yang tidak punya ijazah pun sekarang sudah punya pekerjaan yang mantap sekali.
15: Iya. Tapi kembali lagi, Paman ya, kalau misal ternyata pengalamannya belum ada, kadang HRD itu nyarinya dari sisi ijazahnya mereka, gitu ya kan?
16: Tapi ya kalau bisa dua-duanya, ya, ijazah benar punya, pengalaman harus punya.
15: Iya, benar, biar imbang, gitu ya, Paman ya.
16: Kalau pengalamannya Lia apa?
15: jangan dispil di sini, rahasia perusahaan.
16: Oh ya, yaudah.
15: Ya. Paman, mungkin itu ya. Habis ini Lia ada. Habis ini Lia ada diskusi barengan sama Ibu Wiwin. Beliau ini owner. Hari ini kan hari kapas sedunia. Nanti aku bakal
16: detail. Oh gitu.
15: Iya, dari sisi fashion. Okay, mungkin itu Paman.
16: Okay, thank you Lia.
15: Paman jangan selamat lupa sarapan ya. Selamat beraktivitas kembali. Dadah.
16: Okay, dadah.
15: Okay. Waduh Sobat Babes Suara, kita barusan udah calling-calling barengan sama Paman Rasi Magetan Bakar Sos. Apalagi kalau bukan yang energinya banyak sekalipun udah sepu istilahnya gitu Sobat. So seperti yang aku spill barusan, habis ini kita bakal diskusi. Aku gak sendirian, aku ditemani sama Ibu Wiwin. Beliau merupakan sosok yang sangat luar biasa sih. Kalau aku ngeceknya itu sosok owner, dan beliau ini langsung dua usaha sekaligus. Wah, mantap banget gak tuh. Dan beliau ini owner dari konveksi Diova pun Najia Ecoprint. Nah, tadi ada komen-komen dari Mbak Maya seputaran Ecoprint. Mbak Maya, kamu masih di sana kan? Habis ini sobat ya, kamu jangan kemana-mana. Aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Wah, di suaraku udah mulai serak nih, Sob ya. Sobat, jangan lupa ya. Sebelum kita kembali lagi ke topik utama, aku mau ngingetin ke kamu kalau Pramesh Suara itu live TikTok. Kamu bisa langsung join, komen-komen langsung aja di sana. Kalau mau request lagu juga boleh banget. Pun, kita udah ada visual radionya. Kamu bisa langsung ke Express Radio. Download sekarang juga di Play Store kamu, sobat, kalau misal kamu belum punya. Dan seperti janji aku tadi, sobat ya, di jam 7:30 ini kita bakal ada mini talk show. Ini kita bakal ditemenin sama Ibu Wiwin Suharini. Beliau merupakan sosok owner konveksi Diova dan Nadia Ecoprint. Dan ini juga relate banget sama topik yang kita bahas hari ini, Hari Kapas Sedunia gitu ya. Kalau ngomongin soal kapas pun urutannya ataupun sambungannya itu lagi-lagi yang dekat adalah fashion. Nah, ini nanti kita bahas detail barengan sama Ibu Wiwin lanjut. Dan ini aku coba terhubung sama beliau terlebih dahulu, sobat. Oke, masih coba terhubung barengan sama Ibu Wiwin.

0: sebentarnya.
1: Oke, bisa mempersiapkan diri dulu, tidak mengapa.
0: Oke, oke.
1: Waduh, gimana kak? Ibu kelihatan segar banget ya pagi ini ya. Ibu apa kabarnya pagi ini, Ibu?
0: Baik-baik, sehat, alhamdulillah. Ini tanpa video call nggak apa-apa dah.
1: Oke, tapi apakah tidak memungkinkan jika menggunakan video call, Ibu?
0: Iya, kayaknya.
1: Oke, oke. Bentar, ini saya end dulu, habis itu saya calling lagi, Ibu ya.
0: Oke, oke.
1: Oke, Sobat Pamer Suara, ternyata Ibu Wiwin berhalangan untuk on video nih, sayang banget. Tapi tetap kita diskusi bareng sama Ibu Wiwin. Halo Ibu Wiwin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu apa kabarnya? Baik ya Ibu pagi ini?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Lia?
1: Oke, Ibu hari ini tuh bertepatan barengan sama Hari Kapas Sedunia. Jadi ini relate banget sama bisnisnya Ibu di bidang fashion, Ibu benar ya? Ibu
0: ya,
1: kalau
0: ya,
1: boleh
0: benar,
1: tahu
0: benar.
1: Dari sisi Diova, Nacia, tapi sebelum ke sana Ibu ya, ini aku hampir lupa, Ibu bisa disapa dulu Sobat Prama Suara sama perkenalan diri ulang, silahkan.
0: Oke, oleh halo Sobat Prama Suara di Lamongan, di mana aja nih? Perkenalkan sama saya Winnie Diova, owner Diova Konfesi dan juga turunannya, turunannya ini ada produk lagi, namanya Nacia. Nacia ini memang berbicara di bidang fashionnya juga yang memang khusus untuk mencetak eco print jilbab gitu. Kalau di Ufa Konveksi kan khusus untuk pembesanan seragam-seragam gitu kali ya.
1: Waduh luar biasa nih, berarti fokusnya di bidang fashion bener Ibu ya?
0: Betul.
1: Ibu kalau boleh tahu dari sekian banyak bisnis kan ada F&B, kemudian ada jasa, Ibu apa? Mungkin ada interest di fashion, awal mula berdirinya itu bagaimana Ibu?
0: Gini ya, dulu itu emak saya, orang tua saya dulu memang tahun 80-an itu sudah ini kak, sudah produksi jilbab. Gitu. Jadi 80-an tahun itu beliau itu sudah ngirim jilbab tuh sampai Surabaya, Kapasan. Dan masih kecil kan saya ingat betul beliau itu membeli bahan dari Kapasan, kemudian memproduksinya di rumah, kemudian balik lagi ke Kapasan untuk mengiring hasil produk tersebut. Dan itu mungkin ya ada gen gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Jadi ada polanya, kebaca petunjuknya gitu ya.
0: Dari situ mungkin.
1: Kalau dari Ibu Wiwin sendiri, interest masuk ke bisnis itu sejak umur berapa? Siapa tuh pas kecil udah, waduh aku nanti mau jadi kayak mama nih gitu.
0: Kayaknya dulu sudah tahu ya, beluk-beluk konveksi di rumah itu seperti apa. Nah dulu ketika saya kuliah itu, saya tuh biasa menjajakan jilbab buatan emakku itu di kampus kak.
1: Oke.
0: Nah setelah selesai, udah ya setelah selesai. Tapi jarang, nggak berlangsung lama sih, agak ada apa karena kesibukan kuliah dan sebagainya, paling beberapa kali lah model kayak gitu. Setelah selesai kuliah, nikah, nah itu resign tuh belas sama sekali nggak ngurip-ngurip konveksi, sama sekali nggak jualan apapun karena ikut suami. Nah ketika ikut suami merantau di kota Jakarta gitu, ngapain ya? Akhirnya daripada nggak ngapa-ngapain, kembalilah ke dunia fashion. Di situ tuh tahun 90-an itu Facebook baru mulai berdiri. Ya kan? Nah, ini gimana ya caranya biar saya ini, saya tipikal orang sebenarnya malu untuk memasarkan barang offline gitu, agak malu. Nah, ini bagaimana caranya biar produk saya itu dikenal sama orang, dibeli orang, tapi saya tanpa bertemu dengan orang tersebut, karena itu tadi saya tipe orang yang introvert sebenarnya. Akhirnya bikin Facebook. Pertama kali saya produksi jilbab itu pasmina yang ada Dian Pelangi, pasmina warna-warni. Itu saya itu sampai bikin itu sampai ratusan pieces pada saat itu, dan memang terjual laris di Facebook. Dan belum ada sama sekali, ada cuma jarang orang sampai berjualan di Facebook itu jarang ada pada saat itu loh ya. Nah di situ akhirnya mulailah punya konveksi sendiri, punya karyawan 1, 2, 3 itu di Jakarta itu, 1, 2, 3. Nah itu mulailah banyak pelanggan dan lain sebagainya. Itu.
1: Ibu kalau boleh tahu ini kantornya juga base-nya di Jakarta benar ya? Atau di Lamongan?
0: Dulu ya. Dulu setelah itu almarhum suami kan wafat. Suami wafat, akhirnya saya harus balik kampung. Balik kampung tahun 2016 itu saya harus benar-benar menata diri dan memulai dari awal kan di kampung. Karena di konversi di Jakarta kan sudah selesai istilahnya. Dan itu saya vakum beberapa tahun karena ngurus suami yang sakit. Jadi akhirnya pulang kampung, 2017 saya memulai lagi dari titik nol nih. Jadi titik nol di kampung nih, di Lamongan nih. Caranya pun sama tetap, karena memang saya karena saya memang di Lamongan ini kan terkenalnya di sini rata-rata memang banyak konveksi. Dan mereka rata-rata itu kirim barangnya di kapasan juga seperti emak saya dulu. Dan saya pun akhirnya melampaui hal itu juga. Saya produksi jilbab kemudian kirim ke kapasan. Ternyata cara seperti itu nggak bisa kalau saya yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena ternyata di kapasan itu nota barangnya itu pembayarannya itu lama, kemudian saya harus dikejar-kejar waktu dan lain sebagainya. Akhirnya saya pun berhenti di kapasan. Terus berpikir lagi gimana ya caranya biar saya itu biar tetap moving, biar tetap bekerja, karyawan juga bekerja. Akhirnya saya memberanikan diri membuka penawaran kerjasama dengan beberapa instansi sekolah-sekolah. Monggo kalau mau bikin jilbab seragaman atau bikin gamis untuk seragam, monggo ayo saya bisa memproduksinya. Nah dari situ akhirnya saya berhenti berkirim jilbab ke kapasan dan beralih ke konveksi seragam. Gitu kan. Kalau konveksi seragam kan enak, pembayarannya itu enak, ya nggak ada nota-nota itu nggak ada, uang nyantol itu nggak ada gitu. Dan akhirnya berjalan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah. Luar biasa nih ya. Dan ini nih tadi kan sempat ada Najia, Koprin benar ya?
0: Betul.
1: Ini tuh apa Ibu? Kiranya kita itu kadang sometimes lebih tertarik sama yang namanya Ekoprint karena ada sisi lokalnya. Ini startnya sejak kapan dan gimana itu sistemnya Ibu? Kenapa Ibu memilih tertarik di Ekoprint juga?
0: Iya, kita pernah mengalami COVID ya kan kaknya? Betul. Ketika COVID melanda itu pesanan-pesanan kayak gitu yang banyak itu menurun drastis. Ada yang naik itu berupa masker, iya. Cuma setelah masker selesai kan habis itu kan habis ya. Nah, saya bingung nih di rumah ngapain. Akhirnya saya lihat-lihat di YouTube ini kok bagus ya. Bikin ekoprint. Nah, saya coba-coba di situ bikin ekoprint. Kalau jilbab saya ini biar terjual itu bagaimana caranya ya? Biar lebih menarik, biar nggak polosan. Akhirnya saya nyoba bikin jilbab ekoprint. Itu awal mulanya. Saya nggak latihan di offline atau apapun ya, cukup via YouTube aja latihan saya bersama suami. Saya ngerjakannya bersama suami gitu. Ngerjakannya bersama suami. Akhirnya alhamdulillah diterima di masyarakat dan sampai sekarang kalau saya hitung-hitung jualannya sampai udah bisa ratusan tinggi. Mungkin bisa 1000 ke atas kayaknya.
1: Itu luar biasa. Jadi respon dari pasar itu juga menentukan Ibu ya.
0: Kenapa kok saya pilih Ekoprint ini kayak menarik sih sebenarnya. Kita itu pengennya bekerja sama dengan alam nih. Dimana kita sudah merencanakan tetapi alam kadang memberikan hasil yang berbeda itu yang yang unik di situ tuh ekoprintnya gitu. Memberikan hasil yang berbeda. Jadi buat saya ekoprint itu bukan sekedar teknik mencetak daun di kain tapi ada proses belajar di situ. Belajar sabar di situ.
1: Waduh, luar
0: mencetak biasa, atau membuat ekoprint itu memang agak ya itu tadi membutuhkan kesabaran dan ketekunan memang kak. Tapi ya itu tadi hasil akhirnya nanti pasti oke.
1: Ibu, yang terkait ekoprint ini misal Adan, ini aku jadi tertarik nih sama Ibu. Wiwin, siapa tahu nanti kita bisa
0: gimana?
1: Itu Ibu, yang ekoprint ini bisa custom juga ya. Misal ternyata ada nih orang yang mau cetak banyak baju sekalian dijahit di konveksinya Ibu, bisa request juga ya kalau misalnya
0: bisa. Pernah soalnya kayak gitu seragam majelis taklim. Mbak Winnie, misalkan aku buatin dong ekoprint tapi seragam. Bisa. Jadi ekoprint itu kalau misalkan dalam satu waktu dibikin banyak itu insya Allah bisa sama, tapi tidak bisa sama persis. Gitu gak bisa. Karena yang namanya daun itu kan polanya kan berbeda-beda, warna daun juga berbeda-beda. Jadi ketika kita nempelkan dan hasilnya itu pasti berbeda. Cuma kalau untuk seragaman adalah ya kemiripan sedikit-sedikit itu. Bisa kok Kak, kalau gitu bisa.
1: Waduh, luar
0: tanggapan
1: biasa.
0: Tanggapan bisa.
1: Nanti aku di belakang layar diskusi lebih detail. Nah, kak, ini kita masih ngebahas seputaran hari ini kan hari kartun sedunia ataupun hari kapas sedunia.
0: Yeah.
1: Ini identik banget sama yang namanya bahan tekstil. Dan gimana sih strateginya? Aku manggilnya Kak Wiwin aja ya. Kak Wiwin.
0: Boleh.
1: Ini kita terkait kualitas sekarang. Jadi sejauh ini kan udah panjang juga perjalanannya. Gimana biar kualitas bahan kain itu, pewarnaan juga kalau misal dari sisi ecoprintnya awet terus. Kalau versi strategi Kak Wiwin gimana?
0: Bagi Diova sendiri, iya, sebenarnya kain itu sebuah fondasi ya Kak ya. Fondasi. Kalau bahannya bagus, kemudian ecoprint ya, kalau bahannya bagus, proses berikutnya juga pasti akan mudah dan lebih bagus. Tetapi kalau dari awal bahannya memang tidak sesuai, mau sebagus apapun desain dan jahitannya, hasilnya juga pasti kurang maksimal. Gitu. Nah, untuk ecoprint ini juga lebih sensitif Kak. Contohnya, ya, tidak semua kain itu bisa dipakai untuk ecoprint. Biasanya kita memakai itu bahan katun. Katun ini kan serat alaminya, kapasnya kan 100%.
1: Iya.
0: Tapi itu tadi memang harganya kenapa jadi mahal.

0: ada customer tuh yang menginginkan hal seperti itu, saya harus memenuhinya. Nah, saya pasti akan diskusikan sama customer. Kamu jenengan mau nggak bahan yang ini katun tapi lebih mahal, tapi ada bahan yang beda lagi tapi lebih murah. Ada, mensiasatinya kayak gitu, ada juga. Kalau jadi misalkan nih Kak ya, jilbab ecoprint bahan katun pasti harganya di range antara 100.000 nih saya jualnya, karena memang bahannya kan mahal. Ada bahan lain dari polyester campuran antara polyester dan katun 50-50 lah ya. Itu harganya bisa lebih murah lagi. Itu asalkan customer mau sih, oke-oke aja, kita buatin aja sih gas. Itu Kak.
1: Oke, luar biasa nih. Terkait ini nanti kalau misal Sobat Prameswara mau tanya-tanya seputaran detail harganya, bisa langsung cek di mana nih Kak? Mungkin ada media sosial khusus gitu.
0: Ada Kak, IG ya, ada di IG, ada TikTok juga, ada IG di Najia Konveksi, Konveksi Najia Diova ada ya, di situ juga. Wow. Tapi kita lebih banyak di katalog WA Kak, di katalog WA. Boleh saya sebutkan nomor katalognya?
1: Boleh.
0: Kalau jenengan mau misalkan order seragaman, monggo di 0822-4503-2001. Itu nanti akan kelihatan katalognya banyak ya.
1: Oke, luar biasa. Ini beda sama nomornya Kak Wiwin ya? Beda atau sama?
0: Sama.
1: Oke. Nah, Kakak ini sama, kita Kak. Masih berlanjut ya.
0: Boleh, monggo.
1: Kak, kiranya sejauh ini ya, Kakak itu sebagai UMKM, biasanya kan kemarin ada mapreneur untuk usaha-usaha baru. Kalau dari sisi Kakak sendiri, apakah ada yang Kakak rasain dampaknya lah secara langsung? Ada nggak dukungan ataupun fasilitas dari pemerintah daerah seputaran UMKM yang Kakak rasain di bisnisnya Kakak ini? Ada nggak, Kak, sejauh ini?
0: Dulu, awal-awal saya kesini, alhamdulillah saya itu dapat dukungan dari Pos Indonesia, Kak. Jadi saya dibimbing dari Pos Indonesia, diberi bantuan dana, juga untuk mengembangkan usaha saya juga ada. Pernah saya juga mendapatkan bantuan dari Ibu Gubernur langsung. Alhamdulillah. Beliau memberikan saya mesin untuk pinggiran jilbab itu, laser cut. Nah, sampai sekarang masih ada. Itu salah satu bentuk support system dari Ibu Gubernur pada saya pribadi. Itu Kak. Ketika memang pemerintah di sini kan hadir, benar-benar hadir untuk UMKM.
1: Iya, benar-benar. Dan terkait ini Ibu ya, ini kiranya penutup sih untuk di sesi pagi ini, diskusi bareng sama Kak Wiwin. Ini aku jadi Kak, jadi Ibu gitu ya. Kakak,
0: boleh?
1: Kak Wiwin.
0: Asal ganteng.
1: Iya, benar-benar. Kakak, ini ada nggak kiranya harapan ataupun pesan buat UMKM sejenis di bidang fashion lainnya, biar tetap berinovasi, mungkin bisa disampaikan pesan maupun harapannya. Silakan.
0: Iya, iya Kak. Saya ini kan termasuk remaja vintage ya.
1: Iya.
0: Kayak tahun 80-an. Jadi pesan saya baik untuk remaja vintage maupun untuk remaja-remaja Gen Z ya. Jangan minder kalau karena kalau kita misalkan tinggal di daerah, apalagi Lamongan ya. Saya sering bilang jangan tunggu besar baru berani bermimpi. Jadi bermimpilah besar, kemudian mulai dari apa yang kita punya. Seperti saya dulu bermimpi besar, tapi harus memulai dari apa yang kita punya. Saya punyanya skillnya ini, ya saya akan jual ini. Tidak harus langsung punya toko yang besar, enggak. Tidak harus langsung punya banyak karyawan juga, enggak. Mulai dari 1, 2, 3. Mulai dari kecil, tetapi harus serius. Belajar terus, kemudian berani mencoba hal baru, dan jangan takut gagal. Kalau soal gagal, saya itu berkali-kali gagal. Gitu. Karena dalam usaha memang gagal itu bukan berarti selesai ya Kak. Kadang kita itu hanya sedang diberitahu, oh ini loh cara ya, ini loh belum berhasil, coba cara yang lain. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa produk yang kita buat harus punya value. Value di mana bukan hanya bisa dijual, tetapi juga punya cerita dan memberi manfaat. Ecoprint tuh punya banyak cerita dan manfaatnya juga banyak. Semoga dari Lamongan ini semakin banyak UMKM yang tumbuh Kak, semakin banyak perempuan yang berani menjadi pengusaha, dan produk-produk lokal kita bisa dikenal lebih luas lagi.
1: Benar banget, gitu. Amin gitu. Kakak, ini kiranya mungkin

0: Sebelum penutup ya, kakak ada nggak yang untuk di Nacia Ecoprint ataupun Konveksi Diova ini bisa diakses di Shopee ataupun di platform media digital lainnya selain di media sosial? Apakah sudah bisa diorder luar kota nih? Karena Sobat Pamer Suara juga ada yang entah di Gresik, di Surabaya, di Malang gitu.
1: Di Shopee ada kak, kita juga jual di Shopee. Cuma memang kalau kurang update ya, aku lebih seneng jual memang via WhatsApp kak.
0: Yang katalog itu tadi.
1: Iya betul.
0: Nah, Kak Iwin mungkin itu aja ya untuk pagi ini. Makasih banyak untuk kesediaannya dan aku juga sempat tertarik.
1: Terima kasih
0: untuk
1: Kak Lia.
0: Nanti kalau misal ada lain-lainnya nih, aku diskusiin secara private aja bareng sama kakak gitu ya.
1: Boleh Kak Lia. Okay. Terima kasih banyak ya atas waktunya diberikan.
0: Selamat beraktivitas kembali kakak. Sukses terus untuk usahanya ya. Dan semoga kita
1: amin ya rabbal alamin. Siap. Boleh pelatihan bersama.
0: Boleh. Kakak nanti kalau misal mau main-main ke kantor, ke radio boleh update aja atau nanti
1: monggo.
0: Kita main ke sana gitu ya.
1: Boleh monggo. Iya, boleh Kak Lia monggo.
0: Mungkin itu.
1: Makasih Kak Lia ya.
0: Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.
1: Guys.
0: Waduh, Sobat Pamer Suara ya, tapi sayang banget nih Kak Wiwin belum bisa on video barengan sama kita di pagi hari ini. Tapi tidak mengurangi isian yang bisa di-sharing barengan sama Kak Wiwin barusan ya. Kalau ngomongin soal usaha, lagi-lagi itu pasti ada gerbang-gerbuknya, pasti naik turun ya. Tapi gimana caranya biar survive dan pastiin kalau memang dari sisi pemerintah juga katanya informasi dari Kak Wiwin kalau pemerintah itu ada offer buat UMKM yang ada di sekitaran. Gitu sobat. Sobat sih barengan sama aku Lia ya. Aku bakal balik setelah yang satu ini. Dan aku mau ingetin ke kamu, kalau nanti di jam 8 aku gak sendirian, aku ditemenin sama Ibu Anisa Triguna. Beliau merupakan sosok freelance copywriter dan juga brand development, masih seputaran bidang fashion ya. Kamu jangan kemana-mana sob. Kalau misal punya pertanyaan buat Ibu Anisa, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Pramer Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa.
7: Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran Hari Kapal Sedunia. Dan ini juga Hari Kartun Sedunia, Sob. Dan tadi ini udah ada diskusi bareng sama Kak Wiwin, sosok owner dari Konveksi Diova dan Nacia Ecoprint yang ada di Lamongan, Sob. Dan tadi udah di-spill juga kalau misal pasti dari sisi bisnis ya, tak lain tak bukan kalau misal ternyata dari sisi fashion juga mengalami yang namanya apa ya, naik turunnya usaha itu pasti. Dan tapi kembali lagi kuncinya adalah gimana caranya biar tetap bisa survive gitu, sobat. Dan sobat, habis ini aku terhubung barengan sama, aku manggilnya kakak aja deh, Kak Anissa Triguna, sosok freelance copywriter dan juga brand development. Ini aku coba terhubung terlebih dahulu barengan sama beliau. Okay. Masih coba terhubung. Halo, selamat pagi kakak. Aku manggilnya kakak aja ya.
2: Ya.
1: Oke, ini aku panggilnya Kak Anissa. Kak Anissa ini sobat Pelampai Suara ya. Beliau merupakan sosok freelancer copywriter dan juga brand development. Tapi biar lebih afdol, kakak bisa langsung sapa juga sobat Pelampai Suara sama perkenalan diri. Silahkan.
2: Halo, sobat Pelampai Suara. Okay. Kebetulan saya adalah copywriter. Kalau sekarang ini ada yang tahu nggak copywriter itu apa? Copywriter itu adalah yang menciptakan jargon-jargon untuk promosi atau iklan.
1: Semacam menyusun skrip.
2: Menyusun skrip, tapi yang lebih menjual.
1: Iya, benar-benar.
2: Kalau sekarang saya freelance, dulu itu yang menghandle untuk iklan-iklan yang di TV, radio.
1: Waduh, luar biasa nih sobat Pelampai Suara. Dan di radio juga ada istilahnya adlibs. Misal copywriting itu, copywriter ini itu untuk menyusun naskahnya yang mau di take VO gitu ya, kakak. Nah, Kak Anissa, Kak Anissa hari ini kabarnya gimana tuh?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya. Nah, kakak baru saja kan udah nyepil highlighter dari copywriter. Tapi kalau dari segi brand development sendiri, kalau boleh tahu sekarang kakak lagi fokus di usaha apa atau general?
2: Kalau brand bidangnya development kan saya ini ya, apa namanya, mendevelop dari awal untuk brand sebuah homestay dan cafe kebetulan.
1: Aduh, luar biasa nih. Nah, tapi kalau ngomongin soal fashion ini, aku kelihatannya dari kakak ini juga mengikuti tren ya, karena sangat fashionable kalau aku lihat nih. Kakak, kalau dari sekian banyak yang brand development, apakah ada pengalaman kiranya yang fokus di fashion aja sejauh ini?
2: Kenapa? Untuk yang apa?
1: Untuk brand development sendiri, apakah ada pernah bersinggungan barengan sama produk fashion sendiri?
2: Kalau untuk brand development, untuk fashion belum ya. Okay. Kalau di copywriting mungkin ada beberapa yang di fashion dan kosmetik.
1: Waduh, luar biasa nih. Kalau misal Kak Anissa sendiri ngelihat pertumbuhan fashion entah di Lamongan ataupun sekitaran tuh, kondisinya lagi gimana sekarang? Apa masih jadi tren? Kemudian masih banyak peminatnya? Kalau Kak Anissa sendiri ngelihat gimana?
2: Kayaknya sekarang orang banyak yang lebih menyasar untuk tren fashion lokal ya.
1: Oke.
2: Enggak. Dulu itu kan orang branded banget untuk brand luar ya. Kalau sekarang kayaknya lebih bangga sama lokal dan produk bagus banget.
1: Iya. Benar-benar.
2: Hal yang kualitasnya bagus dan memang udah bangga untuk pakai produk lokal kalau di sini sekarang.
1: Benar banget. Bahkan aku juga nemuin kalau sekarang itu udah pada pede, bahkan kayak brand lokal sekarang udah punya afiliator juga banyak. Jadi mereka ini mudah dikenal juga dari sisi lainnya yang kiranya dari sudut pandang copywriter dan brand development ini gitu ya kak. Kalau mereka ini udah punya strategi-strategi khusus biar juga dikenal sama masyarakat. Nah, terkait ini ya, kalau misal ngomongin soal copywriting sendiri kak, sebenarnya copywriting sama storytelling itu apakah ada perbedaan signifikan di antara keduanya?
2: Kalau copywriting itu kita punya tujuan. Okay. Apa yang itu kita punya tujuan supaya membangkitkan action.
1: Okay. Dan biasanya tipe-tipe copywriting
2: kata-katanya itu harus persuasif, persuasif gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Storytelling mungkin lebih soft, tapi sebenarnya tujuannya bisa sama.
1: Okay.
2: Tujuannya
1: bisa, yeah.
2: Tapi kalau storytelling kan kita bercerita, jadi nggak langsung to the point, tapi dengan cerita yang akhirnya ujung-ujungnya juga call to action.
1: Benar-benar.
2: Mengajak orang gitu.
1: Jadi versi soft selling sama hard selling gitu, bener ya kak? Iya. Nah kakak, kalau ngomongin soal ini, apakah kadang copywriting yang tipe hard selling itu masih mudah di skip sama audiens nih ataupun calon pelanggan? Yang misal, waduh kelihatan jualan banget nih, skip gitu, masih menjadi kendala nggak kiranya?
2: Kasarnya sih, yang hard selling itu sebenarnya sekarang lagi tren loh. Tapi bentar, tahu kan kalau algoritma TikTok itu dengan hook?
1: Iya. Langsung.
2: Hook itu sebenarnya itu bagaimana nge-grab attention, mengambil perhatian dalam beberapa detik. Itu kan harus hard selling banget sebenarnya. Tapi caranya yang sekarang berbeda dari zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin beli dua gratis satu loh. Itu sangat hard sell gitu kan.
1: Iya. Tapi sekarang itu lebih kayak kulit kamu kusam, coba ini ya, kayak gitu ya.
2: Nah, itu yang bisa sisi emosionalnya.
1: Benar. Aduh, luar biasa nih. Kayaknya kita perlu belajar lebih banyak bareng sama Kak Anissa dari sisi copywritingnya. Nah, tapi Kak, ya kembali lagi ke seputaran trend fashion tadi. Kalau menurut Kakak, ada nggak kiranya mereka ini produknya bagus, kualitasnya bagus, udah pakai copywriting sedemikian rupa, tapi kok salesnya masih belum ini ya? Menurut kakak, apakah ada faktor lainnya, kak?
2: Sebenarnya ini ya, apa namanya, kalau kita membangun, kalau di brand development ya, membangun itu nggak langsung kita instan ya. Jadi konsistensi itu penting banget. Walaupun kita bikin konten aja, apapun aja dikontenin, punya sedikit tetap konsisten terus, lama-lama algoritmanya, kalau di sosial media ya, di sekarang kan digital,
1: bakal kebaca,
2: kan membaca. Nah itu yang konsistensi itu mungkin yang sering dilupakan gitu. Jadi hanya ingin lebih berdampak besar, tapi hal yang kecilnya itu tidak dilakukan dengan konsisten.
1: Iya, jadi sama aja gitu ya. Kakak, tapi ada ini momen ketika ini, kakak kalau boleh tahu, kakak juga bersinggungan dengan TikTok ya, benar ya?
2: Iya.
1: Nah kakak, tapi dengan konsisten aja itu kadang nggak cukup loh kak. Karena aku juga pernah nerapin versi konsisten aja, tapi kok malah stuck ya gitu. Kalau menurut kakak, berarti apa kiranya perlu diperbaiki? Apakah copywritingnya tentu?
2: Nah, konten yang menarik
1: ini.
2: Itu seperti apa?
1: Iya.
2: Dari banyaknya konten-konten yang ada, kita coba menciptakan apa sih yang paling dekat dengan produk kita sama dengan customer kita gitu. Ya, produknya daster ya, untuk harian gitu kan. Ya, itu kita bikin misalnya menciptakan tokoh siapa gitu yang bisa dijadikan kontennya
1: panutan.
2: Bisa ownernya sendiri kalau memang belum punya tim.
1: Iya.
2: Yang upload tentang produknya, testimonial, pokoknya apapun dia, istilahnya narsis lah. Narsis aja dulu gitu. Kalau produk kita tuh bagus, produk kita tuh menarik gitu loh, perlu dicoba gitu loh. Itu kan enggak mesti kita ayo dong beli, enggak seperti itu kan. Coba kita ini aja, kelihatan pakai tiap hari, di ini nyaman kalau lagi aktivitas pakai itu kan, mau enggak mau si audiensnya itu bisa melihat kok kayaknya enak juga dipakai nih gitu.
1: Benar. Jadi tipe-tipe kayak gini tuh lagi-lagi dicek lebih detail dari sisi copywriting, kontennya dia cukup menarik enggak gitu ya. Sama ini kak, ini kita masih di TikTok ya. Kak, kiranya kalau dari kakak, apakah juga spesialis freelance copywriter ini bukan hanya untuk langsung di produk, tapi misal ada afiliator nih nyari kakak, nyari sosok copywriter, apakah juga bersedia ya kalau di bidang-bidang kayak gitu?
2: Iya, kalau untuk ini sih, untuk biasanya untuk masukan-masukan hook-hooknya.
1: Bener-bener banget nih Sobat Pemirsa Suara, juga mungkin udah tahu kalau misal di media sosial mau naikin sales juga larinya dari konten itu tadi, udah cukup bisa menggait audiens nggak gitu. Nah, Kak Anissa, ini kembali lagi ke seputaran produk tadi ya. Kalau misal kakak ngelihat dari sisi kita tadi, kakak kan nyepil kafe, benar ya kak? Kak, kalau dari sisi kafe sendiri dan fashion, menurut kakak perbedaan dari sisi gimana sih caranya owner untuk menentukan USP itu bagaimana, kak? Kita bandingin antara kafe dan fashion.
2: Iya. Kalau US kan dari sekian banyak produk yang ada dan produk yang sama di pasar, apa yang bisa kita angkat dari produk kita yang sebenarnya ada sih di produk lain tapi belum diambil gitu loh. Nah, kayak kita bisa menciptakan sesuatu yang nyeleneh lah. Kalau di fashion apa ya, tenun atau sarimbit gitu ya. Sari lagi tren sarimbit biasa ya, semua juga jual gitu kan.
1: Atau tapi ditambah layer
2: apa ya,
1: tumbai
2: sarimbit sultan pada tapi harganya kan kalau dulu tren-tren apa sih gamis kelelawar kayak gitu-gitu
1: benar-benar
2: pang gitu.
1: Jadi buat yang baru di bidang itu gitu ya.
2: Pokoknya ya gamisnya sama-sama aja gitu. Di brand lain juga punya seperti itu, cuman kan yang klaim itu bisa kita duluan gitu.
1: Benar. Padahal itu tersedia di lain tapi klaimnya dari kita ya, kayak kita pemiliknya yang awal ngasih ide gitu ya.
2: Iya, dari sebanyak-banyaknya kopi, kafe segala macam, apa sih yang menarik di tempat itu? Bisa OOTD-an di tempat kita, bisa estetik gitu. Banyak kayak gitulah.
1: Iya, benar-benar. Jadi coba apa yang kiranya di usaha itu, di bidang usaha itu yang masih bisa digali lebih dalam, gali lagi. Dan sebisa mungkin ngasih ide-ide baru yang lagi tren, langsung ikut gitu ya.
2: Diciptakan dan sama customer-nya juga kita bisa tahu, oh kira-kira customer kita tuh untuk yang kelasnya di mana ya? Oh, kelasnya ibu-ibu nih, ibu-ibu yang kita bikin aja sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh gitu loh.
1: Benar-benar. Jadi coba bikin sesuatu yang unik gitu. Nah, kakak-kakak masih ngomongin seputaran fashion. Ini tuh ada momen dimana seorang itu hanya mengikuti tren yang lagi beredar. Misal ini fashionnya yang lagi rame ini, habis itu bikin brand baru, ikut fans fashion baru lagi, brand baru. Menurut kakak apakah ini cukup apa ya, sebenarnya berdampak ataupun bagus nggak strategi yang dipakai ini? Misal kemarin ini kan ada jeans yang pakai rumbai, tahu ya kak? Jeans yang di sebelah sebelahnya dikasih kayak jaring gitu. Nah itu bikin produk baru dengan nama brand baru, kemudian udah berbeda nih trennya sekarang, bikin brand lagi dengan produk baru lagi. Apakah itu jadi strategi yang cukup unik atau ciri khas lah?
2: Kalau tujuannya hanya untuk menjual, ya kan? Itu bisa. Tapi kalau tujuannya kalau di brand development itu kita membangun brand dari awal sampai itu mature ya. Maksudnya kuat brand.
1: Iya, benar-benar.
2: Kalau untuk brand yang untuk jangka panjang bisa aja dengan produk yang berbeda-beda tapi tetap dengan ada apa ya?
1: Lini masa.
2: Yang merahnya tuh sama, misalnya tetap di fashion. Kita fokus jeans ya. Oh sekarang trennya sekarangnya dipadukan dengan kaos, gitu kan? Tapi tetap jangan nanti dari jeans langsung ke handuk kan agak jauh gitu kan?
1: Benar. Atau kalau misal tanda kutipnya itu masih dalam lingkup bidang yang sama, misal fashion hari ini hijab. Terus next ada baru baju, bisa masih oke ya kalau semacam itu kak.
2: Dengan brand sama kan ada yang brand apa hijab ini apa namanya ini jeans, ada pokoknya ada tambahannya.
1: Benar.
2: Kalau masih mau mempertahankan brand. Tapi kalau memang fokusnya seperti konveksi kan jual dan apa dalam masif dengan jumlah yang banyak. Kalau ini udah gak tren, kita bikin produk lain. Itu sah aja selama tujuannya memang seperti itu.
1: Benar-benar. Tapi kalau bikin brand baru dengan waktu yang cukup singkat itu kayaknya enggak ya, bukan strategi yang tepat ya. Misal sekarang bikin namanya Lady Boss misal, khusus untuk Eyelash. Kemudian nextnya bikin baru lagi namanya, nama perusahaannya, itu tidak efisien ya kak?
2: Itu bisa aja, tapi kan jadi nggak masih apa namanya
1: audience, brand pikiran, audience
2: lupakan gitu, nggak rancap di konsumennya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Dari pelanggan
2: ada
1: juga.
2: Sosialnya gitu.
1: Iya, dari pelanggan itu bingung, ini ownernya siapa gitu ya. Kemarin ini kok ini lagi gitu. Nah kakak, ini kita masih berlanjut lagi di pertanyaan sebelum pertanyaan penutup ya. Seputaran hari ini kan hari World Cotton Day ataupun hari kapas, dan ini juga relate banget sama fashion. Kalau menurut Kak Anissa sendiri ya, keunggulan bahan lokal yang kiranya bisa jadi hal yang unik yang sejauh ini kakak ketahui itu apa kak?
2: Bahan lokal banyak banget kalau bahan lokal.
1: Banget ya. Waduh.
2: Iya, cotton kita tuh bagus ya kan. Bahkan dari bukan fashion aja, misalnya kayak sepatu, kulit, kita tuh bagus semua di lokal. Kan banyak brand-brand besar luar yang pabriknya di sini gitu.
1: Iya, benar.
2: Cuman karena kurang promosi dan kurang pede aja kali ya.
1: Yeah.
2: Tapi belakangan ini ya, Gen Z itu kan menciptakan brand-brand lokal mereka sendiri ya. Mm-hmm. Nah, itu mungkin yang bisa dicontoh sama yang UMKM. Yeah. Karena kan sekarang banyak anak-anak muda yang bikin brand fashion sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah, banyak.
2: Itu viral. Mereka nggak takut untuk menciptakan, memanggil konten kreator atau... Mm-hmm. Benar-benar seperti yang dilakukan sama brand besar. Kan satu investasi dan keberanian juga.
1: Benar-benar, dan gak semuanya orang bisa.
2: Kalaupun dengan kemampuan yang terbatas, misalnya kita masih kan, ya itu yang seperti saya tadi bilang, kalau di sosial, kan sosial media bisa diakses sama siapa aja ya sekarang.
1: Benar-benar.
2: Hal simpel aja, dengan ownernya yang konten sendiri pun juga bisa.
1: Sekarang itu jadi modelnya malah juga bisa.
2: Saya cuma punya satu adminnya, gak apa-apa, adminnya aja nanti yang konten, yang bikin apa gitu, yang lucu-lucu, tarik sesuai sama target audiensnya.
1: Waduh, bener banget nih, kalau misal ternyata ada yang lagi hype, kamu udah pengen buka usaha, buka aja, start aja. Karena itu lagi-lagi soal proses kak ya, jadi gak harus langsung tiba-tiba punya toko, kemudian udah punya banyak produknya, enggak, tapi semuanya juga start dari awal. Nah ini kiranya pertanyaan terakhir sih Kak Anissa ya, seputaran mindset utama yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM ya, biar mereka terus berinovasi tahan banting dan aware sama yang namanya copywriter, kemudian brand development. Barangkali ada pesan ataupun harapan yang disampaikan, mindset utama yang perlu dimiliki oleh UMKM gimana tuh Kak Anissa?
2: Mindsetnya yang pertama itu percaya diri ya,
1: yeah.
2: Percaya diri untuk show off, agar banyak yang tahu brand kita.
1: Okay.
2: Kemudian konsistensi,
1: okay.
2: Konsistensi sama membuat konten-konten yang menarik yang sesuai targetnya.
1: Okay,
2: pasti. Owner juga pasti tahu lah. Target saya yang seperti ini kok. Pasti akan dirasakan lah feel-nya bagi kita berbicara sama si customer kita sendiri gitu.
1: Benar banget.
2: Ada juga yang mesti di ini kadang terlewat dengan brand-brand dengan yang lokal ya.
1: Okay. Apa tuh kak?
2: Review dan customer satisfaction itu penting banget.
1: Biar loyal. Ya.
2: Dari apa yang kita bangun itu jangan sampai karena komplain sedikit itu bisa merusak apa yang sudah kita bangun gitu.
1: Benar.
2: Cara kita menanggapi review yang buruk pun seperti apa. Jadi memang harus kita sebagai yang menawarkan produk itu memang memberikan yang
1: terbaik,
2: kepuasan lah
1: pelanggan. Entah dari kualitas, dari sisi harga juga yang masih masuk akal lah. Kalaupun emang kualitasnya bagus, jangan sampai ditaruh yang tinggi banget. Terus sama jangan lupa loyal customer itu penting buat keberlanjutan usaha gitu ya. Karena sejauh ini sekarang itu masih berlaku untuk mouth to mouth itu kak. Jadi kayak jangan beli di sana, itu jelek, kemarin aku belinya ini. Benar-benar.
2: Dan itu jangan sampai review yang cara kita
1: mereview.
2: Kan kita tak membuat orang tuh untuk review bagus terus tentang kita kan?
1: Iya, benar.
2: Kadang review jelek, tapi bagaimana reaksi kita terhadap review itu juga pasti akan dilihat sama customer kita. Oh, ternyata di kritik tentang produknya yang seperti ini dia mau terima.
1: Aman,
2: gitu.
1: Gitu. Waduh, luar biasa nih, Sobat Pemain Suara. Mungkin itu ya untuk diskusi barengan sama Kak Anissa di pagi hari ini. Keren banget, Kak. Nanti kiranya aku juga mau private deh seputaran copywriter ya. Dan brand development ini karena penting banget kalau misal apalagi kamu yang kiranya fokusnya bukan cuma jualan aja, tapi membangun nama. Nama usaha itu penting. Tadi udah di-spill bareng sama Kak Anissa. Kak Anissa, makasih banyak untuk kesediaannya di pagi hari ini. Kak Anissa, nanti kiranya mau main-main ke kantor sampaiin aja gitu ya. Nanti tinggal calling-calling aja. Kak Anissa, kiranya kita bisa kerjasama ataupun diskusi lebih detail lagi di kesempatan lainnya gitu ya. Dan jangan bosan-bosan kalau nanti kiranya ada topik relevan lagi, kita hubungi lagi Kak Anissanya gitu. Terima kasih banyak Kak Anissa, selamat beraktivitas kembali ya. Sukses terus buat apa saja yang kakak kerjain. Terima kasih. Dadah ya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Waduh, Sobat Pelabas Suara, baru saja kita udah calling-calling ya barengan sama Kak Anissa, sosok freelance copywriter dan juga brand development. Luar biasa, dari sisi backgroundnya beliau nyampein kalau kondisi usaha itu lagi-lagi nggak berhenti ketika kamu udah konsisten konten, udah. Tapi ya, kembali lagi, kamu kontennya udah pakai copywriter yang benar gak? Udah menggugah selera pelanggan gak? Calon pelanggan. Kemudian brand development juga, kalau kamu mau pindah-pindah usaha, mau bikin baru di bidang fashion kiranya. Sebenarnya ini kembali lagi ke tujuan kamu sih. Kalau kamu tujuannya cuma jualan aja ya udah. Tapi kalau kamu mau membangun nama, membesarkan sebuah usaha, nah jangan lupa gunain branding juga di sana gitu. So, masih barengan sama aku ya, masih ngomongin seputaran hari kartun sedunia. Kamu jangan kemana-mana sob. Dan kalau misal kamu punya pendapat lainnya, boleh banget langsung drop di WhatsApp Radio Pramaya Suara di 0812 302 1039. Dan jangan lupa, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu, kalau kita udah punya visual radio, kamu bisa langsung download sekarang juga Xpace Radio di Playstore kamu sekarang juga. Jangan lupa, nah buat kamu yang join di live TikTok juga ya, ini barusan ada Kak Eni. Selamat pagi Kak Eni, kamu lagi ngapain? Kalau misal mau request lagu, mau komen-komen seputaran topik, boleh banget, nanti bakal aku bacain di on air. Itu ya sob, dan habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Bobby, Tulus 17. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare 103,9 Prama Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak! Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
3: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prama Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: 103,9 FM Prama Suara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
13: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 Prama Suara FM.
14: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
15: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
16: 103,9 FM, Music Hits and Information.
15: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
17: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 9 ya. Buat kamu yang mau melintas kemana aja, simak, siapa tahu titik yang bakal kamu lewati bakal aku spill setelah yang satu ini. Sob, seperti biasa, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Stadio ya. Download sekarang juga di Play Store kamu. Kalau belum punya, download. Kalau udah punya, yuk langsung melipir gitu ya. Langsung kumpul di SP Stadio. Sobat, titik pertama yang mau aku cek ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kelihatannya di sini ramai lancar, kelihatannya para pengendara roda 2 ini pada ngantri buat nyebrang. Nah, ini kelihatan teratur sobat. Jadi layak untuk ditiru. Tapi buat kamu yang mau melintas di perlintasan kereta api depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini, harap bersabar, gantian, enggak usah buru-buru. Dan hati-hati karena di sana itu medannya ada bagian yang kerikil. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu kan jalan pantura sob ya. Better kamu berangkatnya enggak usah buru-buru kalau lihat sini karena cenderung ramai gitu. Ini udah ada Pak Oga juga yang siap bantuin kamu buat yang mau melintas di perlintasan kereta api. Jangan khawatir. Titik kedua, sobat, ini ada di Simpang Tugu Wingko Babat. Wah, kelihatannya ini ramai, lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar. Dan seperti biasa, di sebelah kiri ini, di arah Jombang Bojonegoro, itu kebanyakan ada angkutan umum yang parkir, ngumpulin pelanggan gitu. Buat kamu yang mau melintas, hati-hati gitu ya sobat, ikuti rambu yang ada. Gak usah gerusak-gerusuk biar kamu juga aman di jalanan. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Dan dimanapun kamu berada sob, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
15: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Keagamaan yang masuk itu ngebahas seputaran warna earth tone ataupun warna yang dasar banget kayak yang lagi aku pakai pagi hari ini sobat, coklat, kemudian semi-semi mustard gitu, hitam ya, ada krim. Kebanyakan warga Indonesia ini suka banget sama krim. Perempuan aja kalau aku nemuin itu hijab krim itu dipakai warna apa saja masuk gitu. Dan ini emang dari momen yang apa ya istilahnya, jadi hal yang unik lah, menarik gitu sobat. Dan tadi udah aku spill versi 3, tren utama fashion 2026 secara internasional ya. Dan ada dua lainnya sobat, ada genderless fashion. Maksudnya gimana? Ini baju-baju yang kiranya itu baju laki-laki dipakai sama perempuan. Dan tipe-tipe kayak gini itu kebanyakan salah satu contohnya kayak kaos gitu sob. Dan ini kebanyakan juga masih memilah sih. Banyak teman-teman aku, bahkan aku sendiri juga masih punya variasi yang ngambilnya dari genderless fashion. Contohnya kayak baju-baju oversize, kemudian jaket, kadang juga ngambil yang ini untuk laki-laki ataupun untuk unisex apalagi. Terus celana, celana itu juga sesekali. Kadang perempuan itu yang gak suka skinny jeans, kemudian masuk ke gondrong. Dan ini dominasinya mirip-mirip lah sama stylenya yang genre sebelah gitu. Laki-laki gitu sob, jangan genre sebelah gitu ya. Dan ada juga yang, wah ini kalau aku poin yang kelima ini udah jarang sih aku pakainya, motif yang berani. Kayak hijabnya motif, bajunya motif, celananya motif pula gitu. Ada yang kayak gitu sob. Tapi kalau ngomongin soal motif, lihat berarti kamu gak pakai motif sama sekali. Ya ada momen aku pakai, tapi aku biasanya memilah apakah dengan padu-padan motif satu dengan yang lainnya itu masih masuk akal atau udah kayaknya enggak deh. Malah aku gak pede sendiri sob. Kalaupun mau pakai motif ya ngambilnya cuma satu aja. Misal hijabnya aja yang motif, atau bajunya aja yang motif, atau celananya aja yang motif. Kayak gini kamu juga bisa gunain ini sebagai strateginya gitu. Dan sobat, habis ini bakal aku spill trend fashion tapi versi Indonesia. Kalau misal kamu punya komen-komen ya, boleh banget kamu langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini sobat ya, ini bakal aku setelin lagu requestannya dari Kak Rendra, biar kamu juga sambil nunggu komen-komen masuk. Ini dari Hi-Fi, tersenyum untuk siapa. Aku tersenyum entah untuk itu. Oke, ini dia. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah sob. Buat kamu yang baru join di live TikTok ya, selamat pagi, selamat datang. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama, ngebahas seputaran hari kartun sedunia, ini aku bawa update dari, kamu udah tahu gak di media sosial yang ramai, 4 ABK ini menjadi korban dugaan penganiayaan hasil tangkapan cumi yang tidak mencapai target sekitar 2 kg per hari. Waduh. Dan kondisinya ini dianiayanya itu sangat-sangat tidak manusiawi kalau aku ngelihat sob ya. Jadi kayak dimasukin ke bak gitu yang besar, kemudian diinjak-injak pakai kaki. Aduh, ini aku benar-benar kayak tidak habis pikir kok bisa ngelakuin kondisinya semacam itu. Terus kemudian sob ya, setelah dicek dari sisi korban itu sampai pipinya rusak. Waduh, sangat disayangkan. Dan saat ini prosesnya masih ditindaklanjutin oleh pihak berwajib karena kondisinya kan lagi berlayar ya. Jadi mungkin kiranya tanda kutip mereka ini entah kabur atau nyari biar sulit dicari sama pemerintah, who knows. Tapi pada akhirnya harapanku semoga segera ditindaklanjuti sob ya, semoga segera mendapatkan perlakuan khusus karena ini sangat-sangat tidak manusiawi. Dan lagi-lagi katanya sebelum direkrut itu dijanjiin kalau misal gajinya itu 10 juta untuk pelayaran sekitar 4 bulan. Ternyata dalam proses prakteknya mereka itu cuma dapat di 500 ribu. Waduh, udah gaji gak sesuai, kemudian badan juga peok-peok sampai rusak. Aku ngeliat itu kayak pipi aku jadi kayak kerasa sakit gitu. Ini di blur, tapi masih kelihatan bagian-bagian yang luka sob. Jadi kayak nanah keruak gitu. Kamu tahu keruak enggak? Jadi bagiannya udah enggak utuh lagi kayak karena sakit itu tadi. Sobat, masih dalam informasi update lainnya ya. MK itu nyatain kalau tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat ataupun diploma yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu menyelesaikan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA. Dan kondisi ini juga ramai banget beredar. Kalau misal di komen-komen netizen itu pada enggak setuju nih. Pantes bengong terus kayak gitu, ada yang bilang gitu. Terus kemudian ada juga yang bilang capek-capek kuliah ternyata yang main malah dipimpin anak SMP ya, kayak gitu. Ada yang bilang-bilang kayak gitu. Ngomongin soal ini juga, sometimes aku ada sisi antara kontranya sih sob. Kebanyakan kalau misal dari sudut pandang aku sendiri ya, itu aku lebih banyak kontranya. Kenapa momen-momen kayak gini tuh jadi terlewat gitu. Ya lagi-lagi semoga tidak berlanjut ya. Kalau misal ternyata emang harus ditelusuri ya harus gitu. Kiranya kamu punya sudut pandang lainnya sobat mengenai dua data yang barusan aku bawa ya, dari MK yang ngasih tahu kalau Gibran ini tidak ada pendidikan luar negeri setara jenjang SMA, dan tentang kasus ABK tadi. Kalau kamu punya pendapat lainnya boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prame Suara sobat di 0812 302 1039. Dan kamu yang join dari SP Radio juga boleh banget langsung drop aja komen kamu, dan di live TikTok pula sama. Kalau misal kamu punya komen-komen seputaran kasus ABK dan MK yang nyampein kalau ternyata Gibran ini tidak ada pendidikan setara SMA di luar negeri, kamu boleh banget, aku tunggu komen kamu. Sambil kamu komen sobat ya, ini aku bakal setelin lagu dari Sabrina Carpenter, Espresso, requestan dari Kak Rahil. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat ya, udah jam 9 aja nih. Gak terasa, udah kurang lebih di 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi hari ini. Sob, dan tadi kita udah calling-calling ya, diskusi barengan sama Bu Wiwin, ada Bu Anissa juga, ngomongin seputaran kondisi trend fashion per hari ini barengan sama owner langsung dan brand development. Ngomong-ngomong soal ini, lagi-lagi kalau misal kamu punya usaha di bidang apapun boleh banget, tapi jangan lupa struggle-nya itu juga diantisipasi, siapa tahu kamu bakal nemuin titik suksesnya. Semacam Kak Wiwin tadi yang awalnya dari keluarga kemudian ternyata dicoba juga seru juga, hasilnya juga sangat luar biasa. Juga ada Bu Anissa ngomongin soal lagi-lagi kalau misal kamu punya usaha, jangan lupa brandingnya dipakai gitu, biar orang juga kenal produk kamu. Dan ngomongin soal branding itu juga penting banget sob ya, karena lagi-lagi nanti larinya orang juga bakal mudah nyari usaha kamu gitu. Dan sobat, sedikit banyak ini diskusi kita hari ini semoga memberikan insight baru buat kamu, ngasih sudut pandang baru. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan komen-komen, yang udah nimbrung di live TikTok, di SP Radio, ataupun langsung dari WhatsApp Radio Prameswara gitu ya. Mungkin itu, habis ini bakal aku setelin requestan lagu dari Kak Bagus. Ini Rhyme Laude Iqra. Tapi sebelum itu ya, aku mau ingetin ke kamu kalau kamu jangan kemana-mana, karena nanti di jam 10 bakal ada penyiar lainnya ya, barengan sama Kak Sherly sampai jam 2 siang. Kemudian ada sore jam 4 hingga jam 8 malam barengan sama Kak Rahil dengan topik yang luar biasa tentunya, dan dengan playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari, hari Rabu ini gitu ya sob. Mungkin itu, sama kuliah. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah, tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Brava Suara.
4: Music Hits and Information. Brava Suara.
5: What I call to say really is I

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu, menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prama Suara.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
2: Prames Suara 103,9 FM.
11: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Be, I'm a rock star.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Wali Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifah Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifah, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa.
5: Itu hari ini refleksi yang harus kita lakukan kita semua bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia perlu keberanian selain semangat juang.
4: Kofifah menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang hari jadi Provinsi Jawa Timur.
5: Sekaligus bagaimana kita merefleksikan perjuangan beliau di dalam konteks perjuangan ini.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutla Gunung Butak meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sari, sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam B KPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
7: Langsung lari ke sini, banyak daun kering kan itu, langsung bawa angin bisa turun-turun gitu, sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan, langsung bantu. Cari bantuan dari itu pemadam itu.
8: Jalan terputus nggak nih?
7: Tadinya nggak boleh lewat kan apinya sudah ke pinggir jalan ini. Kon kan pada tumbang, banyak yang tumbang. Nah, buntu jalannya. Jadi boleh lewat.
8: Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warganya?
7: Iya, iya. Takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan.
6: Pemkab Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup berisiko. Camat Sine Agus Dwi Narimo mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Ageng Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sini Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta 1 bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. 2 armada pemadam dari Pos Mako Tuban dan Pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17.10 WIB. Disusul proses pembasahan hingga pukul 18.53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai Rp100 juta. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
10: Kami atas nama pemerintah Desa Kedungharjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
9: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Sah.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.
3: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di hari Rabu ini ya, di tanggal 7 bulan Oktober ini ya. Yang di mana suasananya pagi hari ini itu sangat sejuk. Sejuk hening, tapi dengan penuh kenyamanan ya. Kenapa aku bilang nyaman ya? Karena kamu menemani aku di sini dan aku nemanin kamu di sini ya. Dan tentunya Sobat Prameswara, di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat, di hari Rabu ini ya. Kok hari Jumat itu loh, kok bisa itu loh ya. Hari Rabu ini kita akan ngebahas nih terkait yang lagi viral dan tentunya ini membuat resah semua kalangan masyarakat ya. Tentunya buat kita-kita ini masyarakat kelas bawah ya, kelasnya udah bawah banget malah terjebak. Tapi ini kejebaknya bukan kejebak hal-hal yang seharusnya memang oke sih, tapi realitanya gak se-oke yang ada pada data gitu. Kenapa? Ya kalau kita ngebahas soal desil nih Sob ya, kita itu sesuai dengan tema kita di pagi hari ini ya, temanya adalah terjebak desil sultan. Nyatanya apa? Ya, si nyerimpet mbek utang ya. Ya apa terusan? Datanya ya begitu, realita ya si koyok ngene lah. Buat kamu Sobat Prameswara ya, yang resah banget terkait desil nih, data desil sama kenyataan di lapangan gak sesuai, udah langsung komen aja ya di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa komen-komen di TikToknya Prameswara nih, ini lagi live nih biar kamu tahu nih manisnya senyuman aku ya. Dan tentunya kamu juga bisa join lewat Xspace Radio di HP kamu. Tapi kalau memori kamu penuh, pakai website prameswarafm.com aja. Dan kamu juga bisa request-request lagu ya. Ini juga udah nimbrung nih dari tadi ya, ada Pak Mutakin ya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak juga buat Omah Nostalgia ya, terima kasih banyak. Dan buat kamu ya, Mas Ardi kemana nih? Biasanya Mas Ardi nimbrung nih ya, walaupun kerja juga nimbrung, ini kayaknya kesiangan kayaknya bangunnya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, kalau ada keresahan terkait desil ya, desil, monggo udah langsung aja WhatsApp di WhatsAppnya Prameswara ya, komen-komen aja. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi, stay tune terus aja di Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On pantau dalane.
4: Oke, baik,
3: tetap
4: lagi
3: hati-hati di jalan. Patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya kita beralih dulu nih ya dari topik kita di pagi hari ini. Yang tadi kita ngebahas desil ya. Desilnya sih tercatat Sultan ya, kejebak desil Sultan, nyatanya sih terlilit utang ya. Dan kali ini kita geser dulu ya, kita lihat dulu arus lalu lintas ya. Per jam berapa ini? Per jam 10 lewat 29 menit ya. Kali ini kita lihat dulu di Palang Kereta Api Timur Kadet Swokodi. Nah, dari arah Babat Kilamongan ya, terpantau ramai lancar ya, di dalam satu dan truk kontainer dan kalau dari arah Lamongan ke Babat juga sama, untuk volume kendaraannya juga lebih dominan sama kendaraan

0: dibandingkan kamu jalan, lebih baik kamu naik beca nih. Kita berbagi rezeki pagi hari ini, oke? Okay? Dan tentunya suara-suara cinta dulu ya untuk arus lalu lintas di pagi hari ini. Nanti Sari bakal update lagi ya terkait lalu lintas yang ada di ya. Dan buat kamu sebetulnya suara, kalau punya unek-unek ya, kalau kesat tentang
1: Brava Suara
2: Desil and Information Brava Suara
0: aja ya desilnya. Kamu kalau dari kondisi keuangan kamu, di kondisi perekonomian kamu, desilnya tuh sebenarnya berapa sih? Apakah benar 6 atau 5 atau seharusnya itu 1 atau 2? Waduh,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penampu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih ngebahas terkait kejebak Desil Sultan, tapi nyatanya kita masih terlilit hutang ya. Dan kalau buat kamu nih Sob ya, pernah gak sih kamu itu ngebayangin rasanya hidup pas-pasan, atau memang sudah hidup pas-pasan nih ya? Dan apalagi kalau udah ngomongin soal bahan makanan ya, kayak beras di dapur itu tinggal segenggam aja, tapi mendadak pas dicek data pemerintah namamu itu masuk kategori desil atas ya, apalagi kamu desilnya 6, 7, 8, waduh. Dan tentunya ya, kalau udah desilnya desil atas itu ya, kayak desil sultan ya, ya udah dianggap sultan banget lah ya pastinya. Dan dan tentunya ya Mas Mutakin ya, emang data saya juga terjebak desil sultan Mbak. Waduh, betul banget. Dan tentunya keresahan ini bukan dirasakan sama Mas Pak Mutakin aja ya, kok Mas sih, aduh bingung aku manggilnya apa, Mas aja. Itu sebenarnya yang dirasakan jenengan ya, itu bukan Bapak aja sih sebenarnya, banyak sekali yang resah terkait desil ya. Jadi kayak, dan Shirley sudah tahu dengan kondisi di lapangan ya, walaupun kita sama-sama dari masyarakat biasa, bukan berarti kita ingin bantuan, ingin dikasih ini, itu bukan. Maksudnya kok begitu gitu loh. Kalau adanya penetapan, seharusnya itu ada dulu, survei dulu ke lokasi satu-satu. Ya namanya desil itu harus disurvei ya, bukan kok hanya sampel saja, sampelnya 1, 2, 3, 4, 5 aja. Karena apa? Setiap keluarga, kepala keluarga itu berbeda, setiap rumah ke rumah itu beda desilnya. Enggak kok diambil rata, diambil sampel, misalkan dari desa A sampelnya 10, sampelnya 2, yang desa B. Jadi kayak asar-asen delok sitok-sitok, padahal realita di lapangan itu memang se itu banget, maksudnya se ini ya, maksudnya nelongso, asli nelongso. Ya bayangno ae, ya mohon maaf, rumah gak layak huni itu ku mau ngono lek nak desa-desa iku koyo ya ngapunten gawe kandang sapi ya, kandang wedhus iku digawe oma. Mbok mana sik dicampur mbek wedhus nak kono. Mbok mana ya gak punya wedhus gak ndek apa nak omae nak kono koyo kandang e. Apa gak nelong so ngono desil piro? Kalian tahu desilnya berapa? 6. Ada yang desilnya 7, rumah kayak gitu lah kok bisa gitu loh. Sedangkan rumah yang, ya mohon maaf ngapunten ini, rumah yang gede kayak lantai 2 udah bagus banget begitu, desilnya cuma 3, desilnya 4. Gimana ini? Gimana? Tolong Sob ya, kamu udah komen-komen aja langsung aja di WhatsAppnya Prameswara ya. Dan kamu juga bisa komen di TikToknya Prameswara ya, sampaikan semua unek-unek kamu ya. Kamu juga bisa aku telepon juga, kalau kamu pengen sharing-sharing lewat via telepon ya, boleh banget. Nanti langsung komen aja di WhatsAppnya Prameswara ya, atau komen di TikToknya Prameswara, atau kamu juga masih bisa join lewat X-Space Radio di HP kamu. Dan kalau misalkan HP kamu penuh, kamu bisa lewat websitenya prameswarafm.com ya. Dan tentunya alhasil kalau udah ngomongin soal desil ya, bansosnya itu pasti dicoret karena desilnya tinggi. Dan sementara kolektor kayak pinjol malahan nongkrong di depan rumah tiap hari, ya gimana? Bukan kalau ngomongin soal pinjol ya, lebih ke ngomongin soal pinjam, minjam, kayak paham sendiri lah kalau kita pinjam duit kemana ya, ke tetangga, ke siapa, saudara. Sedangkan desilnya itu tergolong sultan, aslinya yo gak sultan bos, ada toko sultan itu, ngomong sultan yo sing bener-bener soge rek, tapi nyatanya yo kayak ngono ya. Desile sultan aslinya ya biasa-biasa, malah kuali aneh sing aslinya sultan ya desile. Desile mengkeret. Nah, iki ya opo? Iki ya aduh sampai prihatin saya. Bukan prihatin aja, melokno longso. Nek duwe ati yo. Nek duwe ati entuk melokno longso, nek nyawang, jangankan nyawang, kita terjun ke lapangan langsung aja seperti kayak gitu kok bisa kayak gini tuh desilnya 6, sedangkan rumah yang gede gitu desilnya cuma 3. Halo. Gimana itu cara ngeceknya ya? Mungkin ada yang mau menyampaikan keluh kesahnya. Ini juga ada yang komen juga ya dari iya, Pak Takim ya. Pak Mutakin ya. Iya, Bapak. Oke, dan ini juga ada yang komen juga dari Pak Mutakin ya. Pak Takin Bandar. Nah, ini akunnya salah satunya ya. Oke. Harusnya disurvei soalnya di kampungku banyak orang punya sawah banyak tapi tetap dapat. Nah, ini nih. Ini nih. Nah, terkait yang punya sawah itu punyanya siapa dulu? Punyanya sendiri atau suruh inilah istilahnya kayak cuma apa sih istilahnya? Cuma ini aja. Jadi adek. Jadi cuma apa istilahnya? Jadi kayak cuma ini sih. Apa ya istilahnya kayak mek digongkon lah istilahnya ngongkon gitu loh. Tapi kalau memang itu sawahnya banyak terus dapat bantuan, ya ngapunten ini, apa enggak malu gitu loh. Apa enggak malu sampai yang singkatnya mangan naik, sik mikir-mikir iki mangan ta digawe tuku apa? Mbok maning kok omahe nggo token sisan. Omahe wis koyo ngono gawe token. Aduh, rasane apa ya nelongso, asli nelongso. Nelongso pol gitu loh. Jadi ya buat kamu yang punya unek-unek terkait desil ya, langsung ya, udah langsung komen-komen aja ya. Enggak usah takut ya, ini terbuka untuk umum ya. Jadi keluh kesah masyarakat juga harus dibutuhkan dan harus didengarkan sama pemerintah ya. Karena apa? Kalau begini terus ya jok kok ngene lah, tambah nelongso wong gak duwe tambah nelongso, wong sing enak tambah enak gitu loh. Jadi kayak coba posisikan Anda di kamu ya Sobat Teman Suara, misalkan keluargamu wong gak duwe terus sing oleh bantuan malah wong soge, bayangno wis. Gitu. Apa mana sih wong soge memposisikan jadi orang gak punya, buat makan aja susah gitu loh. Jadi kayak geleng-geleng ini saya mau ngomong apa juga realitanya memang ada dan asli realitanya asli gitu. Jadi kayak ya Allah, survei satu-satu ya. Saya pernah menyaksikan, bukan menyaksikan, saya melihat sendiri kondisinya sampai satu rumah itu jangankan sekat ya, kayak teko apa sih kejeneng? Dari apa sih namanya? Dari gedek ta apa sih? Iya, jadi kayak masih semi permanen. Ya Allah, kayak aduh, ya adalah ya mungkin dari Sobat Pramu Suara yang di sana juga yang lihat live titelnya Sherly juga pasti tahu lah Sherly kemarin kemana aja ya, di rumah ker dari kecamatan mana ya, tentunya tahu lah. Soalnya nek jujur aku dewe wonge gak tegoan rek, tapi lek ancen awakmu tegoan mbek wong ya wis Allah alam wis ya. Dan tentunya Sobat Pramu Suara terkait fenomena Sultan ini ya, tapi si keserimpet utang ya, ini memang lagi viral banget ya dan bikin geleng-geleng, bukan geleng-geleng aja sampai kayak ya Allah gitu lah. Pokoknya gimana sih ya bisa divalidasi data sosial kita sampai meleset jauh dari realistis. Nah, pokoknya nanti aku bakal kumpas tuntas ya sampai jam 2. Penat banget ini rasanya kayak keluh kesahnya masyarakat itu ya terkait hal itu ya, apalagi ya gitulah ya, nanti kita bahas satu-satunya terkait desil itu ya dan terkait keresahan warga juga. Nanti juga ada narasumber juga yang Sherly hubungin terkait hal ini. Pokoknya stay tune terus aja ya di Prameswara dan TikToknya Prameswara dan X-Space Radio. Setelah ini saya bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, satu nama suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya ya, waduh, kenapa sih ini kok kameranya aku kelihatan cantik banget ya di sini ya. Dan tentunya satu nama suara ya, kita masih ngebahas terkait terjebak Desil Sultan. Nyatanya masih keserimpet utang. Ya gimana, kita realistis aja ya. Walaupun kita juga kebutuhannya sudah, kita bersyukur bisa bisa maem setiap hari. Malah Desile diundakno. Ya mbok sapa sing ngundakno iki ya. Aduh paham sendirilah. Apalah kita masyarakat kecil kayak gini ya, selalu ditindas ya. Dan ini juga ada komen juga ya, yang udah masuk di WhatsAppnya Prame Suara. Kali ini dari Mas Dimas nih ya. Wah ini mah Desil Sultan, jalur halusinasi data namanya, WKWKWK. Nah betul banget ya Mas Dimas ya. Ini juga diperkuat juga sama komentarnya Mas Pak Mutakim. Nah yang ada di TikTok nih ya. Tapi apa pengaruh? Soalnya deket sama perangkat desa makanya dapat. Nah ini adalah salah satu. Ini adalah salah satu

kuncinya. Nah, kuncinya adalah dekat. Nah, dekat sama siapa? Nah, jangankan dekat dengan kepala desa, kalau kita dekat dengan pasangan kita, kita harus dekat sama ibunya. Nah, tapi kalau ibunya problematik, ya dek, ya dek, wah, skip aja, cari yang lain. Ya, sama juga kalau kalau perangkat desanya problematik. Nah, besok lagi kalau nyalonin, dilihat dulu track recordnya terkait kepribadiannya gimana ya. Terkadang kalau orang itu kalau udah dapat jabatan baru kita tahu lah karakter aslinya. Nah, kalau belum parah, lebih parah kalau dia dapat kursi pemerintahan tuh biasanya sifat aslinya terlihat. Oke. Nah, seperti itu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Clara nih. Serius nih share, kok bisa rumah ngontrak dibilang mampu sama sistem? Nah, masalahnya itu ya. Gimana ya? Waduh. Udah kerja, kita tuh udah kerja banting tulang dari pagi di sini, sorenya masih ngeprivat lagi, belum malamnya nanti ini lagi ya. Waduh, itu sih komet padahal. Ya bukan berarti kita tidak bersyukur dengan pendapatan kita, tapi lek wis komet koyo ngono, iku nek hitungane gak sultan, Bos, ya. Nek sultan iku mek lungguh tok soleh duwe, iki gak iki riwariwi tok, iki riwariwi. Riwariwi terus maksudnya, riwariwi terus lagi oleh duwe ya. Ya ya apa? Kita hidup di Indonesia ini untuk bertahan hidup, bukan untuk memperkaya diri, kecuali para koruptor ya, yang suka korupsi ya. Dan gitu ya Mbak Clara ya. Dan ini juga ada komentar dari Fajar. Halo Fajar ya, kamu yang selalu setia nimbrung ya Fajar ya, kalau aku lagi siaran. Oke, komennya kayak gini nih Fajar nih ya. Pemerintah pakai kacamata apa sih sampai warga pas-pasan dibilang kaya? Nah, ini apa nih ya? Ya mungkin, mungkin aja ya, ada kemungkinan. Kan kalau kita survei ya, kalau survei satu-satu ke rumah-rumah itu kan capek ya. Panas, capek, panas, ngelak ya. Udahlah ngapain, udah sampel aja, sampelnya 1 2 3 4. Siap desa 1 2 3. Oh, hitungan ini mesti angen-angen mungkin gitu ya. Mas Fajar ya, gitu ya Jar, mungkin ya diangen-angen lah. Kayak enak desa iki kok ewang suge-suge. Kayak enak kene iki kok ngene, kok ngene. Wah, kayak itulah ya mungkin kacamatanya seperti itu. Tapi kalau kita sendiri ya, apalagi pengamat sosial atau apa yang jiwa sosialnya tinggi, mungkin dalam problem seperti ini ya, ya wes jangan kan gode-gode kayak wes kayak amakan gede kan kayak. Memang kacau sih memang ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Anisa Rahmani ya. Bansos salah sasaran, giliran mau bayar utang bunganya bikin pusing kepala. Nah, betul banget ya. Kita tuh kadang berhutang itu buat kebutuhan hidup kita, bukan buat berfoya-foya ya. Tapi orang tuh mikir bahwa kalau kita banyak utang tuh kita hidupnya foya-foya, padahal enggak, coy. Padahal itu tuh buat kita bertahan hidup, buat makan. Gitu ya, Dek? Dan tentunya keresahan ini memang dirasakan sekali sama Gen Z, milenial, semua kalangan dirasakan seperti ini. Tapi kalau mereka yang benar-benar sultan ya masih dapat bantuan, kan duit isin jene. Ya ngapunten, enggak, memang enggak punya malu gitu loh ya. Sedangkan kita melihat tetangga kita yang makan aja sampai nggak mbek sego karak, sik leren dikei tonggone, kowe gak oleh bantuan apa-apa, omahe pun yo nelongso, jangankan nelongso, nelongso pol gitu loh. Tapi kamu enggak punya hati nurani yo, enggak usah diurusi lah. Wis urusane uripmu dhewe wis gitu ya. Ya gitu ta. Gitu ta. Kalau apalah jadi kayak ya kalau kata ini sih ya, kan ada kalimat tuh ya. Jangan pernah mempersulit urusan orang lain. Karena apa? Kalau kamu mempersulit urusan orang lain, kamu akan dipersulit sama Allah itu. Wah, uhui ya, seperti itu ya. Dan tentunya saya juga masih nungguin komen-komen yang masuk di WhatsApp-nya Permesuara terkait Desil Sultan ini ya. Dan saya juga masih nunggu komen-komen dari TikTok-nya Permesuara nih. Kita lagi live ya, udah langsung join aja. Atau kamu juga mau request lagu biar kamu gak pusing ya, walaupun kamu tercatat Desil Sultan, aslinya tuh masih terlilit hutang. Udah, kamu bisa request lagu aja ya. Dan kita banyak-banyak berdoa, semoga desilnya itu bisa
diubah lagi ya sesuai dengan realita di lapangan tentunya ya. Dan buat kamu sobat teman suara masih stay tune terus aja ya di Xpace Radio di HP kamu atau lewat websitenya pramaswarafm.com atau lewat TikToknya Pramaswara atau lewat WhatsAppnya Pramaswara di 0812-302-1039. Dan setelah ini saya bakal kembali lagi dan kita dengerin lagu dari Tiara Andini nih, Gemintang Hatiku. Yuk kita dengerin.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawes Suara.
2: Oke, balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, Suara Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait ini ya. Ini terkait desil ya, yang tentunya kita itu kalau dari datanya kita ini terjebak desil sultan, tapi nyatanya keserimpet utang ya. Dan tentunya ini juga sering juga ada statement ya dari para pakar ya. Kali ini dari Dr. H.A. Mutadi MSI ya, yang merupakan salah satu pakar kebijakan publik dan kesejahteraan sosial, yang memberikan statement bahwa kesalahan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak sinkron dengan kondisi real di lapangan menciptakan anomali administrasi yang merugikan masyarakat kelas bawah. Nah, ini juga saya didapatkan sumber websitenya dari Institute for Social Welfare dan Public Policy Review. Nah, gitu ya websitenya ya. Dan tentunya statement ini juga memang real nyata. Karena apa? Kalau para pakar sudah ngomongin soal gini kan pasti ada tinjauan di lapangan ya. Langsung turun ke lapangan langsung, dan memang realitanya seperti itu. Sebenarnya ini tuh dari dulu memang sudah terjadi sih. Cuma kalau setiap program kan ada yang namanya desil, ada yang namanya ini, sebenarnya sih sama-sama merugikan kelas bawah ya, tentunya ya. Dan apalagi kenapa sih masyarakat kelas bawah selalu yang diinjak-injak gitu loh. Kenapa? Bukannya katanya mau menjadi Indonesia Emas 2045, tapi kalau masyarakat kelas bawahnya selalu diinjak-injak, yang Indonesia Emasnya itu yang sultan asli kayaknya ya. Kalau sultan-sultan cuma data desil ya, gak mungkin gitu loh. Wong gawe mangan nae sik nyelekene nyelekono kok sultan gitu ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga ya dari WhatsApp-nya Prawes Suara. Definisi sultan versi pemerintah tuh agak lain ya, share. Saldo ATM tinggal 5.000. Realitanya seperti itu, tapi nyatanya ya dibilang sultan. Nah, betul banget ya. Apalagi di tanggal-tanggal 7 ya. Enggak tahu nih kamu udah gajian belum sob ya, semoga udah gajian ya, semoga rezeki kamu makin nambah ya. Kalau kita udah ngebahas desil tuh kayak flashback masa lalu ya, karena memang dari dulu juga begini. Kebanyakan yang dari masyarakat yang memang seharusnya membutuhkan gak dapat, malah yang sudah jaya oleh bantuan kok cek serakai gitu lah. Apa bedanya kamu sama yang koruptor-koruptor apa gitu ya. Dan tentunya buat kamu Sahabat Prawes Suara, kalau punya keluh kesah tentang desil ya, udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Prawes Suara di 0812-302-1039. Karena ini kita akan, setelah ini kita akan update lagi ya terkait arus lalu lintas per jam 11 lebih 5 menit ini ya. 5 menit ya, oke. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi, saya tunggu terus aja di Prawes Suara. Dan ini ada lagu ya, requestan dari Mbak Nina ya, oke. Judulnya? Judulnya ini ya. Mana tadi? Oke. Judulnya Nina ya, dari First, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maaf kalau bahasa Inggrisnya salah ya. Pokoknya udah dengerin aja ya. Setan terus aja di Prawes Suara.

0: menyakiti.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, saudara suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kalau kita sudah terjebak dalam desil sultan ya, nyatanya ya keserimpet beutang ya. Dan tentunya ini resah banget, saking resahnya wes kayak ambekan gede, kayak wes kurang, kayak sik kurang kudu ya apa maneh ngono, kayak gak iso maneh, kayak dibilang pasrah ya enggak mau pasrah, dibilang udah berusaha ya sudah berusaha juga ya. Dan tentunya apakah dari kamu sobat teman suara termasuk dalam desil sultan ya, tapi nyatanya ya enggak sultan, jauh dari kata sultan ya, lebih ke sederhana, sederhananya ya. Itu tadi kalau makan aja kita masih apa ya, masih cari, kadang itu ya cuma ada duit 10.000 ini dibeli buat beli bensin atau beli buat makan, sampai bingung ya, sampai ya gimana ya gitulah. Zaman sekarang itu kalau kita udah punya ini ya, kalau udah punya jabatan terus lali, sapa sing iki sing mele ngono wis lali wis bener-bener lali lah, gitulah ya istilahnya ya. Aduh, saking resahnya itu kayak udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Apakah Pak Mutakin juga masih di situ atau dari kamu Sa Aisyah ya, apakah di posisi ini juga ya, desil kamu berapa Sa? Komen aja Sa, komen ya. Dan ini juga ada komen juga dari WhatsAppnya Prameswara dari Mas Yoga nih ya, makanya data sosial kita perlu direset ulang total share, banyak yang tidak tepat sasaran. Nah betul banget ya, ngeresetnya ya apa lah, posisi ini wis ono sing oleh bansos ya ya, buat yang untung ya semakin untung, yang semakin sulit ya makin sulit ya. Aduh, gimana mau menjadi Indonesia Emas 2045 ya. Ya semoga aja ada adalah hal yang baru dan memang lebih pro kepada masyarakat kecil ya. Oke. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Intan Permata nih ya, yang kaya makin melenggang, yang pas-pasan malah disuruh mandiri tapi jalurnya dipersulit. Nah betul banget ya. Dan apalagi kalau sudah ngomongin soal kartu sehat kayak BPJS ataupun yang lain ya, yang sebenarnya itu sangat problem banget dan itu sangat penting sekali ya, apalagi ya kalau dari anggota keluarga kita memang membutuhkan perawatan ya secara medis juga, apalagi sampai kontrol per minggu 2 kali, kontrolnya 1 bulan 3 kali, 1 bulan 4 kali, atau setiap minggunya 1 minggu 2 kali, itu juga membutuhkan biaya yang lumayan ya. Dan tentunya banyak sekali dari masyarakat kita juga apa ya, BPJS-nya itu di stop cuma gara-gara desil. Nah padahal realitanya itu kalau nggak ada BPJS tuh nggak ada BPJS itu ya, sorry keselimpet semua nih, nggak punya. Kalau nggak ada BPJS itu ya kayak susah gitu loh ya, terbantu ada BPJS seperti itu ya, tapi ya gimana ya, nanti coba kita telepon nanti ya salah satu narasumber kita yang memang dia ini sih maksudnya kak nelongsok gitu loh, kayak kak ikis kak mentol loh. Dan tentunya terkait dinamika ya, validasi data yang buruk itu juga nggak hanya memicu ketidakadilan ya, tapi juga merusak tingkat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial negara. Ya gimana ya, negara tanpa masyarakat, tanpa rakyat tuh bu, itu nggak negara. Karena salah satu ini ya, salah satu syarat untuk sebuah negara adanya rakyat di situ. Tapi kalau rakyatnya seperti ini ditindas terus, apalagi kalau soal bantuannya nggak tepat sasaran, ya wes kacau ya, kacau banget ya. Bukannya saya sok baik ya sobat ya, tetapi realita di lapangan seperti itu. Kalau memang kamu punya jiwa sosial yang tinggi dan kak bentoloan be uang yo, keenaan pasti yo ngerosol lah posisimu kok gitu loh ya. Walaupun ya kita yang udah jadi sultan sekarang itu memang dari dulunya kita merintis dulu, tapi rata-rata kalau orang jadi sultan ya, dia awal-awalnya merintis dulu, terus tiba-tiba lanjut tambah tahun, tambah lanjut, tambah rezekinya makin banyak, itu biasanya gak lupa sama dia dulu. Kecuali, nah, kecuali lewe sultan, tambah sultan ya, apa mana sultane teko ngorupsi duwe masyarakat, duwe rakyat, nah beda mana, paham sendiri lah ya. Udah langsung komen-komen aja di WhatsApp Pramuswara ya di 0812-302-1039. Dan setelah ini seri bakal kembali lagi, dan sesuai requestan lagu dari Ade Azra nih ya, dari Oasis Wonderwall ya. Oke, stay tune terus aja ya di Express Radio di HP kamu dan TikTok. Oke, setelah ini saya bakal kembali lagi.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Selesai juga cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan.
2: Oke, baik lagi
1: rambu,
2: di 103,9 FM Music Kids and Information ya, Saudara Penuh Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kita alihkan dulu ya topik kita terkait Desil Sultan ya, yang tentunya kita malah terlilit hutang ya. Dan kali ini kita lihat dulu arus lalu lintas ya, perkembangan arus lalu lintas yang ada di simpang titik 0 Lamongan ya. Di simpang titik 0 ini kan, ini perempatan ya, perempatan sini yang dekatnya sama kantor MUI dan alun-alun, dekat juga pendopo Lokantara ya. Di sini terpantau ada salah satu bus sekolah ya yang terpantau berhenti di sini ya, depannya IGD ini ya. Dan di sini terpantau ramai lancar ya, lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Ramainya enggak terlalu ramai ya, sekitar 40% lah keramaiannya ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di simpang titik 0 ini, supaya jauh lebih berhati-hati ya, patuhi dan wajib patuhi rambu-rambu lalu lintas, gak boleh ngebut, gak boleh ngawur. Iki dalane dalan umum, buka dalanmu dewe ya. Lek kamu gopo, budalo sobo, cok budal yamene ya, ngerimpeti wong tambahan ya. Lek kamu panik gopo, wis mending izin naik telat ya, dibandingkan gopo panik malah biar buyar kabel ya, dalan ya. Dan tentunya kita geser dulu ya, kali ini kita pantau di palang pintu kereta api Kadet Suwoko nih ya. Di palang pintu Kadet Suwoko ya, palang pintu kereta api Kadet Suwoko ini terpantau ramai lancar ya, didominasi sama bus ya. Dominasi sama-sama bus, terus kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan apalagi kamu kalau biasanya naik bus ya, hati-hati. Pokoknya jangan sampai telat kalau naik bus ya. Nanti kalau telat biasanya penuh tuh busnya ya. Dan kalau kamu ingin berangkat ya dari arah Babat ke Lamongan, hati-hati jalan di palang kereta api timur Kadet Suwoko ini, jalannya bergelombang ya, seperti hidup kita sangat bergelombang dan berliku-liku ya. Apalagi juga kalau melintasi rel kereta api ya, itu licin dan hati-hati, iso-iso nyangkol di sini ya motornya ya. Dan tentunya buat kamu yang dari arah Surabaya ke Lamongan ya, kamu atau dari arah Lamongan ke Babat ya, juga arus lalu lintasnya juga ramai lancar ya, gak terlalu ramai banget. Dan pokoknya kalau udah palang pintunya udah ditutup, jangan diterobos ya, bahaya. Karena keselamatan kamu tuh jauh lebih penting daripada ego kamu ya. Kalau kamu nanti kalau di jalan kenapa-kenapa ya jangan sampai. Dan kalau kenapa-kenapa nanti orang-orang di rumah khawatir, termasuk aku ya. Dan tentunya buat kamu semua suara, kalau ingin request lagu udah langsung komen-komen aja ya. Kali ini juga ada requestan dari Mas Ludini ya, request lagunya Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Oke, nanti setelah ini Sherly bakal puterin ya, stay tune terus aja. Oke, dan ini juga ada komen juga ya, yang ingin request lagu juga dari akun TikToknya Baygona. Baygona request Hindia Rumah ke Rumah Kak. Oke baik, stay tune terus ya, nanti tak setelin satu-satu ya. Dan buat kamu sebutin suara, kalau punya berita update ya terkait lalu lintas ataupun terkait berita apapun ya yang di Lamongan, nasional, internasional, boleh banget udah sharing-sharing aja sama Sherly di sini ya. Di Prameswara udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau belum join di TikTok-nya Prameswara, udah langsung join aja ya. Kamu bisa request lagu maupun titip salam juga boleh banget buat orang-orang yang kamu sayangi ya. Dan tentunya kamu juga bisa stay tune terus aja di X-Space Radio di HP kamu atau lewat radio di mobil kamu ya, sambil senyum-senyum sambil dengerin aku, atau lewat websitenya prameswarafm.com. Oke? Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bahas dan masih ngebahas lagi terkait Desil Sultan nyatanya masih keserimpet utang. Oke? Stay tune terus aja di Prameswara.
1: Ya. Yeah. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
3: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, boleh diperkenalkan
4: terlebih dahulu. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya okay. Ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
3: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
4: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
3: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
4: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa, gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
3: Betul.
4: Nah, tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
3: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
4: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
3: Betul,
4: nah, kadang kita prediksi, oh ini sudah aman. Di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
3: Sangat berpengaruh.
4: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris. Nah, itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
3: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
4: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut enggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
3: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
4: Seharusnya juga
3: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
4: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
3: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
4: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
3: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
4: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak, kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah, seperti itu.
3: Tetap ada nilai edukasinya.
4: Nah, ada nilai edukasi.
3: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
4: pensil,
3: tulis,
4: menulis, membaca.
3: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
4: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
3: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
4: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
3: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini, dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah, begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Profesor Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: 103,9 FM. Rama Suara.
10: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
11: Oke, Pak. Yeay.
10: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
11: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
12: Tapi jadi kotor, Pak.
10: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Suara.
1: Music and Information Promise Suara.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong, 8, 1, 2.
2: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penemu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di kesempatan hari Rabu ini kita masih ngebahas terkait Desil Sultan ya, nyatanya masih keserimpet utang ya. Dan tentunya kalau dari data terpadu kesejahteraan sosial ya, itu yang bikin miris ya, yang seharusnya menjadi acuan akurat penanggulangan kemiskinan justru malah melahirkan masalah baru atau memunculkan masalah baru. Nah, jadi adanya dan masih banyak sekali ketimpangan-ketimpangan sosial ya. Dan ya gimana gitu loh ya. Aduh, ya itu tadi ya, harusnya tuh disurvei satu-satu biar tahu lah ya keadaan di lapangan seperti apa. Gak kok asal nyebut desil iki, desil iki, desil iki ya, jangan begitulah. Lihat dulu satu-satu secara detail ya. Dan ketika warga atau warga Lamongan khususnya ya, kamu Sobat Penemu Suara dan masuk aku ya, kejepit di antara status administratif ya yang katanya sih mampu ya versi pemerintah ya, dan realita hariannya, keseharian kita itu penuh dengan keselimpet utang ya. Ya tentunya kita juga pinjam duit itu bukan untuk foya-foya, buat kebutuhan kita sendiri gitu, kebutuhan kita makan ya, jangankan foya-foya, buat makan aja tuh susah gitu ya. Kecuali kalau memang rezekinya lebih baru beli jajan, beli ini, beli itu gitu loh. Kita tuh padahal hidupnya cuma begitu-gitu aja, malah disebutnya sultan. Coba versi datanya pemerintah. Nah, dan tentunya nanti di jam 12 kita akan ini ya, tergabung dengan salah satu narasumber kita yang memang kondisinya ya, salah satunya itu ya, nanti ngobrol-ngobrol aja ya nanti ya. Pokoknya setan terus aja ya. Dan terkait lingkaran pinjol lah, apalah, pelarian semu ya, yang berujung petaka, petakanya apa yang menjadi keluh kesah tentunya ya. Dan gimana sih solusi keluarnya ya, jalan keluarnya untuk yang lagi semrawut kayak gini. Ayo, coba tebak di mana tuh Sob ya. Udah langsung komen-komen aja ya di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Nanti setelah ini Sherly bakal ngajak kamu untuk ngebacain komen-komen yang sudah masuk di WhatsAppnya Prameswara. Termasuk yang kalau kamu pengen request lagu, boleh banget, udah langsung ya request lagu aja ya. Dan tentunya setelah ini Sherly bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sautan Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya di kesempatan hari ini, di siang ini ya, di jam 12 lebih 4 menit ini, Shirley bakal ngajak kamu ya untuk melihat dulu terkait ini perkembangan kabut asap tebal ya yang terjadi di Jambi yang tentunya kembali dijadwalkan sampai 9 hingga 10 Oktober. Dan tentunya dalam upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan kartula ya yang ada di Jambi ini kembali diperkuat lagi ya, karena adanya operasi modifikasi cuaca atau OMC ya, dijadwalkan digelar tadi di tanggal 9 sampai 10 Oktober ya, gitu ya Bapak Triyono ya. Terima kasih untuk beritanya ya, terima kasih ya, ini update-nya. Dan tentunya setelah pelaksanaan sebelumnya yang sempat terkendala kabut asap tebal dan jarak pandang yang rendah. Jadi dari Gubernur Jambi sendiri juga mengatakan kondisi jarak pandang membuat pesawat ya tidak dapat melaksanakan OMC ya atau operasi modifikasi cuaca. Jadi buat Bapak barangkali ya, Bapak Triyono yang ingin ke Jambi atau memang sudah di Jambi ya, atau saudaranya ada di sana, mungkin terkait kondisi jarak pandang juga. Jadi pesawatnya mungkin ini ya sedang mungkin lagi nggak bisa ini kayaknya ya, nggak bisa melandas ya, kan kamu nggak tahu soalnya aku nggak pernah naik pesawat gitu Bapak ya. Dan tentunya tebalnya asap juga menyulitkan penerbangan helikopter untuk melakukan waterbombing di sejumlah titik kartula. Jadi mungkin dari penerbangan juga masih belum bisa ya, karena kabut asapnya itu sangat tebal sekali gitu ya. Dan dari pemerintah Provinsi Jambi juga dan Satgas Kartula saat ini kembali memantau potensi pertumbuhan awan hujan ya. Dan OMC akan dilakukan apabila kondisi cuaca mendukung dan terdapat potensi awan yang bisa disemai atau terlihat lah istilahnya. Sekarang kan kabutnya masih tebel banget. Dan tentunya mudah-mudahan tanggal 9 sampai tanggal 10 Oktober mendatang ada potensi awan hujan sehingga tim ya bisa melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC tadi dengan baik. Gitu nggih. Jadi kita sama-sama mendoakan, sama-sama semoga ini ya terkait kartula ini di Jambi dan sekitarnya supaya lekas membaik kondisinya ya. Apalagi juga pasti mengganggu pernafasan ya buat masyarakat juga. Dan tentunya banyak sekali bantuan-bantuan juga bukan dari Indonesia aja ya, dari dalam negeri, tetapi banyak juga dari luar negeri yang membantu untuk proses pemadaman ini ya. Gitu ya Bapak Triyono Wibowo. Terima kasih sudah komen di TikToknya Prames Suara ya. Dan terkait kondisi tersebut juga membuat upaya penanganan kartula semakin membutuhkan dukungan cuaca. Jadi kalau cuacanya nggak mendukung juga sulit ya, apalagi kalau soal sudut pandang atau jarak pandang itu juga sangat penting sekali ya. Apalagi kan tebel banget ya, kalau udah asap itu kan sudah bau, sesak, bikin sesak ya. Dan jarak pandang kita juga ya normalnya gimana ya, kalau sekalipun kalau apalagi kalau berkendara malah lebih bahaya ya, kalau naik mobil terus kabut asapnya itu tebel banget, walaupun kita juga udah ada ini ya lampunya atau senter juga, namanya jarak pandang kalau kabutnya asap juga nggak bakal kelihatan ya, malah membahayakan gitu ya. Dan tentunya buat kamu Sautan Suara kalau punya saudara yang ada di Jambi ya sekitarnya yang sedang terdampak oleh kartula ya, kebakaran hutan, dan intinya kita sama-sama berdoa semoga lekas membaik ya Indonesia, termasuk juga Jambi salah satunya ya. Pokoknya berita apapun kalau kamu ingin aku bacakan ya beritanya, boleh banget kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prames Suara, atau kamu punya unek-unek terkait problem ekonomi, problem pendidikan, dari aspek pendidikan, aspek ekonomi, ataupun soal desil ya untuk pembahasan di pagi hari ini, boleh banget langsung komen aja di WhatsAppnya Prames Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih bisa stay tune di Xpace Radio di HP kamu ya, itu aplikasi ya, kamu download aja, atau kamu juga lagi dengerin Charlie lewat radio di mobil kamu ya, sambil senyum-senyum. Dan tentunya kamu juga bisa komen-komen di live TikToknya Prameswara ya. Kamu boleh request lagu, boleh kamu titip salam buat orang tersayang, boleh banget ya. Udah langsung aja ya, nimbrung bareng Charlie ya. Dan tentunya setelah ini Charlie bakal telepon ya salah satu narasumber kita yang memang ada problem soal desil ya. Pokoknya saya tentu saja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51, penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
3: Brahma Suara.
14: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sautana Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di jam 12 lebih 27 menit ini kita akan terhubung dengan salah satu narasumber kita yang tentunya ini adalah merupakan salah satu ya sebagai ini ya perwakilan ya dari masyarakat Kabupaten Lamongan yang tentunya terkait pembahasan kita di siang hari ini ya, terkait desil yang tercatat menurut data itu kita memang masuk desil ini, desil Sultan ya, tapi nyatanya ya masih terlilit hutang ya. Udah, setelah ini kita sekarang aja ya, kalau setelah ini kayaknya kelamaan, sekarang aja. Oke, sekarang Sari mau coba telepon dulu ya. Ini beliau adalah merupakan ya tadi itu ya, warga Lamongan juga yang mempunyai keluh kesah terkait desil. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke. Gimana Bapak? Suaranya Sari sudah ini ya, sudah terdengar di sana? Sudah terdengar jelas?
2: Sudah.
1: Oke, baik
2: sudah.
1: Bapak. Baik. Jadi gini Bapak ya, kan terkait topik kita ya, pembahasan hari ini kan terkait desil nih. Nah, terjebak desil Sultan kalau menurut data pemerintah ya, tapi malah masih dan keserimpet utang nih Bapak ya. Jadi kayak realitanya sama data itu nggak sesuai gitu Bapak ya. Dan saya mau tanya nih Bapak, kalau menurut Bapak nih ya, dari pengalamannya Bapak sendiri, desil itu ya, kalau menurut Bapak desil ini yang ada pada data saat ini, kalau menurut Bapak sendiri sudah sesuai atau malah kacau banget Bapak? Atau dari pengalamannya Bapak sendiri wes bisa diceritakan?
2: Kalau urusan desil, setauku di desaku itu sangat sangat jauh lah. Katakanlah itu yang dapat itu malah orang-orang yang dekat sama kayak perangkat desa atau saudara-saudaranya sendiri, padahal kenyataannya banyak sawah, rumah bagus, masih dapat.
1: Iya Bapak, betul sekali. Dan tentunya ini sebenarnya masalah yang sudah lama Pak ya, masalah seperti ini, apalagi kalau soal bansos dan lain-lain itu rata-rata memang ya kalau deket ya, deket sama
2: iya.
1: Ya ini asli ya Bapak ya. Dan memang kalau dari pengalamannya Bapak sendiri nih Pak terkait hal ini, atau ada keluhan lain Bapak terkait entah itu BPJS atau terkait bantuan yang lainnya yang tentunya yang biasanya bisa kita dapatkan pelayanan dari BPJS ataupun pelayanan kesehatan yang lain ataupun yang lainnya, sekarang malah nggak dapat pelayanan itu Bapak, jadi malah lebih rumit dan lebih sulit ya. Gimana Bapak kalau dari Bapak sendiri mungkin ada pengalaman?
2: Ya, pengalamanku sendiri sih dulunya emang dapat ya. Pak Sherly kayak kayak apa waktu corona atau itu dapat dari bantuan pemerintah itu dana covid itu dapat, terus diganti sama dana apa sama PKH beras itu loh.
1: Iya.
2: Itu terus semenjak itu kenapa kok diganti nama lain punyaku. Sebenarnya sudah tahu sih, cuma mau komplain itu kayaknya gimana ya? Udah saling sekongkol sih.
1: Oke.
2: Sebenarnya dulu itu udah pernah protes saya di desa itu, udah pernah protes, tapi enggak ada tanggapan sama sekali. Barangkali ya ada yang lebih dekat lagi kan bisa gitu.
1: Oke.
2: Mungkin kemungkinan.
1: Iya Bapak, oke. Dan tentunya juga ini sudah merupakan bukan rahasia umum lagi ya Bapak ya. Ya di sisi lain memang ada plus minusnya, dekat sama perangkat desa ataupun dekat sama pemangku jabatan ya, yang punya jabatan itu memang di sisi lain memang ada poin plus dan minusnya sebenarnya Bapak ya. Tapi kalau terkait soal dana desa ataupun terkait bansos ya, dana desa yang dialihkan ke dana bansos dan nggak tepat sasaran seperti ini, dan ya gimana ya, maksudnya Sherly sendiri yang sempat tahu kondisi di lapangan ternyata seperti itu, jadi kayak iya,
2: yang setauku sih kenyataan kayak gitu. Cobalah pemerintah itu survei sendiri, survei ulang lah kenyataannya di lapangan itu kayak gimana. Kan tahu tuh mana yang layak dapat, mana yang nggak layak dapat.
1: Iya Bapak, aduh. Sebenarnya Bapak kalau punya unek-unek disampaikan, jangan di ini, jangan ditutupin. Gak apa-apa.
2: Yo, unek-uneknya ya juga sama sih, bahasnya perasaannya itu sama, okay. Sama yang lain. Mm-mm. Cuma yang lain kan nggak berani bicara.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma hanya sebagai tontonan lah. Ibaratnya tontonan gratis. Mm-mm. Kenyataannya ya di desa yo. Bukan di desaku aja, Mbak.
1: Iya, betul.
2: Di luar-luar juga nyatanya ya kebanyakan kayak gitu. Dilihat itu kayak gitu.
1: Apalagi juga Sherly itu sempat dengar-dengar ya juga ya, Bapak ya. Kalau ada juga yang memang ya mohon maaf ya ini kalau menyinggung ya, memang bukan menyinggung sih, memang realitanya. Jadi kayak ada beberapa masyarakat yang dituduh juga terkait pinjol, ada pinjolnya lah, pernah ya, terlibat pinjol, padahal
2: itu termasuk saya sendiri Mbak yang ngerasain. Mm-mm. Saya diundang ke kantor. Mm-mm. Disuruh mengakui bahwa ngelakuin pinjol apa judol itu loh.
1: Iya. Oke, Bapak.
2: Padahal kenyataannya banyak sih yang permainan pinjol itu kan udah banyak sekali.
1: Iya.
2: Tapi yang namanya deket sama perangkat yo tetap dapet.
1: Oke, paham. Paham.
2: Malah yang nggak ngelakuin suruh ngakui gitu loh. Disuruh apa?
1: Iya.
2: Bikin surat pernyataan.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Yang menurutku sih gak jelas sih kayak gitu.
1: Iya, Bapak. Dan memang apa ya? Memang sudah umum, rahasia umum, dan memang sudah nyatanya seperti itu, dan benar apa yang dikatakan sama Bapak tadi bahwasanya bukan gak ada, memang ada dari kita juga, memang dari warga Lamongan juga yang speak up, cuma sudah speak up tapi gak digubris. Kali ini kita coba speak up lagi, semoga nanti kedepannya juga ada perbaikan dan bisa lebih baik lagi ya Bapak ya, tentunya terkait program bansos itu, terkait KIP, Jawara ataupun yang lainnya nantinya, yang tentunya juga bisa mendongkrak dan membantu perekonomian para warga Lamongan gitu ya Bapak ya. Karena tentunya dan tentunya banyak sekali keresahan, apalagi kalau udah soal desil ya Bapak ya. Dan Sherly sendiri yang melihat kondisi di lapangan secara langsung, walaupun Sherly hanya masyarakat biasa ya, tapi nelongso gitu loh, kita gak merasa, kita sama-sama nelongso, dan yang lihat aja kita yang nelongso gitu loh, kayak ya Allah gitu loh ya Bapak ya.
2: Anehnya, anehnya Bapak, apa soal saya kaitkan dengan BPJS itu. Setelah kejadian itu, tahu orang tuaku sakit, satu minggu itu keblokir.
1: Oke.
2: Okay. Itu di tepat sasaran itu orang tua perempuan dulu, ibuku sendiri lah. Itu satu minggu Mbak. Setelah mau ke rumah sakit, kayaknya sudah ada yang tahu lah. Itu langsung keblokir loh Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Padahal tak lihat itu baru kemarin itu bisa kontrol ke puskesmas ya. Setelah satu minggu itu udah gak bisa lagi.
1: Oke. Jadi gini ya Sobat Rona Suara ya, seri meluruskan. Jadi kalau misalkan kita nggak munafik ya Bapak ya. Jadi kita juga tahu keadaan lingkungan kita seperti apa saat ini. Biasanya ya kita tahu sendiri lah, maksudnya kalau memang ada problem keluarga atau problem sama orang, tapi disangkut-pautkan dengan program pemerintah ya, imbasnya seperti ini ya Bapak ya. Dan memang mungkin bukan Bapak aja, tapi bukan kemungkinan lagi, nyatanya juga masih banyak sekali yang seperti ini ya Bapak ya. Jadi kayak ya nggak menutup kemungkinan ada yang problem sama si A, yang punya, yang jadi kepala desa atau perangkat desa, tapi nanti malah ini problem pribadi lah, tapi disangkut-pautkan dengan program pemerintah. Nah itu disalahgunakan seperti itu. Dan mungkin ya salah satunya juga Bapak ini yang awalnya BPJS-nya aman-aman aja, terus tiba-tiba diputus cuma gara-gara desilnya dinaikkan ya. Ya gitu ya Bapak ya.
2: Iya,
1: terus. Oke, oke Bapak. Di akhir ini mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah ya. Ya, untuk kedepannya, ya, harapannya Bapak.
2: Harapan saya itu cobalah dicek satu-satu itu di desa itu, yang layak menerima bansos, yang layak apa desilnya rendah atau tinggi, harus dipastikan itu. Soalnya di desaku itu gak rata, banyak yang punya sawah, banyak yang tahu, bahkan cuma unek-unek omongan doang, gak berani bicara. Karena apa? Kenyataannya desanya kayak gitu. Kalau bicara yo kalah begini, kalah omong ngeten lho, Pak, cara kasaran.
1: Nggih, Bapak.
2: Soalnya setauku gitu, dulu ada orang yang protes, tapi kenyataannya apa? Itu apa pihak kelurahan itu sama kok. Ada yang backing, kayak backingan itu loh, saling menutupi satu sama lain gitu loh, nggak transparan soal apa soal desil yang apa ya, katakanlah orang-orang yang emang nggak layak dapat tapi masih dapat itu loh.
1: Iya Bapak.
2: Permintaan saya ya ke depannya diperbaiki lah. Kalau emang layak kok masih dapat, itu sangat-sangat malu.
1: Iya, betul. Betul sekali, Bapak. Yang malu sebenarnya program pemerintah itu semuanya bagus semua, Bapak ya.
2: Mungkin semua hanya bagus, iya. Saya dukung. Program pemerintah itu semua saya dukung. Tapi enggak yang enggak sesuai itu loh. Salah apa ya?
1: Salah alamat.
2: Salah sasaran.
1: Iya, salah sasaran gitu ya Bapak ya. Iya. Iya, oke Bapak.
2: Baik. Harusnya dikasih yang betul-betul enggak mampu, desilnya rendah. Yang desilnya tinggi malah dikasih, direndahkan desilnya. Itu loh.
1: Nggih.
2: Semoga kedepannya lebih teliti lagi lah kalau ngasih-ngasih bantuan.
1: Okay.
2: Biar tepat sasaran. Sudah itu okay. Aja, Pak.
1: Oke, baik Bapak. Ya. Terima kasih ya, Bapak. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas hari ini dan keluh kesahnya Bapak juga bisa mewakili masyarakat Lamongan juga ya, Bapak ya. Dan terima kasih banyak untuk kritik dan sarannya. Terima kasih banyak, karena kalau tanpa ada kritik dari kita semua ya, juga nggak bisa berkembang juga terkait program-programnya pemerintah juga, dan nggak bisa berjalan dengan baik. Ya semoga aja kedepannya bisa jauh lebih baik ya Bapak ya.
2: Amin.
1: Oke baik, terima kasih Bapak.
2: Iya.
1: Iya, selamat. Oke, selamat menjalankan aktivitas kembali ya Bapak ya. Semoga diparingi rezeki lebih dan selalu amin, diberikan kesehatan ya Bapak ya. Oke, okay. Terima kasih Bapak, saya matikan ya teleponnya ya. Oke, okay. Oke. Okay. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam
1: Oke, so tenang suara ya. Baru saja kita tadi dengerin terkait salah satu ya sebagai ini sebagai apa? mewakili suara atau curhatan hati ya para warga Lamongan maupun warga sekitarnya juga ya, yang terkait kalau udah ngomongin desil itu ya masih banyak sekali yang kurang tepat sasaran ya, entah itu bansosnya ya, tentunya bansos ya, kayak apa ya, nelongso wis istilahnya ya, yang tahu lapangan, orang lapangan itu justice loh, tapi nggak semua orang lapangan itu punya hati nurani. Wah, ya, dan tentunya nanti setelah ini saya bakal kembali lagi, kita akan masih ngebahas terkait desil Sultan, tapi nyatanya masih terlilit hutang ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, saya terus aja di Prameswara. Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai, it's Yeriko Angel.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sautra Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 2 pagi sampai jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Waduh, di jam 12 lebih 53 menit ini kayaknya udah ngantuk nih ya, sampai salah sebut ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, gimana nih di siang hari kamu ini ya? Tadi kayaknya kalau udah jam 1 ini kayaknya selesai ini ya, selesai makan siang ya, atau belum makan siang nih? Jangan lupa makan siang ya kalau belum makan ya. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, karena kesehatan kamu itu jauh lebih penting daripada ego kamu ya. Kalau egonya nurutin ego sendiri ya, iya betul banget nih ya. Dan itu tadi kan Sri udah ngingetin tuh, jangan lupa makan ya.

Ah, buat ciwi-ciwi ataupun buat kamu ya, para Gen Z, milenial yang suka seblak nih ya. Ini ada komen juga nih dari TikToknya Prame Suara nih ya, dari akunnya Seblak Salah lah. Oh, Seblak Salah Lamongan nih ya, nyeblak oh dulu kak. Oke baik, boleh ya dikirim ke sini ke Prame Suara ya. Ya, coba playlistnya, kok playlist apa nih? Ininya daftar harganya ya, lisan harganya ya. Soalnya aku lebih suka tuh seblak yang ini campur biasanya. Tapi nggak pedes, aku nggak suka pedes-pedes soalnya. Cukup omongannya tonggo ya, sing pedes. Nek seblak enaknya sing biasa-biasa ya. Soalnya kesehatan itu jauh lebih penting daripada. Ah, betul banget ya, request lagu boleh kak, boleh banget nih ya dari akun Seblak Salah Lamongan, boleh banget kak, ayo. Ayo sob, ayo, boleh banget. Udah langsung komen aja ya, request lagu apa, wes sat-set ya. Dan tentunya masih ngomongin terkait desil ya, terkait desil Sultan ya. Kalau dari data pemerintah itu, salah satu dari aku dan kamu ya sob ya, termasuk dalam desil Sultan. Tapi nyatanya masih belibet, utang, ngutang, suka pinjem lah istilahnya lah, nyileh duit kan lo ya. Ya gimana wong, datanya pemerintah juga gak sesuai dengan data di lapangan ya. Mungkin ngantuk mungkin ya pemerintahnya saat ini. Yang sebagian survei tuh kayaknya ngantuk deh ya. Ngantuk atau ngantuk? Nah, dan tentunya ya sob ya, ini juga ada komen juga dari Mas Doni nih ya, yang sudah masuk di WhatsApp-nya Praspara, komennya ya. Coba kita dengerin dulu ya. Halo Kak Shirley, keluarga saya tuh bener-bener pas-pasan banget. Rumah masih ngontrak ya. Motor satu-satunya udah digadaikan buat modal darurat. Tapi pas dicek kemarin, nama keluargaku dibilang masuk desil atas alias Sultan. Waduh. Pas protes ke kelurahan ya, dibilang datanya sudah dari pusat. Bingung kan, bansos gak dapet, debt collector malah nagih terus. Waduh, gimana tuh ya. Dan tentunya kalau udah ngomongin soal hutang ya, kalau ngomongin soal hutang ya, ya gimana ya, kita juga, bukan kamu aja ya sob ya, aku juga kadang tuh masih pinjem duit buat beli bensin, buat kesini ya, walaupun udah gajian, kadang itu uang gajian aja gak cukup buat kebutuhan kita tuh banyak sekali ya, apalagi perempuan kebutuhannya banyak banget ya. Dan ini juga keluh kesah dari Mas Doni ya, Mas Doni ya. Ya semoga ini pemerintah mendengarkan ya keluh kesahnya dari Mas Doni. Tadi juga ada Pak Mutakin juga ya yang memberikan keluh kesah terkait bansos ya. Terkait bansosnya enggak sesuai dengan ini ya. Dan kalau Mas Doni juga ya, ya semoga aja ada kesadaran dari pihak pemerintah ya, dan sadar dan tidak ngantuk ya. Dan tentunya buat kamu sahabat dengan suara, kalau punya keluh kesah atau unek-unek ya seputar bansos ataupun seputar desil ya, yang berakibat pada fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang lainnya menjadi terhambat ya karena desil kamu tinggi. Dan tentunya udah langsung komen-komen aja ya, nimbrung di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812-3021039. Dan kamu juga bisa komen di TikToknya prameswarafm.com ya. Dan kamu juga masih bisa join di Xpace Radio di HP kamu ya, ataupun lewat websitenya prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa komen-komen, udah langsung komen-komen aja ya. Nanti setelah ini tak bacain komen-komen yang udah masuk di TikToknya Prama Suara nih ya. Kamu kalau belum nimbrung, langsung nimbrung aja ya. Kamu juga boleh request lagu nih. Nah tadi Mas Soib mau request lagu apa nih? Kamu kayaknya temen aku gak sih? Temen kuliah ya? Aduh. Loh, Kak Shirley. Iya ini aku. Kenapa Soib? Desil gak stabil kak. Loh iya memang gitu. Kamu punya unek-unek apa di desa kamu? Udah langsung kamu komen aja ya di WhatsApp-nya Prama Suara, oke? Okay? Di 0812-3021039. Dan setelah ini kita akan mendengarkan ya lagu dari Discoria, Balada Insan Muda. Waduh, buat para pemuda ya, Gen Z, komen-komen aja langsung aja ya. Stay tune terus, karena setelah ini aku bakal kembali lagi ya. Pokoknya tetap di Prame Suara.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Rama Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di kesempatan hari ini ya, sampai nanti jam 2 kita masih ngebahas terkait data ya. Data, kalau dari data pemerintah itu kita masuknya di desil sultan ya, tapi realitanya kita masih terlilit hutang ya. Dan tentunya banyak sekali nih yang udah komen ya di TikToknya Prame Suara nih ya, dari Mas Adi Cakra Loster nih ya. Masuk gara-gara watt listrik 1300 saya desile munggah. Waduh. Ya apa iki? Ya. Dan gak duwe apa-apa omai ngontrak. Waduh, ini gimana nih ya yang bagian sensus nih. Siapakah dia? Aduh, gimana ini? Waduh, waduh Mas Adi, apakah ada keluh kesah lagi? Unek-unek lagi Mas Adi? Udah langsung diketik aja ya di ini, atau butuh teleponan sama Shirley? Ingin mengungkapkan? Boleh banget, udah langsung aja ya. Komen di WhatsAppnya Prame Suara di 0812-302-1039. Kalau ingin mengutarakan, boleh banget udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prame Suara, nanti tak telepon ya. Nanti setelah ini ya, komen aja kalau mau. Oh, kalau mau request lagu boleh banget, udah langsung diketik aja lagunya ya. Ini juga ada akun dari UDAKR Logistik nih ya, komen produk BEM Unisla. Waduh, iya nih ya, salah satunya nih Shirley nih ya. Dan tentunya kalau tanpa kampus tercinta ya dari Unisla, Shirley gak bakal bisa seperti ini. Karena apa? Prosesnya Shirley dari sana. Dan tentunya juga dari kamu Sobat Rama Suara juga tahu ya, kalau Shirley juga kadang MC juga ya. Ini juga nih ya, diperkuat nih komenannya dari akun TikToknya UDAKR Logistik nih ya. Kangen Mbak Shirley jadi MC. Waduh, boleh banget. Nanti direkomkan ya, Shirley udah langsung ini DM aja di WhatsApp-nya, di Instagram-nya Shirley ya. Udah tahu belum? Kalau belum, di coba dicek di ini deh, di IG-nya Prame Suara, cariin nama aku, nanti DM di situ ya. Biar bisa nanti aku bisa nge-MC lagi di situ ya, atau jadi narsum juga boleh banget ya, atau kamu yang jadi narsum di sini boleh banget, udah langsung DM aja ya. Tak balas kok, tenang aja, oke? Okay? Ada yang dikangenin lagi selain aku jadi MC? Dan tentunya ini juga dari Ustadz Anam ya, dari akun TikToknya Kang Anam ya. Bapak mohon izin, kayaknya pemerintah perlu menyeleksi lagi petugas sensus di BPS supaya data yang diambil tidak bias. Iya, bias itu ngawur ya Bapak ya, seperti itu ya Bapak ya. Betul banget nih ya, dari Ustadz Anam, terima kasih Ustadz ya, terima kasih untuk masukannya. Dan tentunya betul sekali, kalau ngomongin soal program pemerintah itu, sebenarnya semua program pemerintah itu memang bagus ya. Hanya saat di lapangan aja nih ya, ada oknum-oknum yang memang sakarepe dhewe ya, penting digaji, dioleh dhuwit, wis gak ngurusi masyarakat liyane, padahal itu tanggung jawab dia, gitu ya Bapak ya. Dan tentunya juga betul sekali nih, salah satu masukan dari akunnya Kang Anam ya, akun TikToknya Kang Anam nih ya, memang harus bisa dan harus lebih menyeleksi lagi terkait petugas sensus untuk di lapangan. Nah, petugas sensus di BPS ya, betul itu ya. Jadi kalau asal nyari orang buat jadi petugas sensus yang sekiranya memang masih wonge akas le ancen de wonge gak jujur, gak bener, kayak apa gitu loh. Jadi mungkin dari petugasnya dulu harus diseleksi secara tegas, secara detail ya, secara tajam tentunya nih, ini orangnya nih karakternya gimana, punya enggak jiwa sosial yang tinggi. Nah gitu ya Bapak ya, Ustadz Anam ya. Kalau orang yang apunten ini ya, biasanya kalau asal nyomot, asal jadiin orang jadi petugas itu gampang, tapi enggak tahu nih value-nya dia tuh pantas enggak di posisi ini gitu loh, terkait dia itu pantas enggak nih gitu. Gak kok asal jadi sensus, jadi apa, terus digaji, dapat duit, tapi datanya gak sesuai sama di lapangan, malah merugikan banyak orang, malah keluh kesah semua gitu, malah meresahkan gitu loh ya. Jadi itu benar sih, dari petugasnya memang betul, betul Bapak ya Bapak Anam, Ustadz Anam, terima kasih. Dan mungkin dari kamu Sobat Rumah Suara punya unek-unek lagi atau punya saran lagi ya, selain memang dari petugasnya yang harus lebih diseleksi lagi secara detail ya, walaupun memang latar belakang itu hal yang penting ya, tetapi gak semua latar belakangnya oke ya, tapi dia juga oke gitu, paham kan maksudnya. Nah, dilihat dulu dari kesehariannya dia, dilihat dulu dari perilakunya dia, akhlaknya dia lah ya. Aduh, kalau ngomongin akhlak ini pasti ya nomor satu lah ya. Tapi kalau memang asal nyomot jadi petugas, wis kamu ay aslinya di lapangan yo wis gak kayak ngono aslinya yo sih. Ya mungkin di depan iya, tapi di belakang kita gak tahu ya, kayak gini nih hasilnya nih, kacau semua ya. Apalagi kalau udah ngomongin desil, satu kesalahan bisa berakibat untuk banyak orang. Ya ini namanya desil ini ya, tentunya seperti itu ya Sobat Teman Suara ya. Dan kali ini setelah ini Sherly bakal muterin lagu ya, requestan dari ini, dari akun TikToknya Seblak ya, Seblak Salah Lamongan ya, dengan judul Air Supply ya, Making Love Out. Oke? Ya mohon maaf kalau nyebutnya salah, aku gak iso Inggris ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prame Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: Prameswara 103,9 FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
14: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
13: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
4: Prames Suara.
0: News hits and information. Prames Suara.
5: Oke, balik lagi di 103,9 FM. Music hits and information ya, Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di jam 1 lebih 23 menit ini ya, kebersamaan kita tinggal 27 menit lagi ya. Waduh, cepet banget perasaan ya. Kayaknya jamnya kurang nih, kayaknya perlu ditambah ya. Kayaknya kalau siaran cuma 5 jam atau 4 jam itu kayaknya kurang ini ya. Apalagi kalau udah ngomongin soal desil nih ya. Kalau udah ngomongin soal desil yang tentunya dari data pemerintah itu kita masuk desil Sultan, nyatanya masih terlilit hutang ya. Dan ini juga ya, ini kali ini dari Bu Kofifa nih ya, selaku Gubernur Jawa Timur, minta dugaan penyalahgunaan NIK atau NIK ya, nomor induk kependudukan warga desil 1 di Magetan dilaporkan ke APH. Nah, tadi kan sudah menghubungi salah satu warga yang ada di Kabupaten Lamongan nih terkait desilnya ya, yang tentunya dari latar belakang keluarganya juga memang butuh bantuan, tapi malah akses BPJS dan lainnya itu memang langsung diputus gara-gara desilnya tinggi. Nah, kali ini ada dari Magetan ya, yang dimana Gubernur Jawa Timur ya, Bu Kofifa juga meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga kategori desil 1 sampai desil 4 untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ya, dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau APH. Kenapa? Karena permintaan itu disampaikan juga setelah mendapatkan informasi mengenai temuan dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan terkait NIK warga miskin yang diduga digunakan orang lain untuk mendaftarkan sambungan listrik 2200 volt. Waduh. Bentar, yang dikatakan sama Bapak tadi ya, yang via telepon tadi ya, ini malah sampai datanya disalahgunakan orang buat kepentingannya sendiri ya. Dan temuan itu juga berkaitan dengan anomali data penambahan bantuan sosial dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN ya, di Kabupaten Magetan. Dan tentunya Kepala Dinsos Kabupaten Magetan juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis dan mendadak. Nah, kayak tadi ya, kayak Bapak Mutakin tadi ya, padahal satu minggu sebelum orang tuanya masuk ke rumah sakit itu aman-aman aja BPJS-nya. Tapi setelah tahu keluarganya masuk rumah sakit, malah BPJS-nya dinonaktifkan. Ya Allah, cek nemeni ki. Siapa berangkat desa nih ki ya? Ahem, cek ya yang merasa nih ya. Atau kamu pelakunya. Atau kamu ya. Jangan begitulah, kamu jangan mempersulit orang lain. Kamu nanti persulit sama Tuhan kamu ya. Dan tentunya sobat ya, kalau udah ngomongin soal desil memang bikin resah ya, resah pol. Hidup tanpa desil aja udah capek, udah resah, apalagi ditambahin desil nih, ada angka-angka begini juga. Aduh. Ya memang sebenarnya bagus sih program ini, cuma pelaksanaannya aja pasti ada minus-minusnya. Pasti ada aja ya. Dan tentunya buat kamu sahabat teman suara, kalau ada unek-unek terkait desil ya, kamu ini masuk desil berapa, tapi gak seharusnya kamu masuk situ, udah langsung kamu komen aja di WhatsApp ya Pramas Suara ya, di 0812-302-1039. Dan setelah ini Seri bakal bacain-bacain komen ya yang udah masuk di WhatsAppnya Pramas Suara. Dan kamu masih bisa stay di Express Radio dan websitenya pramaswarafm.com dan TikToknya Pramas Suara. Pokoknya setelah ini sesuai requestan dari siapa tadi ya, requestan dari Salmoni Grill. Nah, ini judulnya dari Salmoni Grill ya. Tadi Sumpah Mati dari Kelina Grace and Andirianto. Oke, set terus aja di Pramas Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumber Jo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya, dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya, istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin, hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali
1: usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: iya, menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesora, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sautana Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di siang hari ini ya, di jam 1 lebih 46 menit ini ya, kebersamaan kita, Shirley bakal ngajak kamu untuk mengetahui ya berita update hari ini. Di siang hari ini ada 2 truk tronton terlibat kecelakaan di JLU Lamongan, 1 orang luka ya. Dan dari pihak Polres Lamongan juga telah menangani kecelakaan lalu lintas ini yang melibatkan 2 truk tronton di Jalan Lingkar Utara atau JLU Desa Sukorejo, Kabupaten Lamongan ya, jam 6:30 tadi pagi ya. Dan kecelakaan yang diduga dipicu oleh pengemudi yang mengantuk ini menyebabkan 1 orang luka dan kerugian materialnya ditaksir mencapai 10 juta. Waduh, dan tentunya ini juga terlihat banget nih ya kalau dari memorandum.co.id nih ya, terlihat juga kondisi truknya itu depannya udah ringsek. Benar-benar ringsek. Waduh ya Allah. Dan kecelakaan bermula saat truk tronton box ya bernomor polisi B9276 TEU yang dikemudikan oleh BI 49 tahun warga Batang melaju dari arah timur ke barat, dan sesampainya di lokasi kejadian truk itu oleng ke kiri terus menghantam truk tronton bernomor polisi B9369 SYL milik AMR 23 tahun asal Garut ya, yang sedang parkir di bahu jalan. Jadi pas ngantuk nabrak truk yang lagi parkir gitu loh ya. Yang sing parkir ya gak salah, sing salah ya yang ngantuk itu. Itu tadi ya sob ya, kalau kamu ngantuk jangan sekali-sekali memaksakan untuk berkendara karena itu sangat bahaya sekali. Soalnya nek ngliut saiki ae dikirone memang melek posisinya. Tapi lewis ngliut iku serasane kayak gak kerasa lek moro-moro langsung biar wes maren ya. Dan dari Kapolres Lamongan melalui Kasih Humas juga membenarkan insiden tersebut juga. Terkait dari kejadian ini juga, dari petugas kepolisian telah melakukan olah TKP ya, dan mengevakuasi armada kendaraan yang terlibat dan serta melarikan korban luka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis ya. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga dari Polres Lamongan menghimbau para pengguna jalan untuk tidak memaksakan diri berkendara jika dalam kondisi mengantuk demi menjaga keselamatan bersama. Nah, tadi Sari juga udah bilang dari tadi pagi, kalau ngantuk minggir dhisik mending cangkruan ngopi dhisik ya. Dan ini juga ditegasi lagi dari pihak kepolisian.

0: of love.
1: Tiga koma sembilan FM, music is and information.
2: Oke, balik lagi di Sals 3,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Bernama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara. Waduh, udah jam 1 lebih 53 menit nih, tinggal 7 menit lagi kebersamaan kita ya. Waduh, gak terasa ya, apalagi buat kamu yang baru aja nimbrung ya. Kemana aja gak dari tadi ya. Aduh, kamunya kayak ketinggalan nih ya. Tapi gak ketinggalan, abis ini tak bacain komen-komen kok ya, terkait topik kita di hari ini, terkait Desil Sultan tapi masih terlilit hutang ya. Dan tentunya tadi juga ada masukan dari Ustadz Anam ya, kalau mungkin dari ininya perlu diseleksi lagi dan perlu dipilah-pilah lagi ya, terkait pengawasnya, bukan pengawas, siapa sih yang data itu loh, nah pegawai sensusnya ya, didata dulu, dilihat dulu ya, punya kepekaan sosial enggak gitu loh. Soalnya ini kan soal sosial ya, sosial masyarakat. Jadi harus punya kepekaan terhadap masyarakat. Jika ngawur ya, datanya juga gak ngawur kayak yang ini ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga yang sudah masuk dari Alif Fauzi nih ya. Kasian banget ya share, kalau realitanya di lapangan emang sering gak sinkron sama data pusat. Nah, betul banget nih. Dan tentunya kalau sudah ngomongin soal data ya, kalau data pusatnya sudah seperti itu ya, mau gak mau ya, dari kita tertindas terus ya sob ya, kalau ngomongin soal begini ya. Dan ini juga ada komen juga dari Dinda Lestari nih ya, banyak banget kasus kayak gini, giliran mau ngadu birokrasinya berbelit-belit. Nah itu ya, ya gimana lagi terusan ya. Terus kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prameswara, biar kamu, unek-unek kamu

sampaikan ya. Dan ini juga ada komen juga dari Firmansyah nih. Pemerintah harus buka posko pengaduan khusus buat korban salah data desil. Nah, kalau terkait itu, kamu bisa aja langsung lapor di Prameswara ya, laporan warga Prameswara. Jadi kayak tadi tuh ada juga salah satu warga Lamongan yang memang desilnya itu sengaja di Undakno, desilnya di Munggano ya, cek gak dapet fasilitas dan pelayanan BPJS. Padahal kemarin sebelum ada desil itu aman-aman aja BPJS-nya gitu loh. Setelah udah tahu orang tuanya masuk rumah sakit, langsung diputus tuh BPJS-nya gara-gara desilnya tinggi. Nah, gimana tuh ya kalau modelan begitu tuh ya? Memang meresahkan memang ya, tapi gak semua meresahkan, tapi kalau memang penanganannya gak sesuai, meresahkan banyak orang, rugi, ngerugiin orang ya. Mungkin perlu diperbaiki lagi ya Bapak, Bapak Ibu ya, para pemimpin jabatan ya, pemerintahan tentunya. Dan ini juga ada komen juga dari Cindy Aulia nih. Setuju banget sih share, verifikasi ulang harus segera dilakukan secara transparan. Nah, betul banget Cindy ya. Biar apa ya, biar gak ada seperti ini, kasihan masyarakat yang seharusnya membutuhkan malah gak mendapatkan gitu ya. Malah yang gak membutuhkan malah kok njaluk sean gitu loh. Kok cek nemeni gitu loh ya, cek nemeni cek tegone gitu loh ya. Dan tentunya ya di akhir statement ini ya, di akhir kita ini, perjumpaan kita ya, besok kita bakal kembali lagi. Kita besok kebahas apa ya? Udah, ini ada komen-komen terakhir ya, dan ada sebagai penutup juga. Dan tentunya ya, Sari mau ini nih, ngasih pantun buat kamu nih ya. Jalan-jalan ke Sidoarjo, jangan lupa beli buah duku. Mari kita jaga semangat dan solidaritas kita. Semoga hidup kita lekas lepas dari jeratan utang dan kebingungan data buku. Wah, data buku gak tuh ya? Hui. Oh, gitu ya. Besok pasti ada pantun-pantun lagi nih ya. Pokoknya saya tunggu terus aja kalau seri pas siaran ya. Dari jam 10 sampai jam 2 siang ya. Oke, Mas Arif. Oh, Mas Arif. Aduh, Mas Arif sekarang udah berani komen ya. Kemarin pakai akunnya Mas Joshua. Begitulah, lebih baik lah ya. Masa kok diwakilin sama temennya sendiri dong, gentle dong ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, terima kasih banyak ya sudah nimbrung di siarannya seri dari tadi pagi. Terima kasih banyak juga buat Pak Mutakin ya, yang sudah memberikan keluh kesahnya, unek-uneknya ya, berbagi pengalaman bersama kita semua di sini. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, tetap semangat ya. Badai pasti berlalu, ketekunan dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Walaupun hasilnya desilnya seperti sultan, tapi nyatanya masih terlilit hutang, gak apa-apa. Sebagai salam perpisahan dari Shirley ya, ada lagu penutup nih. Nanti dari Visa Basari, Celengan Rindu. Aduh, rindu ke siapa nih ya? Kayaknya Mas Arif ini rindu seseorang nih ya. Dan tentunya buat penutupnya, saya dibacain komen lagi ya. Ini dari Mas Zaki Mubarok nih. Baik Kak Shirley, stay awesome terus ya siarannya. Oke, terima kasih banyak. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Puspa Ranti. Sampai jumpa besok jam 10 pagi di gelombang Prameswara 103,9 FM. Gelombang frekuensi maksudnya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Randy Setiawan. Terima kasih siarannya untuk hari ini ya Mbak Shirley. Sangat menginspirasi, edukatif, dan menghibur. Waduh, sama-sama ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Siti Zubaida. Sukses dan sehat selalu buat tim hebat Prameswara. Waduh, terima kasih banyak ya. Dan tentunya kunci utamanya adalah solidaritas untuk semua masyarakat Kabupaten Lamongan. Dan tentunya keluarkan semua unek-unek kamu, gak usah dipendem, unek-unek itu harus disampaikan dan direalisasikan ya, supaya terrealisasi dengan baik nantinya. Kalau tanpa kritik hidup ini itu gak enak, tapi kalau terlalu banyakkan kritik juga gak enak. Jadi menyesuaikan dan kondisional ya. Dan tentunya tadi sesuai dengan janjinya Shirley, Shirley bakal muterin lagu dari Faisal Basari, Celengan Rindu. Yang buat kamu yang lagi rindu seseorang, wis, ini lagunya pas dan cocok banget buat kamu ya. Pokoknya see you dan sampai jumpa di hari Kamis ya. Bye-bye dan terima kasih. Dadah, dadah dulu, dadah.

0: Brawa Suara.
1: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor.
15: Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong.
16: Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me. And I broke off an engagement.
17: I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick.
18: I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia.
19: Ariana says, honest to God, knocked me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Brama Suara.
2: 103,9 FM Brama Suara.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 FM Brama Suara.
6: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brama Suara FM.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
0: Brama Suara 103,9 FM.
10: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
14: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51, penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
13: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Okay. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga
2: ya.
1: Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali usianya.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: menulis, membaca.
1: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob. Jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabot Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove ke jari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalih fungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketika tersangka meliputi IR, mantan Kades Sidokelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan, Hendro Wasisto, menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2.500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempadan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, memang ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping. Kalau ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
2: Pernyataan Kofifa tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan dua NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2.200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DTSN. Kofifa mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
3: Tapi kan ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, ada yang dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya ginilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu ada Polsek, ada Polres, kira-kira gitu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dan Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPB Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prame Suara, kembali lagi nih bareng aku di Ngetime Sore, tentunya sampai jam 8 malam. Dan buat sahabat Prame Suara nih ya, yang mungkin baru pulang kerja nih ya, udah aktivitas dari pagi sampai sore, semangat ya menghadapi kehidupan ini, karena memang kehidupan ini kalau gak ada der-der-dornya itu biasanya kayak kurang gitu, kayak terlalu monoton. Jadi harus ada ombak-ombaknya tuh biar kamu tuh semangat lagi ya, walaupun jatuh bangun gitu sahabat Prame Suara. Dan mungkin buat kamu yang lagi di kantor atau lembur atau baru aja mulai kerja nih ya, mungkin semangat ya. Mungkin buat pencari cuan di luar sana, semangat untuk bekerja ya demi menghidupi diri sendiri maupun menghidupi keluarga. Dan buat sahabat Prame Suara mungkin yang lagi di perjalanan pulang, ya udah kamu fokus kendara aja, jangan fokus main HP dan lainnya, biar kamu itu selamat sampai tujuan dan tentunya patuhi rambu lalu lintas. Dan yang dari tadi cuma nge-scroll TikTok atau Instagram nih, atau mungkin kamu dari tadi cuma nunggu balasan dari dia, daripada kamu capek nunggu nih ya, mending kamu lihat siaran Rahil tentunya di Prame Suara 103,9 FM. Atau kamu bisa tuh ya di Express Radio tuh, tinggal ketik aja Prame Suara 103,9 FM. Nanti bakalan Rahil yang muncul, yang menemani aktivitas kamu sampai nanti. Lah, ngomongin soal siaran kali ini ya, Rahil tuh bakal ngajak kamu buat ngebahas hal-hal yang menarik, hal-hal yang sangat diinginkan banyak orang karena sangat menghasilkan cuan banget gitu kalau emang berhasil. Kira-kira apa ya Hil itu? Oke, jadi Rahil mau spill sedikit ya. Rahil bakalan ngebahas seputar dunia affiliate. Jadi semakin kesini tuh banyak orang semakin tertarik ke dunia affiliate ya, karena cuannya juga lumayan gitu. Jadi buat kamu mungkin yang dari kemarin pengen nyoba ya, cuma maju mundur, iya gak ya. Atau mungkin kamu udah nyemplung di dunia affiliate tapi masih belum nemu tips and trick yang benar gitu. Gimana kok viewersku kok cuma mandek segitu aja ya, kok gak naik-naik. Atau mungkin kamu masih ragu, ya pantengin siaran aja Rahil nanti, karena Rahil juga bakal ngajak atau ngobrol ya sama afiliator-afiliator, entah dari TikTok atau Shopee. Lah nanti di sana bakal ngajak sobat Prame Suara supaya biar sukses gitu di dunia affiliate. Makanya kamu harus pantengin terus. Tapi kalau ngomongin soal affiliate nih ya, Rahil mau tanya, kamu jujur, kamu tertarik gak sih di dunia affiliate gitu? Entah apapun ya, TikTok, Shopee atau lainnya, kasih tahu Rahil kalau kamu tertarik kenapa, kalau kamu gak tertarik kenapa emang? Kasih tahu tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau.
8: Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM. Guys, itu Mohan ya?
10: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
1: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM Brahma Suara. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: 103,9 FM, Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prame Suara ya, masih bersama Rahil yang tentunya selalu setia menunggu komentar-komentar kamu yang masuk nih seputar afiliat tadi ya. Jadi kamu kalau ditawarin jadi afiliat itu tertarik nggak sih? Dan kalau tertarik kenapa? Kalau nggak tertarik kenapa? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Dari Rahil dulu mungkin ya ngejawabnya. Kalau Rahil ditanya, tertarik nggak sih di dunia affiliate? Tertarik banget, banget malah. Di TikTok, di Shopee juga ya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu ya? Ya dua-duanya aja sih, bisa banget. Karena kenapa Rahil tertarik? Karena cuannya lumayan ya dari affiliate ini. Tapi tentunya ya nggak langsung sing dapat banyak, harus step by step kan. Semua yang awal-awal itu gak mungkin langsung besar kan, dimulai dari hal yang kecil dulu nih. Tapi memang problemnya di Rahil masih belum bisa jadi affiliate ya, karena device-nya gak mencukupi dari alatnya sendiri gitu. Dan mungkin kalau kamu udah punya alatnya, mak gas aja gak sih, dicoba-coba dulu aja lah, siapa tahu nanti cuan gitu dapat. Karena saudaranya Rahil juga mencoba di bidang affiliate dan akhirnya juga cuan, walaupun masih beberapa aja ya, gak bisa yang langsung up berapa gitu. Tapi kalau ngomongin soal affiliate nih ya, yang paling dasar dulu nih, sebenarnya affiliate itu kayak gimana sih? Jadi affiliate itu adalah kalau misal kamu ya mempromosikan atau lagi mempromosiin nih produk linknya tuh khusus dari kamu, Terus ada orang yang beli barangnya dari link kamu, kamu itu dapat komisi gitu. Jadi kamu nggak harus punya produk sendiri ya. Jadi affiliate itu bukan berarti kamu harus punya produknya sendiri. Kamu bisa ngambil produk dari ya Shopee atau TikToknya, terus tinggal kamu kasih linknya. Lah nanti ketika misal Rahil ngeklik dari link yang kamu kasih, ketika Rahil beli, itu nanti komisinya bisa masuk ke kamu juga. Misalnya kamu suka skincare ya, terus kamu punya tuh satu produk yang emang kamu tuh pakai terus dan menurut kamu, kamu tuh bagus. Jadi misal kamu lagi pakai skincare apa gitu ya, terus wah iki bener-bener api sih, aku harus ngerekomin ke teman-teman aku. Lah kamu rekomin tuh ke teman kamu, kamu bikin konten, kamu review. Lah setelah itu, tapi kasih linknya. Jadi biar teman-teman kamu itu kayak nggak bingung, lah ini dia nge-review bagus tapi linknya mana? Aku kan mau tahu juga, kan banyak tuh yang biasanya spilling kak, spilling gitu. Jadi kamu harus kasih linknya. Lah ketika teman kamu akhirnya tertarik ya karena review konten dari kamu, ngeklik tuh dari situ, cuan lah kamu dapet. Lah misalnya kalau yang tertarik banyak orang kan ya lumayan juga. Bukan berarti kamu harus punya produk-produk sendiri. Tapi ada satu hal yang paling penting yang perlu kamu ingat, affiliate itu bukan berarti upload sekali ya langsung dapat uang. Jadi bayanganmu jangan kayak sekali upload langsung entuk 5 juta. Wah, tidak seperti itu ya, tidak semudah kamu membalikkan telapak tangan ya, sobat. Semua itu bisa kamu lakukan step by step. Awal-awal masih sedikit, nanti kalau bisa konsisten itu lah nanti dapat cuan. Jadi ada proses yang lumayan lama di belakangnya. Ada konten yang harus kamu buat, ada audiens yang harus kamu bangun, dan yang paling penting itu kepercayaan gitu. Jadi kamu jangan mikir gampangnya aja, kamu harus tahu proses-proses sebelum jadi affiliate itu. Lah buat sobat penasaran ya, mungkin kamu baru nimbrung obrolan sama Rahil nih, kamu bingung loh iki kok moro-moro bahas affiliate apa iki ya. Jadi Rahil mau tanya kamu nih ya, yang baru-baru join atau yang belum komentar dari tadi, kamu kalau ditawarin jadi affiliate tertarik nggak sih kamu di dunia affiliate? Kasih tahu Rahil kalau tertarik kenapa, kalau nggak tertarik kenapa. Tentunya kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
7: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: Oke, sahabat Brama Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintasnya sebelum balik ke topik nih. Jadi buat kamu yang baru nimbrung ya, Rahil kasih tahu nih rute lalu lintas di Lamongan. Lah, mungkin karena kamu baru aja pulang kerja, mau pulang kerja tapi bingung ki macet kayak ya ngono. Ini Rahil mau cek di palang pintu kereta Kadet Swoko. Ya, seperti biasa ya, Rahil bakal ngingetin kamu kalau lewat rel kereta api harus hati-hati karena di situ rawan licin, nanti jatuh. Jangan sampai kamu ngeremnya tuh dadak. Karena bahaya kan kalau ngerem dadak. Karena kalau kamu ngerem banget iku khawatirnya kamu apa ya bosone iku jatuh gitu loh, kayak kepleset. Karena Rahil pernah kepleset di kereta api. Ya untungnya di belakang enggak ada kendaraan. Dan buat sahabat Prame Suara ya, terlihat di situ tuh didominasi sama roda kendaraan 4 ya. Roda kendaraan 2 juga ada ya, 50-50 lah ya. Dan palang pintunya tidak tertutup ya, masih belum ada kereta yang lewat. Karena biasanya kalau udah ada kereta yang lewat di situ lumayan lama tuh. Lah, dan kamu harus selalu memakai helm ya. Dan buat kamu yang pakai roda kendaraan 4 ya, tentunya harus pakai sabuk pengaman. Kamu enggak usah nyalip, wes enggak usah kepo-kepo, langsung guas ngono, jangan. Hati-hati ya. Dan buat sahabat Rame Suara, sekarang Rahil mau lihat ya di arah simpang 3 Telon Sukodadi. Nah, di situ kan ada pertigaan ya. Jadi kamu kalau mau nyabrang, kamu harus lihat kanan kiri. Mau ngreteng, bosone ojo ngreteng dadak. Dan jangan sampai kamu mau ngreteng ke kanan tapi retengmu yang nyala itu kiri. Ya, itu sangat berbahaya ya, sobat Prameswara. Dan di situ masih nggak ada Pak Oga ya yang bantu nyebrangin. Jadi kamu benar-benar harus hati-hati dan patuhi rambu lalu lintasnya. Kalau emang lampunya merah ya, kamu berhenti. Kalau lampunya kuning ya hati-hati. Jangan lampunya kuning kok tambah digas, soalnya wedi lampu abang. Masa kamu takutnya sampai lampu merah? Dan kamu harus sabar ya menunggu lampu merah itu. Karena kalau kamu gak sabar, biasanya ada ya beberapa orang yang Rahil pernah lihat di jalan itu mungkin terlalu gopoh atau ada urusan yang mungkin sangat-sangat-sangat urgent. Akhirnya dia tuh nerobos gitu. Dan itu sangat bahaya ya, tidak rekom sama sekali. Jadi harus hati-hati ya sobat Prameswara. Mungkin kamu yang mau ke arah Paciran, Babat, Surabaya atau arah sebaliknya, kamu harus hati-hati di sana karena lumayan padat ya, didominasi roda kendaraan 2. Terus banyak kendaraan besarnya juga di sana, roda kendaraan 4 tentunya. Gitu sobat Prameswara. Dan mungkin buat kamu yang baru aja join di siaran Rahil ya. Rahil mau kasih tahu buat kamu komentar ya seputar pertanyaan Rahil di topik affiliate. Jadi kalau kamu ditawarin jadi affiliate, itu tertarik enggak sih? Dan kalau tertarik kenapa? Enggak tertarik kenapa? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
7: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara nih ya, yang baru aja nimbrung ya siaran Rahil ya, terima kasih ya. Walaupun kamu telat tidak apa-apa, karena ada statement lebih baik terlambat daripada gak sama sekali, jadi gak apa-apa. Dan buat sahabat Prameswara ya, mungkin masih bingung ini bahas apa ini. Jadi aku membahas seputar dunia affiliate nih, karena semakin kesini afiliator itu semakin populer. Lah kenapa ya emang kok dunia affiliate ini semakin ramai gitu? Lah alasannya itu karena memang zaman tambah kesini kan tambah modern juga ya. Dan tentunya cara orang belanja pun juga udah berubah. Mereka gak harus ke toko buat beli barang, mereka bisa beli hanya lewat HP sambil tidur-tiduran, sambil males-malesan, tinggal check out apa yang dia mau, udah selesai. Yang penting punya saldo ya sobat, kalau gak ada saldo mah gak bisa beli gitu. Jadi gak harus datang di tokonya kan, lewat online juga bisa. Dan kadang cukup lihat video review pun ada orang yang nunjukin produk-produknya, jelasin gimana kelebihannya, gimana kekurangannya, terus tiba-tiba kamu tertarik gitu. Pernah kan, bahkan ya Rahil pun kalau mau beli sesuatu dan bingung ya minta rekom siapa, Rahil biasanya tuh searching di TikTok atau di Instagram gitu, lihat-lihat review-reviewnya, ini bagus nggak sih gitu. Dan kalau memang bagus kan bisa tuh akhirnya klik link dari yang review itu. Dan materi yang Rahil punya pun menunjukkan atau datanya sendiri, transaksi online emang udah sangat besar banget. Dalam survei Jakpat ya, ada 2.400 responden lah ya pada paruh kedua di 2024 kemarin, itu sebanyak 91% responden, bayangin, yang ngelakuin transaksi online. Dan hampir semua orang pasti pernah yang namanya check out di Shopee atau TikTok Shop atau di manapun lah, pasti pernah kan, nggak mungkin udah nggak ada yang sama sekali nggak check out. Karena memang dunia sekarang semakin canggih, dan kalau nggak ngikutin zaman ya nanti malah gap

0: mungkin kamu ada yang check out atau cocok sama produk yang selalu kamu pakai ya, entah produk apapun, skincare, baju kek, atau apapun lah. Terus kamu mau nge-review aja, terus kasih aja tuh linknya. Ya coba-coba aja, biasanya yang coba-coba itu berhasil. Biasanya ya, tapi gak semua. Lah, buat sahabat Prameswara nih ya, mungkin yang tertarik di dunia afiliator bisa tuh join-join. Dan buat sahabat Prameswara ya, sebelum kamu tak dengerin lagu-lagu yang Rahil mau puter, kamu harus jawab komentar Rahil. Jawab pertanyaan ya, terus kamu kirim komentar. Kamu tuh tertarik gak sih di dunia afiliator? Kalau tertarik kenapa? Kalau gak tertarik kenapa? Buruan deh, komentar kamu kamu kirim di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil ya, yang selalu menunggu komentar-komentar kamu yang masuk nih. Dan masih di seputar pertanyaan, kamu tertarik gak sih di dunia affiliate gitu? Kalau tertarik, kamu kenapa? Dan kalau kamu gak tertarik, emang kenapa sih? Kasih tahu Rahil ya. Dan kalau Rahil bertanya seperti ini, jangan kamu menjawabnya hanya di hati kamu, karena Rahil pun gak tahu apa isi hati kamu. Jadi luapkan saja ya komentar-komentar kamu itu di WA Radio, tentunya di 081-2302-1039. Lah, hari ini Rahil bakalan nge-call salah satu narasumber nih ya. Daripada Rahil hanya berteori saja, Rahil mau ngobrol aja ya sama Kak Lihai nih. Ya, beliau ini dari Nganjuk kalau nggak salah, afiliator TikTok. Dan beliau tuh udah punya host live, jadi udah punya banyak akun dan banyak host. Lah, itu gimana caranya kok sampai ada di titik itu? Lah, nanti yang kepo ya silakan nimbrung. Dan sekarang Rahil mau berusaha untuk terhubung ya dengan Kak Liha ini, semoga dijawab. Ya, ini masih berdering ini. Mungkin kakaknya masih siap-siap ya. Oh, ya dia. Halo, assalamualaikum Kak.
2: Halo.
1: Kak Liha. Duh, ya.
2: Iya.
1: Kak, aman nggak?
2: Suaranya suara? Jelas nggak?
1: Iya, aman, aman. Tapi suara Rahil juga jelas ya di situ.
2: Jelas, jelas.
1: Oke. Selamat sore Kak. Sehat ya?
2: Selamat sore, sehat-sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Liha ini kalau nggak salah dari Nganjuk ya?
2: Iya, dari Nganjuk.
1: Oh iya iya, lumayan ya, lumayan dari Lamongan ke Nganjuk udah berapa jam itu?
2: Berapa jam?
1: Nggak tahu kak, nggak pernah ke Nganjuk soalnya Rahil masih belum.
2: Ya main-main nanti makan nasi pecelnya Nganjuk.
1: Oh siap ya, oke siap siap Rahil, besok kapan-kapan deh main ke sana, nanti mampir ke Kak Liha ini. Oke Kak Liha, sebelum ngobrol-ngobrol santai aja ya sama Kak Liha, Kak Liha bisa sapa dulu sahabat Prameswara yang lagi dengerin ini.
2: Halo sahabat Prameswara, dimanapun kalian berada, selamat sore semuanya, semoga sehat bahagia semuanya.
1: Amin, amin, amin. Oke Kak Liha, ini tadi di siaran Rahil itu ngebahas seputar dunia affiliate, karena emang banyak banget Kak orang-orang yang udah mulai tertarik gitu ke dunia afiliator, entah TikTok atau Shopee. Tapi sebelumnya Kak Liha ini afiliator TikTok ya kalau nggak salah.
2: Iya betul, afiliator TikTok.
1: Dan Rahil sebenarnya
2: dua-duanya, cuma abis itu tapi lebih fokus ke TikTok.
1: Akhirnya lebih fokus ke TikTok. Dan Rahil kalau nggak salah dapat informasi, Kak Liha ini juga udah banyak akun sama udah ada hostnya juga. Wah ini masya Allah sekali. Ini bisa ditiru Rahil ya, semoga aja bisa.
2: Bisa, bisa.
1: Lah, kalau ngomongin soal banyak akun dan sampai punya host live sendiri, awalnya gimana Kak? Kok udah bisa sampai akunnya banyak, terus udah ada hostnya juga, itu awal mulanya itu gimana sampai di titik itu?
2: Oke. Jadi awalnya itu pertamanya baru satu akun aja, fokus ke fashion muslim. Itu kalau nggak salah tahun 2023 akhir.
1: Iya. Berarti udah
2: ya di fashion
1: 3 tahunan.
2: Ya sekitar 3 tahun di fashion itu memang kita pakai wajah ya. Jadi on cam pakai wajah sekitar 6 bulanan. Prospeknya bagus, terus penasaran pengen buat akun yang lain gitu kan. Pengen buat akun yang lain, ternyata ya coba-coba aja, semuanya otodidak, enggak ada gurunya. Terus habis itu yang di fashion saya ngambil satu host. Terus kemudian bangun akun yang lain, setelah 2 bulan akun jalan, buat akun lagi. Terus setelah 4 bulan jalan, buat akun lagi, kayak gitu.
1: Kalau boleh tahu kakak, berarti total akunnya sekarang berapa, Kak?
2: Kalau yang berkeranjang kuning semuanya ya, kalau mau diaktifin semua itu sekitar ada 9 kalau enggak 10. Sampai lupa saya.
1: Masya Allah, ya. Saking banyaknya sampai lupa kakak lihat.
2: Iya, 9-10. Tapi untuk saat ini, maksudnya kalau yang sampai saat ini yang masih benar-benar aktif dan berkomisi setiap hari itu ada 6.
1: Oh, ya banyak ya kak, itu tetap banyak sih kalau menurut Rahil itu.
2: Lumayan.
1: Alhamdulillah ya kak ya, alhamdulillah. Tapi
2: alhamdulillah,
1: dari
2: alhamdulillah.
1: Banyaknya akun, gimana cara kak Liha ini untuk supaya strateginya tuh gimana? Supaya akun ini jalan semua, 6 ya? Gimana kak Liha?
2: Oke. Jadi saya lebih kepada pendelegasian ya kak. Jadi ketika yang di akun yang lain hanya satu yang pakai face muka saya, terus yang lainnya itu semua tanpa muka. Jadi contohnya kayak di kalau video itu hanya video gerak-gerak kayak gitu aja. Jadi kan kalau teman-teman, jadi saya ada cari admin itu khusus untuk buat konten, terus ada admin yang khusus untuk live seperti itu. Jadi saya cari dulu ritmenya satu akun, karena satu akun dengan yang lain itu berbeda-beda cara strateginya. Jadi saya sudah tahu nih akun saya yang B, habis itu baru saya bisa melepaskan ke admin saya kayak gitu.
1: Berarti tapi afiliator itu berarti harus punya, tapi Kak Liha ini punya produknya sendiri apa ya, afiliate biasanya itu yang tinggal link-link?
2: Ya punya produknya semua, punya produk semua, karena memang sudah kemungkinan sudah lama ya. Jadi kayak yang seller fashion itu biasanya dia merangkap punya produk home living juga. Akhirnya saya mengajukan, aku mau buka produk nih, kayak semisal nanti terus ada saya buat SW kan, aku mau buat akun khusus makanan. Itu nanti aku juga ada makanan nih Kak, aku mau dibawakan dan lain sebagainya. Padahal itu akunnya belum berkembang ya kan, kalau sekarang kan 600 followers itu kan kalau dibilang akun baru. Tapi alhamdulillah pasti ada seller yang mau langsung kerjasama ngasih produk ke saya gitu.
1: Kalau ngomongin followers memang, iya gimana kak, terusin.
2: Terus kalau memang ini kalau memang belum ada kenalan ya, belum ada kenalan. Kalau yang kemarin tuh kayak parfum, saya ada akun parfum khusus parfum premium, itu memang saya beli dulu. Nanti kalau sudah ada penjualan baru saya mengontak sellernya. Jadi kita sudah ada penjualan nih, 100 penjualan, biasanya saya minimal 100 penjualan baru saya kirim ke sellernya. Saya kan pertama kali beli itu kan udah ada akun kontaknya seller. Itu saya simpen dulu. Kita buat penjualan, kita cari strateginya biar jual banyak, baru nanti kita kasih tahu. Halo Kak, ini aku dengan akun ini saya sudah bisa menjualkan sekian, kira-kira bisa kerja sama enggak kayak gitu. Biasanya kalau sudah dapat kerja sama itu dapat penjualan juga dapat bonus kayak gitu.
1: Jadi kayak cari pembuktiannya dulu, ini aku bisa kan
2: kerja sama. Betul, betul,
1: mau
2: betul
1: enggak? Iya, gitu. Iya. Mungkin betul, kalau enggak ada bukti nanti yang sana kayak maju enggak maju gitu ya.
2: Iya, soalnya kan akunnya akun baru, walaupun sebenarnya kalau kita kasih tahu nih, aku udah punya akun si A, si B, si C, itu udah banyak yang followersnya ini juga sudah jalan. Sebenarnya kalau kayak gitu sih bisa, cuma saya nggak suka sih. Maksudnya kalau memang akun baru, saya cari dulu nih penjualannya dulu, nanti kalau memang bisa baru kita ajukan kayak gitu.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin followers kak, followers kakak paling tinggi di akun itu sekitar berapa kalau boleh tahu nih?
2: 89.000.
1: Itu banyak sih kak ya, banyak itu.
2: Lumayan.
1: Ya semoga bisa semoga bisa nambah lagi.
2: Insya Allah tetap bisa tambah ya.
1: Iya kak. Terus Rahil juga mau tanya gimana cara kakak ya mencari dan mengelola banyak akun, hostnya juga itu supaya kerjanya itu tetap konsisten gitu, nggak yang langsung turun gitu.
2: Oke, jadi saya ketika cari host itu biasanya lebih, kan ini saya sudah punya nih, ada satu host itu yang mulai ikut dari saya tahun 2023. Jadi kayak bangun akun nih. Nah, itu saya pasti carinya cuman dari yang paling utama itu saya suruh nyarikan sama host saya yang sudah ada. Tolong aku carikan orang. Ini kita mau buat akun. Kira-kira sampean tahu nggak orangnya karakternya gimana dan lain sebagainya. Soalnya saya itu sering nggak di rumah, jadi kadang-kadang ya sudah rumah itu kosong, hanya mereka-mereka aja, dan saya memberikan kepercayaan kepada mereka. Jadi saya pantau dari kejauhan. Jadi dipantau dari kejauhan. Jadi ada masa training selama 1 minggu. Itu memang benar-benar saya lihat dan saya ada di ruangan live-nya. Nanti kamu bawakannya live itu seperti ini kan. Biasanya kalau kakak lihat live-live itu kan antara akun satu dengan akun yang lain kan berbeda nih basicnya ataupun berbeda cara menyampaikannya ataupun cara promosinya. Ada yang gembor-gembor, ada yang cuma santai tapi tetap enak kayak gitu. Itu saya harus menyamakan dulu sama mereka.
1: Iya. Tapi kak, kalau sejauh ini, sejauh kakak ngelola host juga, akun yang banyak itu, tantangan terbesar dari kak Liha sendiri apa?
2: Males. Tantangan terbesarnya sama sih males kak. Males itu ketika gini ya, ketika biasanya, tapi ini jangan-jangan ditiru sih ya, tantangan terbesarnya itu sebenarnya males, tapi ketika tahu nih, ah kenapa sih aku malas, aku udah sampai sejauh ini kok kayak gini. Jadi kalau malas itu kadang-kadang udah ada gini, semisal dalam bulan kemarin nih kita sudah sampai target yang mana targetnya sudah 3 kali lipat, akhirnya bulan ini kok kayaknya kita turun, alah kemarin sudah capai target kan bisa nutupi yang hari ini. Tapi terkadang terus habis itu ada diri sendiri nih, ada teman-teman juga yang host itu, ayo bu jangan kayak gini, ayo kita biar dapat bonus lagi kayak gitu. Jadi saling menyemangati dalam satu tim. Gitu. Itu yang paling paling ini males sih, tantangannya paling ini males. Kalau dibilang traffic ya, kalau dibilang traffic naik turun penjualan itu pasti pasti ada, nggak mungkin tidak ya, nggak mungkin tidak. Dan itu tergantung kitanya aja. Kalau kita sudah mulai ya jangan jangan menyerah. Kalau malas itu kan malasnya kan bukan berarti nggak mau lanjut ya, cuma ya malas-malasan aja, nggak mau mengontrol mereka host-host ataupun admin konten itu secara secara spesifik ataupun secara benar-benar gini, oh ini salah nih, ini kamu kok live-nya kayak gini, itu enggak. Jadi ya sudah terserah kamu, dia ngelewer dan lain sebagainya, saya juga biasa aja gitu, kadang-kadang seperti itu.
1: Jawabannya Kaliha ini sangat benar sekali, singkat, padat, malas. Ini jawabannya mungkin relate dengan semua orang yang mungkin mau afiliate itu tapi kayak maju mundur. Soalnya tadi itu kayak harus konsisten juga kan, dan malas.
2: Betul.
1: Iya, kadang-kadang itu Rahil pernah nyoba ya, nyoba-nyoba aja satu kali, dua kali, habis itu wes nggak lanjut.
2: Itu kan padahal sudah ada penjualannya, itu masih ada rame sama ses. Tapi teman-teman tuh juga ada loh, maksudnya gini, dia baru mulai sudah sebulan tapi belum closing. Nah ini malah lebih malas lagi. Biasanya kenapa sih aku sudah mulai nih, udah berjuang, padahal kita itu nggak tahu tuh seminggu yang akan datang mau dikasih jalan sama Gusti Allah, dikasih closing kayak gitu kan. Kalau ranahnya orang check out, closing itu kan bukan ranah kita, kita kan cuma ranahnya berusaha gitu kan.
1: Oh iya, bagus banget sih kak statementnya. Oke, Kak Liha. Kak Liha terakhir nih, mungkin dari Sobat Prameswara ada yang mau jadi afiliator tapi masih bingung caranya gimana, takut nggak bisa konsisten, takut viewersnya nggak banyak. Lah, apa pesan atau tips dari Kak Liha sendiri buat Sobat Prameswara yang mau jadi afiliator pemula lah?
2: Oke. Yang lain aja sudah bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu? Jadi cobalah, maksudnya ya dicoba. Kapan lagi kalau nggak sekarang dicoba, tapi dengan konsekuensi ya harus terus diperbaiki. Jadi kalau saya bilang ke anak-anak itu alurnya, ketika kita mau mulai untuk di affiliate, dicoba, dimaksimalkan, dicari semua pelajarannya, mau di YouTube, di Facebook, mau di apa namanya, di TikTok, itu sudah banyak banget motivasi-motivasi yang bisa kita dapatkan. Ketika sudah ada hasilnya walaupun cuma sedikit, ya udah kita sudah nyemplung, wis kadung basah carane. Wis kadung basah, jadi ya sudah lanjutkan gitu. Kita nggak tahu di depan sana itu usaha kita yang selama ini itu akan berbuah. Saya seperti itu. Jadi ya udah nggak usah takut karena kalau dilihat ya, maksudnya kalau kita lihat dari semuanya itu, kalau sekarang itu hal yang paling sangat mudah untuk menimbulkan peluang. Bukan menimbulkan peluang ini.
1: Para Hil ikut bingung.
2: Membangun ataupun ini apa, mencari peluang pekerjaan sendiri wes ya. Oh, iya, mendapatkan peluang pekerjaan sendiri itu paling mudah, ya udah kita punya HP, kita juga punya kuota, enggak mungkin enggak punya ya. Semua HP itu enggak mungkin enggak ada kuota internet. Ya udah yang ada itu dimaksimalin, bagaimana caranya? Banyak banget udah tutorial-tutorial udah banyak. Kalau semisal nggak bisa buat video yang estetik, itu tadi video saya itu banyak yang di akun-akun saya itu banyak akun-akun bergoyang-goyang gini aja, kayak gitu.
1: Nggak yang harus jadi lebih gimana-gimana gitu ya kak?
2: Iya, jadi lebih konsisten aja sih. Kita dari awal harus ketahu akun kita ini mau diarahkan kemana. Mau pakai face over atau mau pakai video tadi aja dengan apa suara yang viral kayak gitu. Jadi kalau yang lebih mudah sih itu sih. Kalau saya bilang ke teman-teman, kalau yang mau mulai dicoba aja dulu, maksimalin pakai barang yang ada di rumah. Gitu. Ya. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Sebenarnya kita kan semua orang pasti bisa ya. Kalau kakaknya nih dapat barang murah kan pasti cerita tuh sama temannya. Eh aku kemarin habis beli nih. Dia kayak gini-gini. Ya udah itu kita sampaikan aja kayak kita buat video kemarin. Oh aku baru aja check out nih kemarin dapat harga murah banget nih ya di sini kayak gitu. Langsung kalau kakaknya mau samaan boleh langsung cek di keranjang kuning aku. Ini selesai. Upload aja nanti masalah closing Gusti Allah yang kasih.
1: Sip kak. Satu kali lagi ya kak, pertanyaan nih terakhir, janji terakhir. Itu yang tadi katanya Kak Liha itu yang harus dibawa kemana akunnya kita itu, voice over atau cuma gerak-gerak aja? Berarti harus konsisten ya kak. Kalau voice over ya voice over terus.
2: Betul.
1: Kalau face aja ya face terus gitu. Gak boleh campur
2: campur. Karena nanti akan kedeteksi sih. Itu lebih apa ya, orang itu lebih, kita sebenarnya kita membuat branding akun kita itu bagaimana gitu. Itu lebih kepada ke situ. Kalau kita pakai wajah, jadi akun saya itu ada yang pakai wajah saya juga, habis ke fashion saya pakai home living, tapi nggak sama. Kalau di akun satunya mungkin cuma kacamataan, yang satunya saya pakai topi. Jadi orang-orang akhirnya tahu, orang-orang loh mbak, Samin kenapa kok setiap konten ini pakai topi? Ini apakah ciri khas sampean di akun ini? Betul. Mereka bisa menilai sendiri gitu. Jadi kayak ada bedanya gitu.
1: Oke. Iya. Ini obrolan dari Kak Liha sangat bermanfaat dan ya semoga Sobat Pramen Suara juga mau mencoba kak dan tidak menuruti kata-kata malas apalagi betul, anak muda betul. Kak Gen Z biasanya kayak malas itu waduh ya wes
2: gak usah nyapa-nyapa malas sekerol-sekerol aja.
1: Iya tapi maunya punya uang banyak.
2: Nah itu padahal dari sekolah-sekolah kita bisa menggunakan waktunya buat edit dan lain sebagainya gitu.
1: Oke. Mungkin Kak Liha bisa spill salah satu TikTok akunnya biar Sobat Pramesuara ini bisa nimbrung-nimbrung kesana biar tahu. Oh nanti kalau tertarik kan bisa cek out. Apa Kak nama akunnya?
2: Oke. Ini aja ya yang ada di belakang saya yang lagi rame ini. Enggak, itu ini sudah lagi hostnya baru aja datang host saya mau ngelek.
1: Iya.
2: Akunnya ada Besok Sukses 289.
1: Besok Sukses 289.
2: Ya.
1: Dan itu barang-barang apa Kak kalau boleh tahu?
2: Ini ada barang-barang lemari seperti ini yang ada di belakang saya.
1: Ya, tak kira lemari isinya apa gitu. Ternyata jual lemarinya ternyata bukan jual barang.
2: Iya, ini jual lemari ini semuanya. Iya. Ada lemari.
1: Oke, buat Sobat Pramesuara nanti yang butuh-butuh lemari mungkin anak kos atau apa yang baru punya rumah betul. Gitu bisa mampir ke Besok Sukses
2: atau Juragan ya. Kos-kosan juga bisa ya.
1: Besok Sukses atau Juragan Kos-kosan ya semoga followersnya di situ tambah terus ya kak sampai ratusan
2: amin,
1: jutaan. Semoga Kak Liha ini juga sukses selalu dilancarkan segala
2: urusan-urusannya.
1: Makasih
2: amin.
1: Ya Kak
2: Liha. Doa yang terbaik juga buat Pramesuari ya. Tambah sukses.
1: Iya, terima kasih Kakak. Rahil juga terima kasih udah mau sama-sama diajak sharing-sharing sama Sobat Pramesuara juga. Oke Kakak Rahil izin tutup call-nya ya.
2: Oke, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Sobat Pramesuara ya itu tadi ya. Kak Liha tadi benar-benar menarik. Kamu tidak boleh rasa malas itu gak boleh sampai mempengaruhi kamu kalau memang kamu mau terjun ke dunia afiliator TikTok ataupun Shopee gitu. Karena memang ya ujiannya di situ sih malas karena harus ngedit terus nge-up dan nge-upnya itu juga harus konsisten lah. Itu yang sulit itu kan konsistensi. Apalagi Rahil ya sebagai anak muda kadang malas ya. Jadi kalau wis ngerti kan jenenge J awal, viewers-e J titik. Iku koyo langsung menyerah kayak, "Hah, gak sida, gak tak terusno." Jangan begitu ya, sahabat Pramaswara, harus berusaha kalau mau sukses, karena yang namanya sukses kan enggak harus langsung, kan biasanya step by step. Dan buat sahabat Pramaswara yang udah nimbrung obrolan aku sama Kaliha atau mau titip-titip pertanyaan lagi nih ya, karena sekarang kalau tadi Rahil nge-call afiliator TikTok habis ini, ya gak habis ini sih, habis maghrib Rahil mau call afiliator Shopee. Makanya kamu yang kepo jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM. Pretty, pretty, pretty, pretty. Just have to know more, give us that long, and just have that long. Pretty, pretty.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara,
2: Music and Information. Prameswara. Prameswara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Rama Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103.9 Rama Suara FM.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara ya, masih dengan Rahil di malam kali ini yang selalu menunggu komentar-komentar kamu nih masuk. Tapi ini ada komentar kok udah yang masuk nih, alhamdulillah. Ini dari Kak Zaki. Berat mbak affiliate nek ga istiqomah ngonten ya bobrok. Iya benar. Emang kunci dari kesuksesannya para afiliator ya tentunya konsisten. Ya enggak di afiliator aja sih, semua hal apapun ya, ketika kamu mau menggapai impian-impian kamu, kalau enggak konsisten mah ya gimana ya. Karena memang kalau menuruti malas itu enggak ada habisnya. Hari ini malas, besok lagi ya malas, besok lagi malas. Akhirnya enggak sido-sido, enggak jadi buyar. Gitu. Emang di affiliate ini kuncinya harus istiqomah. Jadi entah kamu viewersnya banyak, enggak banyak, ada yang nonton, enggak nonton ya, setiap kali emang setiap hari emang harus selalu update gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang kayak misal ketika dia tahu di awal-awal ku wis gak ono uang sing nonton, akhirnya tuh dia males ngelanjutin karena halah paling yo gak ono sing nonton kok, ya udahlah gak usah dilanjutin lah. Itu kadang-kadang ada yang kayak gitu, tapi ada yang dia konsisten banget, entah dari yang lihat cuma 4, 5, ya pokoknya setiap hari 2 aja upload, terus lama-kelamaan ada hasilnya. Karena Rahil kan tadi bilang Rahil punya saudara kan, dia affiliate. Lah tapi dia tuh konsisten gitu, sehari 2, pokoknya setiap hari tuh ada konten yang dia upload. Entah mau masuk, nggak masuk, closing atau nggak closing, kata Kak Liha tadi, itu udah bukan ranah kita, yang penting kita itu udah berusaha maksimal gitu sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara nih, mungkin yang belum komentar kayak Kak Zaki, komentar aja. Tentunya kamu kirim komentar kamu ya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prime Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 103,9 FM Music Hits and Information.
11: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara ya, bareng Rahil tentunya ya. Sama seperti tadi yang diobrolin seputar afiliat, dan Rahil juga bakalan nunggu komentar kamu yang masuk nih seputar kamu tertarik gak sih ke dunia afiliat tuh. Entah afiliat Shopee atau TikTok, terserah lah ya. Coba kamu kasih tahu Rahil, kenapa kamu tertarik dan kalau enggak tertarik kenapa gitu. Tentunya kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Dan karena Rahil tadi udah nge-call salah satu afiliator dari TikTok ya, sekarang gantian nih Rahil mau nge-call salah satu afiliator dari Shopee. Jadi tadi POV dari orang yang sudah megang akun afiliat di TikTok, sekarang di Shopee. Nanti juga bakalan sharing-sharing sama Kak Imroatus ini namanya. Dan Rahil sekarang terhubung, mencoba nge-call Kak Imroatus ini. Dan semoga dijawab ya. Ini masih berdering kakaknya. Oke, sudah terhubung. Halo Kak, selamat malam.
12: Halo, selamat malam Kak.
11: Halo, Kak Imroatus ini sehat ya?
12: Alhamdulillah sehat Kak.
11: Alhamdulillah. Ini panggilannya Kak Imroatus emang ya? Apa ada panggilan lain nih sebenarnya?
12: Saya panggilannya Tutus, Kak. Jadi nama saya sebenarnya Imra'atu Solihah gitu, tapi panggilannya Tutus.
11: Oh iya ya. Waduh, kok namanya belakangnya sama, Kak, sama Rahil. Ada Solihahnya.
12: Iya, nama ini sudah pasaran banget ya, Kak, ya.
11: Oh iya. Oke, Kak Tutus. Kak Tutus, sebelum ngobrol ya, kita Kak Tutus bisa sapa-sapa dulu sobat Rame Suara yang lagi lihat.
12: Oke, selamat malam sobat apa, Pak?
11: Sobat
12: apa,
11: Rame Suara, Kak.
12: Iya, maaf ya.
11: Iya, enggak apa-apa.
12: Rame Suara.
11: Iya, halo juga.
12: Karena memang baru pertama kali ya, Kak, ya.
11: Iya, Kak, enggak apa-apa, aman. Kalau boleh tahu nih, Kak Tutus orang mana tapi sebelumnya? Lamongan sendiri apa? Apa luar Lamongan?
12: Enggak, saya Tuban, Kak.
11: Oh, Tuban.
12: Tuban ya. Agak pelosok-pelosok gitu.
11: Waduh, kok agak pelosok? Agak peloseknya di Tuban mana, Kak?
12: Saya Kecamatan Montong, Kak. Kakak tahu apa enggak?
11: Waduh, enggak tahu.
12: Iya, memang agak lumayan jauh dari kota. 40 menit dari kota.
11: Oke. Iya. Nanti ya, kapan-kapan ya, Rahil nanti main lah.
12: Boleh-boleh, mampir ya, Kak, ya.
11: Oke, siap-siap, Kak. Oke, Kak Tutus, ini Rahil tadi kan siarannya tuh temanya tentang affiliate gitu. Lah, setahu Rahil dapat informasi kalau Kak Tutus ini juga afiliator Shopee. Lah, kalau boleh tahu, apa yang membuat Kak Tutus ini akhirnya tertarik gitu jadi Shopee affiliate?
12: Ya, pertama pengalaman ya, Kak, ya. Pertama awalnya itu kan sudah lama jualan online. Oh. Terus makin hari itu kan affiliate makin rame ya, Kak, ya. Terus awalnya coba-coba. Ternyata kok ya lumayan, masih sekedar sharing aja. Terus abis itu nyoba main Shopee Video. Memang hasilnya belum sih. Tapi kemarin itu terus Ramadan kemarin, Maret ini kok hasilnya jeblok banget, Kak. Enggak sesuai dengan harapan gitu loh. Terus akhirnya itu makin tertantang aku gimana caranya bisa menaklukkan Shopee affiliate gitu.
11: Terus akhirnya sekarang
12: dan alhamdulillah mulai April ini peningkatannya lumayan, Kak. Jadi sudah jauh daripada yang dulu. Karena memang Shopee affiliate itu harus sabar ya. Affiliate apapun sebenarnya harus sabar. Jadi alasan pertama awalnya FOMO aja. Terus coba-coba ternyata kok dibuat sampingan, oke, kita lanjutlah sampai gimana bisa berhasil nantinya, kayak gitu.
11: Berarti ini berawal dari coba-coba ya, Kak. Karena kadang-kadang banyak orang di luar sana, Kak, ya, kayak terutama anak-anak yang Gen Z, muda-muda gitu loh, Kak. Nyoba-nyoba, ternyata hasilnya itu gak sesuai harapan, akhirnya berhenti.
12: Ya, karena dari awal mikirnya sudah hasil, karena semua itu kan berproses ya, Kak, ya. Nggak ada yang sehari, dua hari langsung berhasil, nggak ada. Apalagi kita belum punya personal branding. Kalau misalnya kita udah ada personal branding, kita share link apapun kan mudah ya, banyak orang yang percaya. Tetapi kalau kita mulainya benar-benar dari nol, itu yang memang nggak mudah, harus kita nyari jalan sendirilah ibaratnya. Tangganya sudah berbeda dengan orang-orang yang punya personal branding. Makanya kalau mau Shopee affiliate itu ekspektasinya diturunkan dulu. Jangan lihat yang sudah senior-senior yang sudah komisinya berderet-deret itu jangan. Karena kalau mentalnya nggak kuat itu nanti bisa down. Kalau sudah down akhirnya berhenti gitu kan.
11: Iya, benar, Kak Tutus, itu benar banget dan relate ya ke anak-anak muda terutama. Tapi menurut Kakak yang paling penting supaya bisa sukses di affiliate itu konsisten atau apa, Kak? Apa yang paling penting?
12: Iya. Pertama itu mulai dulu ya, Kak, ya. Kalau kita sudah berani mulai, itu kita sudah selangkah lebih maju daripada yang nanti kalau gagal gimana, tapi nggak maju-maju itu udah keren lah, udah mulai itu. Nah, yang kedua kita konsisten. Karena apa? Konsisten itu bisa menghasilkan apa ya, kayak hasilnya itu nanti belakangan gitu. Karena apa yang kita lakukan hari ini belum tentu kita tuai hari ini. Jadi kita harus sabar, konsisten sehari, dua hari, sampai ada yang bertahun-tahun gitu ya kak ya. Nah yang ketiga, tetap mau upgrade ilmu. Jadi namanya affiliate sosial media itu berkembang terus kan ya ke algoritmanya, nggak sama antara hari ini dengan besok, itu bisa jadi berbeda algoritmanya. Sehingga kita harus rajin-rajin belajar. Belajarnya entah dari YouTube bisa, dari sosmed, dari para afiliator yang sudah terdahulu itu juga bisa. Jadi intinya konsisten dan mau upgrade. Karena kalau misalnya cara seperti ini kok kurang, kita bisa nyoba cara yang lain, evaluasi terus gitu. Jadi ilmunya kita upgrade terus. Jangan hanya menggunakan ilmu yang sama tapi nggak ada hasil terus berhenti. Itu kan sama aja kita nggak belajar, nggak belajar dari pengalaman gitu kak.
11: Iya kak, terus berarti bener banget, berarti harus konsisten, terus harus mau upgrade ilmu ya, nggak hanya stuck di ilmu itu terus ngontrol. Oke kak Tutus, Rahil juga mau tanya. Kak Tutus pasti kan kesibukannya nggak hanya afiliator, kan banyak juga nih kesibukan yang lain. Lah gimana cara Kak Tutus nih ngebagi gitu antara kesibukan yang lain sama jadi afiliator? Itu kan pasti lumayan sulit.
12: Ya, kalau affiliate itu kan memang butuh waktu yang benar-benar itu ya, maksudnya ada konsisten gitu kan, tiap hari harus upload, otomatis kita harus punya sedikit waktu untuk berkomitmen upload videonya kapan, take videonya kapan, editnya kapan, itu harus kita manajemen sebaik mungkin. Karena kalau ibu-ibu seperti saya, ini kan juga saya juga bekerja, punya dua anak, nah itu kan juga kita urus semuanya. Nah, biasanya saya kalau fokus affiliate ini biasanya ada waktu libur gitu ya kak ya. Misal hari Jumat kan kita libur, nggak ngajar. Nah itu sehari itu satu hari misal 2 jam, 3 jam itu kita take video sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya dapatnya 20 video, 30 video itu kita kumpulkan dulu mentah. Nah nanti kalau pas weekday atau jam-jam kerja ketika ada waktu luang setengah jam, satu jam, kita edit video mentah tadi menjadi video yang sudah jadi. Nah kalau tinggal upload kan cepet.
11: Berarti intinya buat banknya ya kak, bank video konten gitu.
12: Betul, bank konten, kita harus punya bank konten. Jadi kalau misalnya pas waktu kita luang banyak, itu kita bikin draft di Shopee videonya. Jadi nanti ketika kita repot itu tinggal upload-upload aja. Jadi bukan kok sekarang waktunya upload tapi baru edit, enggak, harus punya konten yang sudah ready atau draft yang kita siapkan di Shopee. Biar konsisten kita itu enggak bolong-bolong gitu. Karena memang kalau misalnya sekarang upload banyak, misalnya hari ini bisa upload 10 video tapi seminggu kemudian kita bolong, itu nggak bagus kan. Lebih baik sehari 1-2 tapi setiap hari, daripada sehari 10 tapi habis itu libur, itu ya sama aja bohong kan. Trafficnya nanti nggak bagus gitu.
11: Berarti harus mending sedikit tapi konsisten daripada banyak. Betul. Nanti nggak sama sekali langsung seminggu wes bolong.
12: Iya, nggak bagus. Bener.
11: Tapi Kak Tutus pernah merasa kesulitan ya bagi waktu? Pernah nggak kak?
12: Pernah kak. Namanya manusia, fase jenuh itu pasti ada. Bosan, apalagi kadang kita namanya misal sudah upload banyak tapi hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, itu pasti kan ada ya, namanya jenuh, terus males, itu pasti ada kak. Tapi kadang kita ingat perjalanan yang sudah kita lewati sudah terlalu banyak, maksudnya waktu yang kita gunakan itu kan sudah banyak sekali ya. Kalau misalnya kita berhenti itu kan sayang sekali. Nggak apa-apa kita misalnya bosen sekarang, berhenti sehari, libur sehari itu enggak apa-apa. Tapi setelah itu kita push semangat kita lagi untuk hari-hari selanjutnya kita akan upload lebih konsisten lagi. Kayak gitu. Biasanya memang ada masa-masa kayak gitu, Kak.
11: Iya. Itu tapi kalau misal kakak lagi jenuh, gimana cara ngatasi supaya kakak nggak terlalu kebawa jenuhnya gitu?
12: Biasanya kalau pas jenuh itu keluar ngopi-ngopi dulu lah, Kak, atau
11: healing gitu,
12: cari hiburan dulu. Iya, betul.
11: Cari-cari.
12: Biasanya kalau habis healing itu kan lihat pemandangan-pemandangan itu biasanya muncul ide-ide atau apa gitu yang bisa buat kita lebih semangat lagi. Kadang juga ingat tujuannya apa. Misal, anak nanti mau les, mau apa gitu kan, juga kebutuhan itu bisa menjadi penyemangat juga, Kak. Karena kalau misalnya hasilnya oke kan kita juga seneng banget.
11: Iya, Kak, bener banget itu. Kalau itu mah semua orang pasti seneng.
12: Iya, betul.
11: Iya, oke. Kak Tutus, ini terakhir, Wes. Kalau boleh tahu, kakak alur pendaftaran affiliate-nya ini Shopee ya khususnya. Mungkin kakak bisa share awal-awal daftarnya itu caranya gimana. Karena mungkin banyak orang di luar sana itu mau daftar tapi masih bingung caranya gitu loh, Kak.
12: Iya, pertama, yang penting pertama punya itu download Shopee ya. Download aplikasi Shopee. Nah, untuk Shopee Affiliate ini yang pertama ketika daftar itu harus ada KTP sama NPWP. Kalau NPWP ini bisa nyusul ya. Jadi biasanya orang-orang itu malas daftar Shopee karena ada NPWP. Padahal NPWP ini kita bisa daftar gratis. Online bisa. Jadi ketika awal belum punya NPWP, enggak apa-apa, daftar dulu, download Shopee dulu. Kita bisa promosi share link dulu atau bikin video menggunakan produk-produk yang kita pakai di rumah. Itu enggak apa-apa banget karena nanti NPWP-nya bisa diurus belakangan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya enggak usah ragu, daftar aja, coba aja. Kali aja kan rezeki di situ. Lumayan daripada kita scroll-scroll doang.
11: Iya,
12: kan lebih baik HP-nya digunakan untuk Shopee Affiliate.
11: Iya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu yang NPWP itu ketika kita sudah punya ya, Kak Tutus, terus ada pemasukan yang lumayan besar mungkin. Apakah itu nanti bisa kena kayak pajak gitu, Kak? Harus ada yang masuk gitu atau buat laporan mungkin? Enggak harus apa gimana?
12: Kalau Shopee ini sebenarnya potongan pajaknya itu otomatis di Shopee-nya. Jadi nanti yang masuk ke kita itu bersih. Jadi kalau misalnya di bawah 500.000, itu nanti komisinya masuk di Shopee Pay. Nah, kalau di atas 500.000 itu nanti masuknya ke rekening yang kita isi di akun pembayaran Shopee Affiliate itu.
11: Berarti ya pokok uang yang masuk ke kita itu benar-benar uang yang udah bersih ya, Kak ya?
12: Iya, udah bersih. Paling nanti kalau misalnya 1 tahun, per tahun itu kita memang daftar, tapi kan memang laporan, tapi kita kan online. Nggak ada bayarnya, cuma lapor gitu aja.
11: Oh, berarti laporannya kalau kita itu juga, lewat online ya?
12: Iya, betul. Lewat online aja. Kalau misalnya suaminya itu sudah punya NPWP, kita gandol aja udah bisa. Jadi langsung nambah gitu aja ya, ditambahkan ke pajak suami, NPWP-nya suami gitu.
11: Iya. Berarti yang belum punya
12: suami. Jadi yang lapor nanti suami.
11: Yang belum punya suami. NPWP sendiri ya atau nikah dulu mungkin baru.
12: Iya, betul. NPWP pribadi dulu enggak apa-apa. Dulu aku juga itu awalnya NPWP pribadi, terus terus suami punya jadi gabung jadi satu. Kalau misalnya suami istri mau pisah, NPWP-nya juga bisa, Kak. Pokoknya nanti tinggal tanya aja di kantor pajaknya.
11: Baik-baik,
12: Kak. Pokoknya mudah sekali Shopee Affiliate.
11: Yang penting mau coba dulu aja gitu ya, Kak ya.
12: Iya, betul. Coba dulu aja sambil belajar. Karena kalau kita terpaku pada senior-senior yang videonya sudah bagus, yang komisinya sudah banyak, itu kita malah maju mundur enggak mulai-mulai. Jadi
11: banget.
12: Teman-teman sudah jauh, kita masih bingung dengan pikiran sendiri. Dan itu kita gak mungkin kan dapat gurihnya komisi affiliate. Mulai aja gak mau kan.
11: Iya, bener banget. Oke, Kak Tutus, sekali lagi nih, sebelum Rahil selesai obrolan sama Kak Tutus, mungkin Kak Tutus bisa kasih pesan buat Sobat Prameswara yang mau mulai afiliat Shopee tapi masih ragu. Apa pesan-pesan dari Kak Tutus?
12: Ya, pesan saya ini berdasarkan pengalaman dan lagi in this economy gitu ya.
11: Iya, iya.
12: Untuk kakak-kakak yang mungkin itu mau daftar Shopee Affiliate tapi masih maju mundur. Aduh, ada adzan, enggak apa-apa ya, Kak?
11: Oh, enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa, aman-aman.
12: Iya. Nah, itu pertama niat dulu, mulai dulu aja. Niatnya dikencengin. Kenapa kira-kira mau jadi Shopee Affiliate itu kenapa gitu. Itu dicari dulu, kalau sudah mantap mulai. Enggak usah mikirin hasilnya nanti berapa, sudah berhasil berapa bulan belum ada orderan, enggak apa-apa, itu namanya normal karena kita memang mulai dari nol. Nah, kalau sudah itu konsistennya dijaga. Niatnya, semangatnya dijaga. Setelah itu sambil berjalan belajar terus, evaluasi kontennya. Percaya, affiliate adalah penghasilan yang menjanjikan dan mudah. Salah satu kerjaan yang benar-benar mudah di era sekarang ini adalah affiliate. Mau TikTok affiliate, Shopee affiliate, pokoknya ini sangat menjanjikan sekali ya, Kak ya. Karena kalau misalnya saya guru ya, Kak ya, guru itu gajinya kan cuma berapa sih? Apalagi kalau baru honor. Nah, sedangkan kalau dari Shopee affiliate ini memang benar-benar puluhan kali lipat dari gaji Shopee, dari gaji honor guru itu tadi. Jadi kalau kamu nggak mulai sekarang, kamu akan ketinggalan zaman. Karena zaman sekarang media sosial itu sangat-sangat gurih sekali. Jadi manfaatkan, jangan sampai ketinggalan kereta.
11: Oke, Kak Tutus, ini semoga pesan dari Kak Tutus ini memotivasi Sobat Prameswara dan nggak hanya masuk kuping kanan, Kak, keluar kuping kiri. Betul. Gitu. Semoga mau dipraktekkan.
12: Semoga nyantol ya, Kak.
11: Nge. Dan Kak Tutus, terima kasih ya udah mau diajak ngobrol sama Rahil, ya, mau sharing-sharing sama Sobat Prameswara. Semoga akun Kak Tutus ini bisa berkembang ya, nambah followersnya. Mungkin Kakak bisa itu mungkin buat Sobat Prameswara nanti bisa kayak lihat-lihat akunnya, namanya apa. Mungkin ya, nanti boleh. Bisa diklik-klik. Kalau boleh tahu nama akunnya apa, Kak?
12: Nama akun saya Imro'atus Tutus.
11: Oke.
12: Semua sosmed saya itu namanya.
11: Oke, Imro'atus Tutus ya, Sobat Prameswara nanti bisa mampir. Dan semoga sukses selalu ya, Kak Tutus.
12: Amin, terima kasih.
11: Selalu sehat selalu.
12: Amin.
11: Terima kasih.
12: Sukses Rahil. Juga untuk Prameswara.
11: Iya, amin. Terima kasih, Kak, atas doanya. Amin. Izin Rahil tutup call-nya ya.
12: Boleh, Kak.
11: Baik, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Oke, Sobat Prameswara, ya itu tadi dari Kak Tutus. Intinya ya memang kamu harus mau mencoba tanpa memikirkan hasilnya nanti ya apa ya. Coba aja dulu, yang penting kan prosesnya. Memang kalau awal kan gak mungkin langsung iso melejit viewersnya, harus ya step by step gitu. Oke, buat Sobat Prameswara nih ya, yang belum komentar nih ya, Rahil tetap nunggu komentar kamu. Tentunya kirim aja di nomor 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
13: Acuanen dendong game. Dendong.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
8: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau Pasal 324 KUHP dan atau Pasal 474 KUHP serta Pasal 198 dan atau Pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
7: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
9: Prameswara. News hit and information. Prameswara.
10: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, tentunya masih dengan Rahil ya yang selalu menunggu komentar kamu nih masuk. Dan alhamdulillah ada komentar yang masuk. Ini Rahil bacain dulu ya. Ini dari Kak Dania. Aku tertarik Kak ikut affiliate, lumayan nih bisa dapat penghasilan tambahan tanpa harus stok barang. Namanya juga usaha. Benar sekali, ya affiliate itu memang hal yang paling mudah di zaman sekarang karena kamu gak harus punya produknya supaya bisa jualan, bisa aja tinggal share link aja gitu. Terus ini ada dari Kak Alan. Kalau ada kesempatan affiliate yang jelas dan produknya emang bagus, aku mau coba Kak, namanya juga cari peluang. Kenapa enggak? Bener banget. Yang penting tuh kamu harus mau coba, mencoba. Karena kalau kamu enggak mencoba, jawabannya tuh cuma satu, kamu gagal. Tapi kalau kamu mau mencoba tuh ya, kamu tuh pasti dapat dua jawaban lah, gagaan. Yang pertama, kamu mungkin gagal atau kamu mungkin berhasil. Lah, daripada kamu hanya mendapatkan satu jawaban, mending kamu dapat dua enggak sih? Ya udah kamu coba aja gitu. Ini dari Kak Hilal. Jujur tertarik Kak, apalagi kalau sistemnya tuh gampang dan gak perlu modal yang besar. Namanya juga usaha, dicoba dulu nih, siapa tahu cocok. Benar sekali. Benar sekali Kak. Jadi afiliator itu bukan suatu pekerjaan yang modal besar, karena modalnya tuh cuma ya pakai HP doang, HP kuota. Kamu nggak mungkin nggak punya kuota. Gagaan gak kuota itu pasti wifi kan. Nemen rek nek HP-mu gak ono wifi, gak ono kuota, nemen wis mending gak usah duwe HP nek gak duwe kuota ambek wifi. Pasti kan punya ya data setiap orang. Lah itu kan bondone ya HP sama kuota itu tadi ya, sama tekad dan niat itu pasti ya sobat. Kurang lebih seperti itu ya. Terus ini ada dari Kak Tony. Aku masih mikir-mikir sih Kak, bukannya gak tertarik, takut produknya tuh kurang cocok buat dipromosiin. Namanya juga harus selektif. Ya bener banget, mungkin yang dimaksud kakaknya produknya itu kurang bener-bener kurang cocok. Ya namanya affiliate itu memang yang harus dibangun pertama itu kepercayaan personal branding kamu gitu. Karena kalau memang mulai dari nol, kata Kak Tutus tadi, emang sulit. Gak apa-apa Kak, yang penting tuh harus berani buat coba. Kalau terlalu mikir ke hasil, ya kamu ekspektasinya bakalan jatuh ketika ekspektasimu gak sesuai yang kamu harapkan gitu. Terakhir ini ada dari Kak Lenny. Kalau afiliatnya terpercaya sama komisinya jelas, gas Kak ikut.

masuknya ke Shopee Pay. Tapi kalau di atas 500 itu bakal masuknya ke rekening. Dan yang masuk ke kamu itu benar-benar penghasilan bersih kamu, udah kepotong sama Shopee-nya sendiri. Dan memang setiap tahun harus ada laporan, tapi ya sekedar lapor aja, dan itu bentuknya online. Dan buat Sobat Prameswara mungkin yang masih ragu, takut karena takut kok moro-moro aku kudu nggae laporan per bulan. Enggak, laporannya per tahun. Coba aja dulu, karena Kak Tutu sekali hal tadi itu berawal dari coba-coba. Akhirnya ya mereka sukses kan. Tapi ya dengan syarat ada niat tentunya, tekad pasti, terus konsisten. Yang paling penting konsistensi gitu. Jadi buat Sobat Prameswara yang mau berjuang di dunia affiliate TikTok atau Shopee atau lain sebagainya, semangat dan harus terus berusaha. Dan jangan mau dikendalikan sama yang namanya malas gitu ya. Oke, buat Sobat Prameswara yang udah komentar nih, makasih. Dan yang belum komentar kayak kakak-kakak ini ya, silakan komentar apapun. Atau kamu mungkin lagi galau ya, lagi diputusin pacar, atau mungkin kamu lagi nunggu dia yang gak jawab-jawab kamu. Kamu boleh request lagu ya sambil menemani galau kamu. Tentu kirim aja apapun request atau nimbrung topik kamu, atau mau jawab pertanyaan terakhir di seputar kamu tertarik gak sih di affiliate TikTok atau Shopee. Kalau iya kenapa, dan kalau enggak juga kenapa. Kasih tahu komentar kamu tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil ya, wajah yang sama yang selalu menemani kamu nanti sampai jam 8. Dan jangan bosan ya buat dengerin Rahil ngomong, melihat Rahil ya, jangan sampai bosan. Ini Rahil mau, sebelum masuk ke topik lagi, Rahil mau kasih sekilas informasi tadi ya. Ini dari Lamongan sendiri, ternyata dari Kejari Lamongan, Kejaksaan Negeri itu nahan 3 tersangka ya dalam dugaan kasus korupsi terkait tanah negara. Nah, dalam perkara tersebut, Kejari Lamongan itu juga masih dalami kemungkinan keterlibatan adanya pegawai Badan Pertahanan Nasional BPN ini. Lah, proses hukum dan pendalaman perkara terus dilakukan ya buat ngungkap rangkaian kasus serta pihak-pihak diduga yang terlibat. Wah, ini ya namanya Indonesia ya, selalu ada korupsi ya. Semoga saja Indonesia kita, negara kita ya, terhindar dari yang namanya korupsi-korupsi gitu, sahabat Prameswara. Dan sahabat Prameswara nih ya, mungkin yang belum nimbrung obrolan Rahil dari tadi nih, atau belum komentar, atau hanya melihat Rahil dari layar tanpa berkomentar, yuk komentar-komentar ya, apapun, request lagu pun boleh, mau nimbrung topik Rahil juga boleh tentunya. Kamu kirim komentar kamu di 081-2302-10339. Lah, ini resop ya, ngomongin soal korupsi tadi, 3 tersangka itu masing-masing inisialnya IR, itu mantan kepala desa Sidoklar periode 2013 sampai 2017, dan MA itu selaku pemohon hak atas tanah, dan AR ini dari pihak swasta, yang mana ditahan selama 20 hari nanti hingga 25 Oktober mendatang, dan dititipkan di lapas kelas IIB Lamongan ya buat proses penyidikannya. Gitu sahabat Prameswara ya. Perkara ini tuh berawal dari ada tanah negara ya seluasnya 2000 sekian meter lah ya di dusun Kelayar ini. Lah, menurut penyidik, lokasi tersebut ada di kawasan sempadan pantai dan punya ekosistem mangrove yang termasuk kawasannya dilindungi. Lah, Kejari Lamongan tuh duga adanya penggunaan sejumlah dokumen yang gak sesuai sama kondisi yang sebenarnya tuh dalam pengajuan sertifikat tanah. Akhirnya dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai bagian dari pengajuan hingga terbit akhirnya sertifikat hak milik nomor 300 sekian ya gitu sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara ya, itu tadi sekelintir informasi dari Lamongan. Buat kamu sahabat Prameswara yang masih belum aja komentar ya, silakan kirim komentar kamu di 081-2302-10039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara ya, balik lagi nih bareng Rahil tentunya yang masih menunggu komentar kamu yang masuk nih. Dan sebelum Rahil membacakan komentar-komentar kamu yang masuk, Rahil mau kasih informasi sedikit ya tentang nasional kali ini. Tadi kan lokal, sekarang nasional. Jadi kabut asap kebakaran hutan dan lahan ini atau karhutla itu udah mulai ngeganggu aktivitas wisatawan nih di Taman Nasional Tanjung Puting, Kontawaringin Barat, Kalimantan Tengah, karena sejumlah wisatawan asing yang mengeluhkan kondisi tersebut ya, karena adanya asap ya, kan jelas membuat perjalanan mereka nggak nyaman, terus jadi nggak bisa nikmatin wisata, ya maskeran terus kayak kurang nyaman gitu, akhirnya keluhan wisatawan yang bahkan muncul di situs perjalanan ya. Meski demikian, hingga saat ini masih belum ada laporan pembatalan kunjungan wisatawan yang secara langsung disebabkan sama kabut asap ini. Kondisi ini jadi perhatian ya, karena Tanjung Puting merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kalimantan Tengah yang banyak banget tuh dikunjungi sama wisatawan mancanegara. Dan ngomongin karhutla ya, Rahil hanya mengingatkan buat kamu, mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan atau iseng-iseng ngebakar lahan, ngebakar sampah di tempat yang emang lahannya tuh kering, apalagi cuacanya masih belum hujan ya, masih panas, dan misal ada angin gebes kan ya, triple kill itu maren, nanti takutnya jadi kebakaran. Jadi harus hati-hati ya buat sahabat Prameswara. Tapi kalau ngomongin soal musim kemarau nih, Rahil dapat info tadi dari teman Rahil kalau ternyata wilayah Sugio, Modo, Kedong Preng itu udah hujan. Jadi kan berarti ada titik-titik memang mau masuk ke musim hujan, dan alhamdulillah ya akhirnya udah hujan. Walaupun di Lamongan sendiri pun masih belum hujan. Ya kita doakan saja semoga segera hujan. Dan buat sahabat Prameswara, itu tadi segelintir informasi lah dari Rahil, nasional maupun lokal ya. Dan buat sahabat Prameswara mungkin yang belum nimbrung obrolan sama Rahil, mau komentar nih soal putar afiliator TikTok, kasih tahu Rahil aja di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 Brahma Suara FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfood.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
11: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
10: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu menunggu komentar kamu masuk. Dan ternyata ada komentar ini dari pendengar setia Rahil, ini dari Kak Anik. Akhirnya Kak Anik yang Rahil tunggu-tunggu komentar, karena tadi kok Kak Anik gak komentar ya? Dungaren, ternyata sekarang komentar. Ini, malam Rahil, malam Kak. Maraknya afiliat sekarang, tolong hati-hati ya tiap ngeklik link, dilihat betul linknya yang di-share. Karena di era serba canggih, kejahatan pun tuh ya bakal canggih juga dari link afiliat buat nipu orang-orang yang gaptek dan coba terjun ke sosmed. Aku mau request lagu Kak, Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Siap Kak, nanti Rahil puterin. Tapi Rahil mau coba nanggepin komentar dari Kak Ani. Bener banget Kak Ani, memang kalau ya sekarang kan zamannya udah serba canggih, penipu pun juga otaknya canggih-canggih gitu. Jadi orang yang kadang-kadang memang ada link-link yang kayak bahaya ya. Ada orang yang menggunakan link buat ya omong-omongnya sejari ini affiliate, buat gini ternyata bejo, akhirnya ya kena tipu. Dan itu sasarannya biasanya orang yang gaptek memang. Jadi sebab Prameswara memang harus benar-benar harus sadar, harus hati-hati lagi kalau ada link-link yang mencurigakan. Kamu jangan asal pete ae linknya, karena banyak sekali penipuan yang berkedok buka link gitu. Jadi buka link tiba-tiba udah kena penipuan, atau tiba-tiba rekeningnya kesedot, itu kan juga bahaya banget. Memang gak rai was-was juga ya ini, tapi gak apa-apa. Walaupun banyak sekali penipuan, yang penting kamu harus selalu hati-hati aja. Terima kasih Kak Ane udah mau ngingetin Rahil dan sahabat Prameswara ini. Dan buat sahabat Prameswara mungkin yang belum komentar kayak Kak Ane, silahkan aja komentar apapun ya terkait topik Rahil, atau kamu mau request lagu, atau kamu mau nimbrung di pertanyaan Rahil seputar kamu tertarik gak sih di dunia affiliate atau enggak. Kalau enggak tertarik kenapa, kalau tertarik kenapa gitu. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, Rahil mau kasih info lagi nih seputar nasional. Jadi kemarin tim Indonesia itu kan berhasil ya alhamdulillah keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup ya, setelah menunjukkan performa gemilang sepanjang turnamen. Lah keberhasilan kayak gitu apresiasinya mendapatkan mereka ini mendapatkan apresiasi dari Asnawi Mangkualam yang menilai perjuangan dan kerja keras seluruh pemain menjadi kunci penting dalam membawa Garuda nih meraih gelar juara. Lah Asnawi tuh juga ngasih pujian khusus sama salah satu pemain yang katanya itu dinilai tampil sangat baik sekali dalam pertandingan. Lah kemenangan ini tuh jadi pencapaian yang membanggakan tentunya ya bagi timnas Indonesia, sekaligus menambahkan kepercayaan diri di skuad Garuda untuk menghadapi kompetisi-kompetisi berikutnya. Dan pastinya sebagai orang Indonesia pasti bangga banget ya, karena akhirnya Indonesia timnasnya bisa berhasil ya sebagai juara FIFA ASEAN Cup gitu. Itu segelintir informasi ya dari ranah sepak bola, apalagi buat kamu yang sangat sekali suka nonton sepak bola. Dan buat sahabat Prameswara, Rahil juga ingetin buat kamu yang belum nimbrung, lagi-lagi Rahil selalu mengingatkan kamu untuk share komen-komen kamu ya, tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music and information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prame Suara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu menunggu komentar kamu tuh masuk. Dan tadi udah ada yang masuk ya, komentar dari Kak Ani, Kak Dania dan lainnya. Tinggal komentar kamu-kamu yang belum komentar nih, yang belum masuk, yang belum Rahil baca. Jadi ayolah komen. Dan buat sahabat Prame Suara nih ya, Rahil mau kasih info lagi lokal lagi ya. Jadi kemarin, tepatnya di hari Selasa kemarin ya, PC PMII Lamongan ini ternyata menggelar aksi demo gitu di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dalam aksi tersebut ya, mahasiswa itu nyoroti dugaan pemotongan dan pungutan dalam penyaluran program Indonesia Pintar atau PIP nih di sejumlah sekolah-sekolah. PMII itu negesin dana PIP itu kan hak peserta didik dan keluarga miskin nih yang rentan miskin hingga harus terima secara utuh tanpa adanya pemotongan. Dalam tuntutannya, PMII itu lagi mendesak Dinas Pendidikan terkait untuk melakukan audit dan verifikasi yang menyeluruh ya terhadap penyaluran PIP di sekolah-sekolah Lamongan ya, serta ngembaliin dana ya apabila memang terjadi ada pemotongan. Lah, nanggepi aksi tersebut, Dinas Pendidikan Lamongan nyatain akan menindaklanjuti laporan dengan memanggil kepala sekolah atau tendiknya tenaga kependidikan yang bersangkutan tentunya di sekolah-sekolah tersebut. Dan kasus ini ya menjadi pengingat bagi masyarakat karena masyarakat pun wajib tahu hal ini karena menyangkut hak siswa ya buat dapetin bantuan pendidikan secara utuh. Jadi publik tentu berharap ya kalau penyaluran PIP itu dilakukan secara transparan dan tepat sasaran ya. Transparan dan tepat sasaran sehingga nggak ada siswa yang dirugikan. Kurang lebih seperti itu ya informasi segelintir dari lokal sendiri Lamongan lah. Dan buat sahabat Prame Suara nih ya, mungkin yang belum komentar atau belum nimbrung atau masih ngelihat Rahil aja tanpa berkomentar, silakan komentar ya tentunya. Kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Brahma Suara.
10: Music hits and information. Brahma Suara.
11: 103,9 FM Brahma Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Brahma Suara ya, udah hampir di penghujung-penghujung obrolan ini. Walaupun ada di penghujung ya, Rahil masih setia menunggu komentar kamu tuh masuk. Jadi kirim aja komentar kamu di 081-2302-1039. Oke, sahabat Brahma Suara ya, balik lagi nih ke topik soal affiliate. Jadi kalau ngomongin affiliate ya, tentu tujuannya pasti cari uang ya, namanya juga kerja. Kalau nggak cari uang ya ngapain? Mendapatkan komisi pasti tujuannya. Tapi jangan karena kamu terlalu terpatok sama komisi, terlalu ngejar komisi, akhirnya kamu merekomkan semua produk tanpa kamu mempertimbangkan audiens kamu. Jadi hari ini produk A, besok B, besok C, KB di API KB. Lama-lama kan audiens ini kan bingung, penontonnya kan bingung. Ini orang tuh bener-bener niat ngerekomendasiin enggak sih, atau cuma ngejar komisi doang ya? Jangan-jangan. Lah, di sini ya tingkat kepercayaan itu yang sangat penting. Jadi, kamu memang harus membangun kepercayaan kamu sama audiens kamu, supaya ketika kepercayaan itu udah dibangun, ketika kamu merekomendasikan apapun, pasti audiens kamu itu percaya dan langsung aja tuh klik link yang kamu share gitu. Dan kalau kita emang pernah gunain produk itu, ceritain pengalaman kamu, review yang jujur. Karena kalau ada kekurangannya, jangan takut buat nyebutin, gak apa-apa. Karena ketika justru ketika kita bisa bilang ya, produk ini tuh bagus, tapi kalau kamu punya kondisi yang kayak gini, mungkin kurang bagus. Atau kamu misal coba deh pakai yang ini aja. Lah audiens kan kayak ngerasa bisa realistis gitu, oh iya ternyata kulitku kayak gini, gak cocok deh kayaknya pakai produk kayak gini dan lain sebagainya. Jadi yang penting itu membangun kepercayaan memang ya, selain personal branding juga. Dan review yang jujur itu juga penting, karena ternyata kalau kamu salah beli aja produk yang gak sesuai dengan yang kamu ceritain, ternyata gak sesuai, kamu pasti kecewa kan? Lah pengalaman kayak gini tuh buat orang akhirnya kehilangan percayaan pembuat konten. Makanya transparansi di affiliate itu penting banget. Kalau kamu belum pernah coba, ya kamu bilang aja belum pernah nyoba. Tapi kalau kamu ternyata udah nyoba, ya kamu bilang udah nyoba. Jadi harus jujur ya sobat Prameswara, tidak boleh berbohong ya. Karena konten affiliate yang bagus bukan berarti kontennya itu selalu mengatakan kalau produknya tuh bagus. Tapi konten yang bagus adalah konten tuh yang membantu orang buat ngambil keputusan dengan informasi yang kamu share itu. Tentunya harus jelas. Gitu sobat Prameswara. Dan buat sobat Prameswara nih ya, mungkin baru aja nimbrung di obrolan Rahil, gak apa-apa, kirim komentar kamu nih terkait pertanyaan-pertanyaan apa tentang afiliator, atau kamu mau nanggepin pertanyaan Rahil. Kamu tuh tertarik gak sih sebenarnya di dunia affiliate, in this economy bahasanya ya, di dunia sekarang yang serba mahal ini ya, kamu tertarik gak sih sama affiliate? Kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara, ya masih dengan Rahil nih di sini yang menemani kamu hampir sampai jam 8, dan ini udah di penghujung obrolan memang. Tapi walaupun udah di penghujung obrolan, ya Rahil masih setia kok nunggu komentar kamu masuk. Nanti Rahil bacain komentar. Dan ngomongin soal affiliate lagi ya, intinya adalah dari affiliate itu kita bisa ngelihat tuh kalau memang affiliate ini punya peluang sebagai side hustle. Jadi sebagai sampingan yang enggak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan HP ya, data ya utamanya, atau WiFi kalau kamu enggak punya paketan, dan tentunya niat dan tekad. Tapi peluang itu kan bukan jaminan ya. Kita tuh tetap perlu yang namanya konsisten, terus bisa memahami audiens kamu, bisa pilih produk yang sesuai, buat kontennya semenarik mungkin, dan yang paling penting itu ngejaga kepercayaan. Gak harus punya followers banyak sih, dan gak harus langsung ngehasilin uang juga, karena namanya awal-awal ya gak ada yang sempurna, gak ada namanya

bakalan selalu percaya link-link dari kamu, langsung aja dia bakalan check out gitu. Dan buat Sobat Pramil Suara ya, buat kamu yang mungkin mau coba afiliator, dari kemarin mundur maju terus karena memang takut, gak usah takut. Kamu coba aja dulu, karena Rahil selalu bilang kalau kamu gak mau coba, kamu cuma dapat satu jawaban, ya kamu gagal. Tapi kalau kamu mau coba, kamu seenggaknya dapat dua jawaban, antara gagal atau kamu berhasil. Jadi silakan aja mencoba, toh yo ga ono bondo kan. Tinggal share link-link aja dan fokus kontennya kamu di mana, mau pakai wajah atau cuma voice over, atau kamu cuma pakai konten yang spill produknya aja, gerak-gerak gitu. Silahkan ya membuat keputusan. Yang penting harus punya niat dan tekad yang kuat, dan harus melawan rasa malas gitu, Sobat Pramil Suara. Oke Sobat Pramil Suara ya, sebelum Rahil closing nih, Rahil masih setia menunggu komentar kamu. Siapa tahu di detik-detik terakhir siaran berakhir ada komentar yang masuk. Tentu kirim aja komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara ya, akhirnya gak kerasa aku dan kamu sudah berbincang-bincang ya, kurang lebih 4 jaman lah ya, sampai jam 8. Dan sayangnya Rahil harus pamit undur diri ya, karena kalau Rahil ngobrol sampai nanti jam 12 malam ya, gak mulai-mulai.

0: karya aku. Jadi harus diakhiri sekarang. Tapi buat Sebab Rame Suara nih yang udah join komentar, udah mantengin Rahil terus, terima kasih ya, karena udah mau berkomentar maupun mantengin Rahil terus. Walaupun kamu mungkin masih nonton-nonton Rahil tanpa kasih komentar dari radio maupun lainnya, gak apa-apa. Biasanya yang awal-awal nonton terus itu nanti lama-lama komentar juga kok. Gitu Sebab Rame Suara. Ya intinya dari obrolan yang Rahil angkat, yang penting ketika kamu melakukan apapun impian kamu, ya harus konsisten sih. Karena ketika kamu gak konsisten mah, ya namanya juga manusiawi ya, malas itu pasti ada. Tapi gimana cara kamu supaya kamu tuh ngolah rasa malas itu supaya gak terlalu mengendalikan kamu, akhirnya gak jadi-jadi. Jadi kamu harus bisa mengendalikan rasa malas. Salah satunya adalah kalau kamu mau coba jadi afiliator, ya entah TikTok atau Shopee dan lain sebagainya ya. Karena kayak Kak Tutus tadi kan bilang, lebih baik kamu tuh nge-upload videonya sedikit tapi konsisten, daripada kamu tuh nge-upload sehari 10 video langsung tapi seminggu setelahnya kamu gak nge-up sama sekali. Itu gak bagus. Mending sedikit tapi istiqomah bosone ya, daripada banyak tapi gak istiqomah. Gitu Sahabat Rame Suara. Jadi itu yang pesan-pesan dari Rahil ya, dan semoga Rahil pun juga bisa mengaplikasikan itu. Karena kalau berteori aja mah gampang, memang yang susah ketika ngelakuinnya. Oke Sahabat Rame Suara ya, hari ini Rahil pamit undur diri dulu. Tapi walaupun Rahil udah selesai nih ngobrolnya sama kamu, masih ada tuh playlist lagu yang bakal nemenin kamu 24 jam nonstop. Jadi stay tune aja, jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM. Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau.
8: Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami. Dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
14: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis.

0: biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Belum geng.
1: Keliling apa ya?
0: Tiara lagi genit ya.
2: Sembilan FM Brama Suara.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 Brama Suara FM.
6: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Brama Suara.
2: Music, hits, and information. Brama Suara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, music hits and information. What I call to say really is I

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Suara.
1: News here and information. Prawe Suara.

0: FM, music hits and information.
1: That's in the vibe.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Brawa Suara.
1: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara. Brava Suara 103,9 FM. Music.

Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara. Prawa Suara 103,9 FM. Music.

0: Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.

0: 9 FM, Music Hits and Information.
1: Rol, 3 ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, 3. Rol, Rol. Iya.
3: Selamat
1: ulang. Oke, lanjut.
3: Rol. Yuk, 4. 2.

0: jumpa di lainnya.
1: Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Kerabat Suara, ketemu lagi barengan sama kuliah. Dan seperti biasa Sob, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi mendatang. Waduh, Sobat, kamu pagi hari ini udah gimana nih kondisinya? Waduh li, aku pusing karena bangunnya dadak gitu. Ataupun kamu yang kiranya pagi ini udah pada fresh. Nah ini kayak Sobat Kerabat Suara yang join dari live TikTok, pagi-pagi udah pada rame ya. Ini ada Kak Alo Danu Amarta. Tumben bajunya banyak carinya. Iya, kelihatan kalau lagi hype dan happy di pagi hari ini. Ini tuh tadi juga ada dari Kak Saleh nyampein, Lia sarapan dulu nasi boran. Waduh iya, nanti ini jadi inspirasi sarapan yang oke banget sih Sobat, apalagi kalau bukan nasi boran. Dan juga ada Kak Muhammad yang udah banyak spill seputaran nasi karak. Dan ngomong-ngomong soal ini Sobat ya, emang di Lamongan itu lagi-lagi momentum kalau ngomongin soal kuliner itu gak ada habisnya. Dan ini jadi sorotan utama kalau pagi-pagi juga bisa jadi penggugah selera bangun tidur. Apalagi kalau misal kamu pagi-pagi udah disambut sama masakan mama di rumah. Waduh luar biasa ya. Dan Sob-sob, ini masih ngomongin seputaran kulineran juga. Kamu jangan lupa sarapan paginya dijaga. Di Lamongan itu gak kurang-kurang makanan enak gitu ya. Kalau misal kamu tim yang selalu on time sarapan, jangan sampai telat gitu. Dan Sobat, seperti biasa di pagi hari ini aku udah siapin topik yang sangat luar biasa dan masih anget-angetnya lah istilahnya. Ini seputaran ijazah dari Bapak Gibran nih Sob. Ngomongin soal putusan MK yang udah fix, artinya gimana sih? Dan Lia nanti gak sendirian ya, bakal ditemenin sama Bapak Herlian Febrianto, sosok praktisi hukum, dan juga ada Bapak Labi Prenedi, advokat managing partner dari Avicenna Law Firm. Dan terkait ini Sobat ya, tentu saja seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan buat sesi diskusi di hari ini, boleh banget langsung drop aja. Ataupun kamu yang kiranya punya sudut pandang lainnya seputaran putusan MK yang satu ini, lihat aku udah setuju nih, lihat aku belum setuju, harusnya gini. Boleh banget kamu bisa langsung drop komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prambors Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039. Sobat jangan lupa, radio sekarang udah ada visualnya ya. Kamu boleh langsung cek Express Radio kamu, download sekarang juga di Play Store. Dan jangan lupa buat kamu, ini tadi ada Kak Danu, ada Kak Saleh, ada Kak Muhammad ya. Waduh ini off lagi kerja nih, wah luar biasa, benar-benar sehat selalu. Tadi udah dua kali ya Kak Saleh ngasih doa ya. Semoga Kak Saleh juga pagi hari ini kegiatannya lancar-lancar Sobat. Buat kamu yang join di live TikTok, boleh banget langsung komen-komen aja seputaran topik atau pertanyaan buat sesi diskusi di pagi hari ini. Aku tunggu Sob, sambil nunggu kamu download aplikasi, sambil nunggu kamu komen-komen ya. Aku mau tanya dong, kamu boleh banget absen, kamu pagi ini lagi ngapain ya? Aku tunggu di WhatsApp Radio Prambors Suara di 0812-302-1039. Dan Sobat, ngomongin seputaran putusan MK ini, kemarin ada teman aku yang aku ajak diskusi, ternyata dia ini tim yang gak setuju. Mungkin ini gambarannya ya, kalau misal kamu gak setuju dengan kata ya udah sih ya. Ini dia, bakal aku setelin lagu dari Bondan Prakoso, sekaligus biar kamu makin excited di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Pelepas Suara masih barengan sama kuliah, masih di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat masih ngomongin seputaran putusan MK yang lagi rame banget dan udah mulai familiar nih. Kamu kiranya udah ngecek di media sosial nih, Lia. Waduh, ini kalau ngomongin soal putusan pasti ada pro kontranya, sob. Dan katanya ini yang tipe-tipe yang pro ya, itu beliau ini udah kuliah di luar negeri, berarti ya udah sah saja gitu. Ada juga yang bilang nggak apa-apa deh kalau misal ternyata ijazahnya nggak valid atau lain-lainnya. Ternyata kondisi ini tuh emang ya, lagi-lagi sobat, setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing ya, dan itu nggak apa-apa banget. Tipe yang pro yang seputaran ijazahnya kalau memang ternyata berhenti di SMP ataupun belum selesai di SMA, atau udah ternyata misal di SMA, ya udah sih pokoknya kerjanya yang benar. Ada yang kayak gitu juga untuk sesi yang pro-nya. Tapi kalau misal aku ditanya, sob, kayaknya aku di bagian yang 50-50 lah. Maksudnya gimana? Karena ya aku belum ngelihat sorotan lebih detail dari sisi realnya. Kondisi di hukum itu semacam apa sih? SOP yang harus diterapin itu belum aku cek lebih detail. Dan terkait ini nanti bakal kita kulik lebih detail barengan sama Pak Herlian dan ada Pak Labib yang langsung. Beliau ini sosok advokat dan praktisi hukum, biar lebih tahu, biar lebih valid gitu ya. Dan ini tadi ada requestan lagu dari Bunden, benar ya? Bunga dari Kak Adi Cahyo. Oke, nanti bakal aku stelin ya, ditunggu dulu. Dan masih ngomongin soal dokumen pendidikan, sobat, kadang-kadang momen-momen kayak gini tuh jadi momentum ketika istilahnya kayak ada aja yang di selesaiin ataupun ada aja yang dikulik lagi. Padahal kemarin ada yang nyinggung gini juga, sob. Bapak Jokowi kan sempat juga disinggung dari sisi ijazahnya ya. Untuk ijazah Pak Jokowi udah selesai nih dibahas, sekarang anaknya yang diotak-atik gitu. Ada yang bilang kayak gitu juga. Dan ngomong-ngomong soal ini, lagi-lagi kalau aku bisa pro kesana ya, sometimes ada pro-nya, tapi juga sometimes ada kontranya. Jadi aku masih dalam kondisi netral nih ya, sob. Sobat, kalau misal kamu punya pendapat lainnya seputaran putusan MK kali ini, kamu tim setuju atau enggak? Boleh banget kamu drop ya komen kamu. Buat kamu yang join di live TikTok juga boleh langsung drop aja, nanti aku bacain di on air. Pun kamu yang join dari SP Radio, dari visual radionya Prame Suara, kamu juga boleh langsung drop komen di sana aja, bakal aku bacain. Dan sobat jangan lupa, aku masih open call ataupun open komen-komen curhatan atau request lagu buat kamu yang kiranya mau sharing-sharing lebih detail di WhatsApp Radio Prame Suara di 081230210139 gitu ya. Dan masih dalam momentum nemenin kamu di pagi hari ini, yang kiranya kamu lagi di jalanan, sobat, yang kiranya kamu lagi scrolling-scrolling, masih pada santai atau udah pada gedebak-gedebuk ya, aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 pagi nanti. Kamu jangan kemana-mana, sobat ya. Dan masih ngomongin seputaran putusan MK terbaru, aku tunggu komen kamu. Dan habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Mbak Aida, Dua Lipa Training Session, dan emang ini lagi hype sih. Selamat mendengarkan, dan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
2: 103,9 FM Prames Suara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wingsfoot
2: 103,9 Prames Suara FM.
4: Guys, itu Mohan ya?
14: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
15: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
15: Pil dong.
14: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
14: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
14: Nah, soal nyaman, kan? Sok Lain Pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
15: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
14: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
15: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
14: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
16: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
17: 103,9 FM, Music Hits and Information.
16: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
18: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 6:30 pagi. Sob, jam-jam segini tuh biasanya jalanan pada ramai barengan sama anak berangkat sekolah, mama-mama ke pasar ya beli lauk pauk persiapan hari ini, atau kamu yang kiranya berangkat kerja ke kantor, boleh. Nah sobat, seperti biasa aku bakal cek kedua titik, dan kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku seperti biasa, kamu bisa langsung ke Express Radio di Visual Radio, download sekarang juga di Playstore kamu, gitu ya. Titik pertama, ini ada di palang pintu kereta terminal. Waduh, ini mulai padat nih, didominasi oleh kendaraan besar, kendaraan roda 4, dan sesekali kendaraan roda 2. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru, sob. Karena kalau misal mau melintas di palang pintu kereta itu, dari sisi medannya cenderung lebih licin dan agak miring, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian, sobat, titik yang kedua, ini ada di Simpang 4 Andanwangi. Waduh, kelihatannya ramai lancar, sob. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya, dan sesekali kendaraan besar ini. Tapi ya mulai jarang sih kendaraan besar yang masuk di Simpang Andanwangi. Di sana udah ada Pak Polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja, sob. Dan seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Sob, dan ini seperti biasa, untuk CCTV bakal live kurang lebih 2 jam ke depan hingga jam 8 pagi. Jadi kalau misal kamu mau cek pantauannya, boleh langsung di Express Radio ya. Download kalau misal kamu belum punya aplikasinya di Express Radio.
16: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prawe Suara masih barengan sama kuliah dan masih kita ngomongin seputaran putusan MK yang udah fix. Sebelum kembali lagi ke topik utama, sebelum aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu, sobat, ini aku bawa berita yang sangat-sangat miris lagi-lagi, apalagi kalau bukan yang namanya karhutlah, sobat. Ini baru saja dari live TikTok, juga ada Kak Langs ya yang join di pagi hari ini dari Samarinda, Kalimantan Timur nih. Informasinya beliau ini lagi kurang fit ya, kakak kamu jaga kesehatannya gitu. Dan informasinya sob, di Kalimantan itu untuk kabut asapnya itu masih cukup tebal. Dan emang setelah aku cek detailnya, ini juga ada beberapa media berita yang ngeliput kalau misal emang per Oktober ini tuh cukup pekat, masih termasuk cukup pekat, utamanya ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan tentu saja Kalimantan pun jadi bagian yang generalnya. Dan sobat, kemarin juga ada sempat FYP, Malaysia itu bahkan masih mendapati kiriman asap dari karhutlah dari Indonesia. Wah, ini sangat disayangkan ya. Coba deh, ini ada suara dari rakyat, pemerintah kiranya dilirik dong bagian Kalimantan ini gitu sobat. Dan seperti biasa, kalau misal update seputar salah satu ini tuh, kalau misal kamu mau ada bantuan apapun itu kiranya untuk teman-teman terdampak di sana, kamu boleh banget langsung cek di Lazismo ataupun di Rumah Zakat pun ada Ferry Irwandi. Itu informasinya, mereka melakukan donatur, sebagai donatur lah, untuk donasi secara online hutan. Dan Kak Langs, kalau misal kamu punya update seputar ini ya, boleh banget kiranya apakah donasi itu apakah sudah dirasakan di sana gitu. Informasi yang aku terima juga sob ya, disampaikan sama Kak Langs langsung barusan itu, BBM susah, air susah, listrik juga sering mati, tiba-tiba kebakaran lahan di mana-mana, kabut asap lagi dan lagi. Wah, ini benar-benar kondisi yang sangat miris sob. Tentu saja harapannya dari segi pemerintah lah, dari segi pemerintah ini segera, ayo disegerakan. Apakah ini real bencana yang disengaja atau emang tidak pengen kondisinya semacam itu? Tapi kalau misal dalam kondisi tidak pengen kondisinya semacam itu, kenapa udah beberapa bulan ini masih dibiarkan gitu ya? Itu pertanyaannya sobat. Dan tentu saja harapannya semoga segera turun hujan, semoga segera dipulihkan kembali di Kalimantan gitu ya Kak Langs. Kak Langs, jangan lupa kamu jaga kesehatan, kalau misal keluar kiranya maskernya dipakai gitu ya, semoga kamu juga segera fit lagi kondisinya. Dan ini nih sob, aku juga masih nemuin beberapa orang yang kiranya kontra dengan kondisi karhutlah yang ada di Kalimantan itu. Kayak ini dibuat konten tidak semengerikan yang ada di media sosial. No, aku ada juga yang aku ikuti sosok influencer gitu. Beliau ini langsung terjun langsung di Kalimantan pula, nyampein kondisinya emang semiris itu. Bahkan untuk cuci muka aja harus pakai air botol mineral karena emang di sana dari sisi airnya emang perlu diperhatikan gitu ya. Siapa tahu kamu yang kiranya ada di bagian pemerintah, coba deh lirik ya, segera diselesaikan untuk karhutlah yang ada di Kalimantan ini gitu. Segera pulih Kalimantan, segera pulih Indonesia gitu. Ini bukan hanya tentang Kalimantan tapi juga ini Indonesia gitu ya sob. Oke sobat, kita masih ngomongin seputaran putusan MK, sorry aku jadi tipu nih, seputaran MK terkait ijazah Gibran ya. Jadi tadi itu ada momentum ketika pro dan kontra. Habis ini bakal aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu seputaran pendapat topik yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana sobat ya, masih stay tune terus barengan sama kuliah tentu saja di Prames Suara. Dan ini ada pertanyaan dari Cak Kanda, Prames Suara Lamongan, benar Lamongan nih ya. Kalau misal kamu mau main-main ke kantor, boleh sobat. Dan habis ini bakal aku sharing lagu dari Naomi Scott, ini requestan dari Kak Rahil. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana karena aku bakal bacain komen-komen yang masuk seputaran topik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Pemes Suara, masih barengan sama kuliah, masih di cuap-cuap pagi ya. Dan masih ngomongin seputaran putusan MK. Ini udah ada komen masuk nih dari Mbak Ratna di Lamongan Kota. Aku setuju sih Lia dengan kondisi yang ada. Bahasa hukum itu kan bikin pusing rakyat ya, apalagi kalau misalnya rakyatnya awam. Kayak istilah tidak dapat diterima, itu dikira Gibran kalah atau salah kalau nggak dijelaskan detail sama kiranya ya diskusi pagi hari ini. Nanti aku bakal nyimak deh, waduh mantap mantap. Dari Mbak Ratna, ya kamu harus nyimak sih untuk diskusi pagi hari ini sob. Jangan lupa ya, aku remind dulu nih. Kalau nanti di jam 7:30 dan jam 8, kita bakal ada diskusi barengan sama Pak Herlian, sosok praktisi hukum, dan juga ada Bapak Labib, sosok advokat, pun managing partner dari Avicenna Law Firm. Dan ngomong-ngomong soal ini ya Mbak Ratna, emang relate banget sih. Kalau misal yang namanya hukum itu sometimes bikin pusing rakyat awam, apalagi kalau misal gak tahu apa-apa istilahnya, gak mau tahu gitu. Wah jangan sampai ya ini jadi keberlanjutan. Jadi sebisa mungkin sobat kamu at least tahu lah sedikitnya satu atau dua poin alasan kenapa MK kok mutusin ini gitu ya. Dan ini juga ada komen-komen masuk dari Mas Fikri di Sukodadi. Kalau aku kurang setuju li ya, bilang masyarakat gampang terkecoh ya. Justru sekarang anak muda dan masyarakat itu udah mulai kritis. Kalau ada potongan berita aneh, itu udah disoroti, dibandingin, dan dicari penjelasannya. Wah, ini juga aku ada sisi setujunya. Karena aku sendiri sobat ya, itu ngerasa kalau makin kesini tuh kalau ada yang aneh sedikit udah mulai ngernyitin dahi ya ini. Ini juga relate banget. Jadi ada momentum ketika masyarakat itu udah terpapar. Oh, jangan terpapar ya. Udah tersentuh lah sama yang namanya pendidikan, itu mereka makin kritis. Tapi kita gak menutup kemungkinan atau gak menutup mata kalau misal tadi yang disampaikan sama Mbak Ratna, ada bagian-bagian rakyat yang masih awam ini juga masih ada gitu sobat. Makanya nanti di jam 7:30 aku ditemenin sama Bapak Herlian dan juga Bapak Labib Renedi. Jam 7:30 sama jam 8 ya, catat. Kita bakal ngebahas detail apa sih artinya putusan MK yang sudah fix ini gitu. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya sob, kalau misal aku tanya ya, kamu tim yang setuju atau enggak dengan putusan MK kali ini? Kamu boleh banget langsung jawab aja komen kamu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan buat kamu yang join di live TikTok ataupun Express Radio, download sekarang juga aplikasinya. Kalau misal kamu di Express Radio belum punya, TikTok pun belum punya ya, karena Prima Suara live pagi hari ini hingga jam 9 nanti barengan sama aku. Aku tunggu komen-komen kamu di sana. Habis ini sobat, bakal aku setelin lagu requestan dari Mas Jihan. Ini dari Tulus Teh Hijau. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Pelamet Suara, masih barengan sama kuliah, masih di cuap-cuap pagi dan masih nemenin kamu ya. Di pagi hari ini kalian lagi pada ngapain nih sob? Kalian udah pada sarapan pagi ini, udah mau jam 7 aja? Atau lihat aku jam segini tuh masih nganterin anak sekolah? Wah, apapun kegiatan kamu ya, aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 mendatang sobat. Dan masih ngomongin seputaran putusan MK, sebelum aku bacain komen-komen yang masuk lagi, ini ada informasi nih sob. Ternyata ada kabar gembira di dalam kondisi rapat itu ya. Saat itu hasil pemilu yang diajukan oleh Denny Indrayana CS itu dinyatakan tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum mempersoalkan syarat pencalonan Gibran sebagai wapres di pemilihan presiden ataupun pilpres tahun 2024 sob. Katanya juga tidak dapat menerima permohonan tersebut. Dan ngomong-ngomong soal ini, pada akhirnya ya MK mutusin kalau tidak mendiskualifikasi ataupun membatalkan Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Dan ini masih anget banget sob ya, per Selasa kemarin. Wah. Tapi ngomong soal ini ya, lagi-lagi MK itu keputusannya bonus ya. Siapa tahu emang valid real kondisinya semacam itu sesuai dengan SOP perusahaan ataupun SOP negara lah. Kalau kita ngomongin soal ini ya, SOP negara nih Lia, bukan perusahaan gitu ya. Tapi tanda kutip, siapa tahu ya, enggak deh. Lia, kamu ini dorong aku ke pikiran negatif nih Lia. Enggak. So, kamu juga berhak untuk ngasih pro ataupun kontra melalui topik yang satu ini. Enggak apa-apa banget gitu. Tapi lagi-lagi, ya kalau emang tidak didiskualifikasi, kenapa kok Bapak Presiden juga udah sempat nyampein coba cari dua calonnya gitu. Makanya kita sebagai netizen, kita sebagai warga itu kayak terombang-ambing gini loh. Jadi kayak mau ke kanan, oh kayaknya salah deh. Mau ke kiri, oh kayak, kok kayak gini gitu. Jadi ada momentum ketika kita mau pindah tempat, mau ikut dengan keputusan yang sama, itu kayak yang mana sih yang benar gitu. Nah makanya biar kita gak terombang-ambing sobat ya, nanti aku gak sendirian, aku ditemenin barengan sama Pak Erlian dan juga Pak Labib. Ini dari sosok praktisi hukum dan advokat. Langsung nanti kita bahas detail sebenarnya fixnya yang dimaksud dari putusan MK tuh artinya apa sih gitu. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat beliau-beliau ini, sosok praktisi hukum ya, kamu boleh banget langsung ditop aja di WhatsApp Radio Pramet Suara di 0812-302-1039. Dan sobat ya, masih ngomongin seputaran putusan MK yang satu ini sob, habis ini bakal aku baca-bacain lagi komen-komen masuk dari kamu. Dan aku juga masih nunggu komen kamu. Misal aku tanya, kamu tim yang setuju apa enggak nih sama putusan MK yang fix per Selasa kemarin? Kamu boleh banget langsung drop di WhatsApp ataupun di live TikTok yang kamu join di pagi hari ini ataupun di XP Stadio. Download sekarang juga sobat. Kalau misal kamu belum punya XP Stadionya Pramet Suara ya, langsung download di Play Store kamu sekarang juga. Sambil nunggu kamu download aplikasi, komen-komen lagi. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Demi Lovato, Heart Attack. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja.